0: oleh Sultan Perak. Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Idris Al-Mutawakil Alangwah Hishah. Stesen ini mula bertapa apabila stesen radio Ipoh ditubuhkan pada tahun 1956 berhampiran lapangan terbang Ipoh. Pada tahun 1966, bangunan stesen radio hasil ilham arkitek Iverson Van Citeren didirikan di atas kawasan seluas 5.67 hektar di Jalan Dairi Ipoh, kini dikenali Jalan Raja Musa Mahathir. Pembinaannya dikendalikan oleh syarikat Teoti & Son dari Sungai Siput. Pada awalnya, keanggotaan stesen ini hanyalah seramai 50 orang. Selain konti, bangunan ini memuatkan 3 studio radio, auditorium dengan kapasiti 100 penonton, bengkel kejuruteraan dan ruang pejabat. Pada tahun 2008, sebuah kompleks penyiaran baharu bagi Jabatan Penyiaran Negeri Perak ini dibina dan dinamakan Kompleks Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Bangunan setinggi 3 tingkat yang dilengkapi 2 konti, sebuah studio multipurpose, sebuah studio penerbitan, sebuah auditorium berkapasiti 600 orang penonton, bilik suntingan audio, bilik suntingan berita TV dan unit outcast broadcasting ataupun OB ini turut menempatkan pejabat Jabatan Penerangan Negeri Perak. Pada 16 September 2012, jam 12.30 hari, pengarah penyiaran Negeri Perak Puan Khamsiah Hendun Muhammad Said yang bersiaran secara langsung mengumumkan bahawa mulai saat itu, konti baru mula digunakan dan konti lama di bangunan lama ditutup dengan rasminya. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia Negeri Perak.
1: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

0: hai nổi lên là
1: dengarkan Mera FM bersama selebriti jemputan jam 8 hingga 10 pagi. Borak gegar pagi Mera FM untuk koma je.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Baik, Perak FM, mari beranak informasinya untuk Gomo Aja 8.19 minit pagi. Dan pastinya untuk jam yang ketiga, dah pun berdua bersama dengan Ida.
1: Cantik cuaca kita pagi ni. Semoga cantik macam kita punya hati. Happy good morning, selamat pagi. Ida dan AG berdua je pagi ni.
0: Ah, tu dia. Berdua pagi. Je kita.
1: Pagi Ida.
0: Assalamualaikum. Salam. Rahmatullah.
1: Mana pagi Abang Faizal?
0: Abang Faizal cuti.
1: Cuti
0: di hari jadi.
1: Hari ni birthday je.
0: Hari ni birthday dia.
1: Tapi dia cuti pun yalah, semoga dipermudahkan lah. So doakanlah juga semoga kita dapat pergi lah.
0: Ya kan. Yalah, sebab dia kan nak jadi bapa pengantin.
1: Yang pertama kan?
0: Oh, yang pertama.
1: Anak
0: perempuan.
1: Anak perempuan.
0: Dia anak perempuan. Sama menantu dah lelaki lah. Makna tu banyaklah persediaan yang nak buat tu. Jadi perlukan cuti lah tu.
1: Mana pagi ni tengah busy lah ni.
0: Tengah busy lah. Mana mencari ni macam-macamnya.
1: Sibuk. Tambah pula dia kena duduk jauh kan.
0: Takpelah,
1: semoga dipermudahkan lah.
0: Semoga dipermudahkan.
1: Selamat hari lahir je juga kan. Tak ada pula dia pagi ni.
0: Tak ada pula dia pagi ni. Sebab kan, kalau ikutkan hari ni hari lahir Abang Faizal kan. Kalau semalam hari jururawat. Hari ni hari lahir Abang Faizal. Dan dalam masa yang sama juga, hari ni juga birthday.
1: Dan kebetulan hari lahir Abang Faizal dengan hari lahir kita punya Perak FM hari ni.
0: Pembuat sama.
1: Untuk pengetahuan komo semualah kan. Mungkin ada yang tak tahu, hari ni adalah hari rasmi birthday
0: Perak FM.
1: FM
0: 13 Mei. Sebab kalau dulu ialah stesen Perak FM ni, dia tak panggil Perak FM kan. Kalau zaman-zaman dulu, zaman-zaman kita kecil kan, ataupun zaman kita tak ada lagi cewa.
1: Tak ada lagi, betul lah tu.
0: Memang benar lah tu. Kan. Kalau ada Abang Faizal best ni kan, dia panggil Radio Tinggi Ipoh kan. Yang itu kita tahu, yang kita tahulah.
1: Benar.
0: Sebab katanya dia bersiaran 3 jam 3 jam. Itu yang panggil Radio Tinggi Ipoh. Tapi tak pasti lah. Mungkin komo-komo lagi tahu kot. Kita tak tahu lah kan.
1: Mungkin lah kita punya pendengar-pendengar kita ni, yang pendengar setia pada FM kita kan, ni lebih arif lah.
0: Lebih arif
1: lah. Mereka kenal semua. Mungkin tarikh hari ni pun mereka tahu.
0: Mereka tahu.
1: Jadi kita ambil lah topik sempena dengan kita punya hari perasmian ataupun hari lahir, hari jadilah
0: hari
1: ni
0: jadi
1: untuk
0: lah.
1: PRFM ni. So komo boleh lah ceritakan apa yang komo tahu, kenangan komo bersama PRFM ke. Ataupun komo ada pandangan ataupun pendapat nak jadikan PRFM ni, orang kata pun lebih baik. Apa pandangan komo?
0: Apa pandangan komo, pendapat komo ni?
1: Mungkin komo kata apa ni, mungkin segmen pagi ni kalau kata nak meriah lagi, bubuh 10 DJ Ain suka hati komo. Itu pendapat komo.
0: Betul.
1: Kita terima.
0: Kita terima, tak kisah.
1: Walaupun,
0: apa saja.
1: Walaupun mic ada berapa, 4 aja kan.
0: Mak ada 4 je.
1: DJ 10.
0: 10 makna gila-gila lah. Gila-gila cakap. Pun tak ada masalah kan. Benarlah. Sebab tu, tak kisah apa je pandangan koma. Mungkin cerita koma kalau dulu-dulu koma bersama dengan stesen Perak FM ni. Kita nak tahulah kan.
1: Ida sendiri masuk Perak FM berapa lama dah?
0: Kalau Ida daripada tahun 2013.
1: 2013, 13 tahun lah.
0: 13 tahun.
1: Oh, lebih kurang teman masuk industri seni hiburan lah. Bukan lebih kurang, sama lah. Tahun yang sama.
0: Tahun yang sama, 2013. Teman
1: masuk bulan 8.
0: Ida
1: bulan berapa?
0: Ida bulan 3.
1: Awal lagi lah.
0: Awal lagi lah. Okay, masuk
1: banyak
0: dekat
1: cerita lah Ida dengan Perak FM kan. Betul lah.
0: Sebab 13
1: tahun.
0: Daripada logo dia pun dah berubah-ubah. Kalau dulu logo dia petak.
1: Oh iya ke?
0: Petak.
1: Berapa kali ubah?
0: Mungkin daripada dulu-dulu tak tahulah. Tapi masa Ida daripada bekerja, daripada Ida kerja setakat ini dua kali lah. Dan inilah logo yang kita tengok seragam aja dengan 34 stesen. Semua sama.
1: Kena semua sama.
0: Semua sama. Kalau dulu pun seragam juga, tapi dia petak bentuk dia.
1: Mungkin kita punya pendengar-pendengar komo semua ada jugalah kenangan. Mungkin ada yang pernah datang sini ke.
0: Kan?
1: Boleh lah cerita.
0: Boleh cerita juga sembang kita.
1: Ataupun kenangan-kenangan bersama penyampai-penyampai kita yang lama dulu.
0: Yang betul-betul legend dulu kan.
1: Boleh je. Tapi yang lagi best sebenarnya, kita nak dengar pandangan.
0: Pandangan yang apa akan datang.
1: Biasanya kita internal kan. Internal ataupun kita meeting lah kan. Penyampai dengan pengarah meeting. Macam mana kita nak baguskan PRFM. Apa yang kita nak buat. Antara yang kita buat ni lah. Segment Gegar Pagi. Ambil selebriti kan. Mungkin kita punya pendengar-pendengar ni ada dia punya pandangan yang lebih best.
0: Maknanya dia orang mesti minta letak pendengar pula.
1: Letak pendengar.
0: setiap pagi mesti kena ada pendengar.
1: Boleh. Tapi kena uji bakat.
0: Kena uji bakat. Maknanya kata setiap pagi dalam segmen Gegar Pagi tu, dalam borak Gegar Pagi tu kena letak pendengar seorang. Kata mic ada tiga kan? Mic ada empat. Cukup lah tu.
1: Suka tiga umur lah.
0: Itu pandangan.
1: Mana tahu pengarah tengah dengar, kata baik juga ni pandangannya. Kita ikut lah.
0: Betul. Kita tak tahu. Okey, baik, jadi korang boleh kongsikan bersama dengan kami di talian 5458559 dan juga di WhatsAppnya.
1: Kiamat boleh je WhatsApp ataupun voice note kita 0102007055.
0: Ya, itu dia. Juga boleh tonton kita dekat live TikTok sekarang ni.
1: Ada bersiaran dah pun.
0: Cepat-cepat korang tengok live TikTok kita. Jangan lupa untuk tap-tap screen dan share ramai-ramai. Kita meriahkan pagi ini bersempena dengan Hari Jadi Perak FM.
1: Dan Hari Jadi Abang Faizal.
0: Tapi tak ada pula. Okeylah. Apa pun terus layan Perak FM.
1: Untuk korang aja.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Time bersama selebriti jemput time jam 8 hingga 10 pagi. Borak Gegar Pagi Pinang FM untuk kau.
1: Ya, Perak FM, mari beran dari informasinya untuk Koma aja.
2: Terima kasih kepada Koma yang masih kekal bersama dengan kita dari 6 pagi tadi. Mungkin ada dalam antara Koma yang sekarang ni dalam perjalanan nak ke mana-mana, sentiasa berhati-hatilah ya. Kita tak naklah setiap perjalanan tu diakhiri dengan kedukaan.
1: Kalau boleh tak
2: nak. Orang kata kebelakangan ini, betul ya? Kebelakangan ini.
1: Yelah, setiap air ini kan.
2: Banyaklah kan kemalangan-kemalangan jalan raya, kita tak naklah. Yang baru-baru ni pun sedih, teramat kan. Yang dekat sekolah tu, aduh, teman tak boleh move on lah yang tu. Yang
1: sedih,
2: empat saudara tu kan. Empat kanak-kanak. Ida tak tahu eh?
1: Yang tu yang mana? Yang semalam punya ke?
2: Yang depan sekolah tu. Semalam ke dua hari lepas ke? Yang dia kena langgar tu empat orang tu. Dia bawa tu kan. Kereta langgar dekat depan sekolah tu. Empat orang. Tapi dia orang tak meninggal lah. Tapi cedera parah. Hati-hatilah kita sebagai mak ayah ni, alert lah. Kita pantau lah anak kita. Mungkin kalau anak kita tu belum ada lesen, belum boleh bawa motor, jangan bagi bawa lah. Sebab orang yang belum ada lesen ni, dia kan tak tahu kelajuan apa semua tu. Sentiasa berhati-hatilah.
1: Sentiasa lah kan.
2: Jadi dah bersempena dengan kita punya hari kelahiran Per FM. Inilah dia, kita nak bersama dengan pendengar-pendengar kita. Mungkin ada pandangan Koma untuk tambah baik Per FM. Apa yang Koma nak bagi?
1: Apa yang Koma nak kongsikan dengan kita? Penambahbaikan untuk Per FM ni. Mungkin boleh je. Apa-apa pandangan pun kita terima je. Nama pun pandangan. Kalau benda tu baik, tiba-tiba kita punya pengarah dengar kan. Terus rasa macam dapat idea. Terus jalankan juga.
2: Ini sebab apa? Bila dalam satu mesyuarat ni kan. Contohlah kan, bila mesyuarat ataupun muzakarah ataupun perbincangan ni, pendapat orang ni semuanya betul. Cuma pendapat yang terbaik kita akan angkat dan guna pakai.
1: Gitu dia. Juga Koma boleh juga kongsikan juga apa-apa juga kan, kisah-kisah Koma bersama dengan Perak FM. Mungkin daripada zaman-zaman dulu-dulu Radio 3 Ipoh dulu kan. Sebab kita dah menyambut hari ni 59 tahun.
2: Benarlah tu. Jauh sangat tu. Mungkin kita tak tahu. Mungkin dia ada kenangan bersama dengan Perak FM. Dia datang Perak FM, apa ceritanya bersama penyampai-penyampai dulu. Kita mana tahu, kita Gen Z.
1: Kita Gen Z.
2: Kalau Abang Faizal mungkin tahu.
1: Kan, nama pun Abang Faizal sama lahir dengan dengan Perak FM. Dia mungkin tahu. Jadi mungkinlah Koma pernah datang ke konti ke. Pernah bercakap sendiri. Pernah on air sendiri.
2: Benar. Dulu macam mana kan?
1: Dulu macam mana kan? Boleh kongsikan kita. Baik, kita ada pemanggil ni. Dah ada dah. Awal-awal dia tadi berkedip-kedip. Hello, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, saya.
3: Saya Faizal daripada Kelab Sahabat Pendengar Radio Perak FM.
2: Abang Faizal. Kerja teman, ingatkan Abang Faizal DJ kita.
1: Terkejut juga.
3: Itulah, kami dah rancang nak sampaikan ke di lobi, ruang lobi pagi ni kan. Dengan pihak studio. Pasal kami postpone pada hari lain. Malah kami dah hantar pada DJ Saiful kan.
2: Kenapa postpone? Patut hari ni teman ada.
3: Itulah DJ Faizal dah tak ada kan. Wakil balanya kan. Jadi tak apalah. Kami nak ucapkan selamat happy birthday Perak FM.
1: Yang keberapa? 59.
3: Okey, saya ni dah dengar Radio Perak 3 Ipoh pada tahun 1988. 1988 Ipoh, dan bertukar-tukar. Jadi kami ni masuk ke Perak FM masa tu dengan Puan Hamzah Hindun. Dia banyak bagi idea pada kami pendengar-pendengar. Dan kami tubuhnya Kelab Sahabat TRM atas dasar dia, beliau, pandangan beliau bersama dengan arwah OBA, Ustaz Aziz, satu benih DJ Radio Klasik Nescafe. Jadi pada tahun 2016 kami daftar dengan ROS, dan pada 2017 kami jalan ke pelbagai aktiviti dengan Puan Kamsa Hendun, jelajah sahabat. Di Gerik, di Lumut, dan kami bertukar-tukar dengan pengarah, dan last kali kami dengan Cik Sabri dan Puan Hasmihan KBR, kami buat pelbagai-bagai aktiviti dengan apa ni, DJ kami buat imat masyarakat dan sebagainya lah. Dan yang terakhir masa tu Cik Fauzi Ramdi belum lagi apa ni bersara, dia banyak bagi pandangan dia jemput kami datang ke event-event di Perak FM, buat jamuan makan, kami dapat berkenalan dengan semua DJ. DJ Aisyah, Nordin dan sebagainya. Dan kami bila dapat DJ baru ni, kami rasa ceria. Banyak apa ni idea dia, apa ni DJ baru ni kan, kami rasa terhibur. Tak teruskan DJ yang generasi Z atau Y ni. Masa kami dah berumur ni, bila dengar kelakuan apa ni, lawan-lawan anda kami jadi kelakar. Memang konok lah. Jadi teruskan, dan kami minta lah kalau boleh malam saya berjumpa dengan pengarah. Kami nak onkan satu,
2: apa tu,
3: DJ Perak FM, untuk kita sama-sama dengan di bawah untuk sepanjang tahun 2026 ni. Jadi apa pengarah malam dia kata dia tak kenal saya, dia cuma kenal yang besar lalu, Cuk Intan dengan Kak Zah.
1: Kena lantik tu
3: Taman Bertuah.
2: Abang Baidu sebagai apa dekat dalam
1: Presiden kan?
2: Presiden
3: adalah apa ni, pengerusi
2: presiden lah. Ini the real presiden. Abang Bezal, selamat berkenalan Abang Bezal lah.
3: Ya, sama-sama. Okey, saya minta teruskan DJ sekarang ni lah. Pula dan secara kami di radio ni. Okey, kami terhibur dengan
2: gelagalan apa yang anda. Abang Faizal nak tanya sikit lah.
3: Ya.
2: Okey, Abang Faizal mungkin dah banyak pengalaman lah, daripada tahun 88 dengan Perak FM. Saya rasa ni antara peminat setiap Perak FM yang kita patut kagumi lah. Sedikit kalau Abang Faizal boleh bagi pendapat ataupun pandangan, apa yang boleh Perak FM tambah baik secara peribadi lah. Ini saja-sajalah mungkin idea.
3: Boleh kami nak dulu macam dulu, Perak FM dekatkan hati masyarakat dengan pendengar. Macam dulu ada buat tema tanya Pak Ngah jawab, ada kan, kalau boleh MBI bersama anda. Jadi masyarakat dapat sampaikan saluran-saluran aduan-aduan ni, jadi dapat bersama dengan masyarakat untuk menyelesaikan isu-isu masyarakat. Dan kalau boleh kami minta lah dulu idea daripada Cik Sabri, dia gandingkan di DJ pagi ceria kan, pagi tu yang DJ Ali, DJ Saiful, Nasrid dengan ni, ada topik-topik yang menarik lah. Di samping tu ada kan sediakan hadiah kan. Jadi kami dulu pun ada buat bagi hadiah untuk tajaan macam ni, bagi hadiah pada pendengar-pendengar lah kan.
2: Boleh cantik.
3: Teruskan lah kan.
1: Alright. Okey, baik. Jadi terima kasih Encik Faizal.
3: Dengan DJ pun satu song ni.
1: AJ Hafiz.
2: Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Ha, tu dia. Ni betul the real president.
2: Ini pertama kali ya. Pertama kali kita bersama dengan Abang Faizal.
1: Abang Faizal tu kan. Tak ada pula Abang Faizal. Tidak Faizal, betul pun Faizal.
2: Kita buat apa, sempena ulang tahun Perak FM ni, kebetulan kita punya
1: Presiden Club sahabat
2: dapat call yang pertama.
1: Masuk patut dari tadi berhenti kedip.
2: Teman pun baru tahu, bukan kaleng-kaleng persatuan kelab ni. Berdaftar dengan ROS.
1: ROS bagai kan.
2: Terima kasih banyak-banyak lah yang koma yang mana bersama dengan Perak FM daripada dulu. Mungkin teman ni orang baru lah kan. Teman pun baru setahun lebih. Dah pun kira baru 13 tahun. Demo ni dah puluh tahun. Tak ambil hormat satu kaleng.
1: Kita sebab kita Gen Z kan.
2: Benar lah tu.
1: Jadi apa pun tadi macam Cik Faizal tu cakap, dia kata dia nak meneruskan lagi lah kan, antaranya DJ Perak FM bersama dengan kelab-kelab sahabat ni. Kan, kalau boleh banyakkan aktiviti bersama dengan mereka kan, insyaAllah mungkin mana tahu akan datang. Kita
2: tadi adalah antara idea dia bagi tahu yang maknanya segmen-segmen dulu tu, mungkin segmen-segmen dulu tu konsep dia begitu, kita boleh perbaharui.
1: Betul, dia kata nak lebih dekat lagi dengan masyarakat kan. InsyaAllah kita akan perbaharuinya dari masa ke semasa.
2: Terima kasih Abang Bejan.
1: Betul. Okey, ada lagi ke yang di komen dekat sini? Ada tak cerita kita ni? Sebelum tu kalau tak ada, kita nak putarkan lagu. Tapi sebelum tu kita baca dulu Kak Mawar Perak ni.
2: Boleh.
1: Katanya Taman Mesra Rakyat Kampar. Assalamualaikum DJ Ida. AG Faizal bercuti. Selamat hari lahir Faizal. Semoga panjang umur. Selamat hari lahir juga buat Radio Perak. Ucapan lah. Ada juga cerita ni. Nanti kita baca kejap lagi. Kejap lagi lah tu, kita nak berehat dulu. Sebab kejap lagi kita nak sambung siar juga ke Nasional FM untuk ikuti Utama 9 pagi. Boleh. Jadi terus main FM
2: untuk koma aja.

0: Tahniah Iman, anda diterima bekerja sebagai pegawai eksekutif pemasaran syarikat kami yang berada di luar negara dengan tawaran gaji sebanyak RM20,000. Tapi perlu bayar deposit dulu ya.
1: Wah, kiranya permohonan saya dah diluluskan. Kerja dekat luar negara, tawaran gaji pun boleh tahan juga.
2: Iman, hati-hati. Makin banyak skim penipuan pekerjaan dalam talian ni. Jangan main sekat jarang je. Cuba kau semak laman web dan talian syarikat yang kau mohon tu.
0: Betul tu, Iman. Zaman sekarang ni, susah nak dapat kerja. Tambah-tambah dekat luar negara. Penipu ni boleh menyamar untuk memperdayakan mangsa yang dianggap berpotensi. Jangan terus bagi maklumat peribadi atau sebarang pembayaran tanpa pengesahan.
1: Mojo saya sempat semak sebelum bertindak. Hampir tertipu saya dibuatnya. Terima kasih, Cik Fatimah. Ina, kalau tak, mesti menyesal tak berguna.
0: Pesanan khidmat masyarakat berkenaan penipuan dalam talian ini dibawakan oleh Perak FM untuk Komer.

Yok Yong, mohon awak nak pesan sikit. Kita ni kalau udah dapat sebarang berita, janganlah kita ni terus panik. Cuba bertenang dan semak terlebih dahulu berita tersebut di sumber yang berlainan. Udah tu mikir pula berita itu memberi manfaat kepada orang lain atau tidak. Betul ke idak? Kalau idak tu rata, janganlah pergi kongsi kepada orang lain. Tidak pasti, jangan dikongsi. Kita mampu mengubahnya. Pesanan ITAS ini dibawakan khas oleh Perak FM untuk koma aja.

Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sport, My Preview 111, saluran 123, berita RTM, My Klik dan lebih 20 saluran RTM untuk didengari. RTM Klik di mana jua untuk koma aja.

0: Ekonomi negara kekal stabil meskipun pasaran tenaga global masih tidak menentu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, harga minyak mentah Brent menunjukkan penurunan pada minggu pertama Mei. Menurutnya, pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama 2026 dianggarkan 5.3% manakala kadar inflasi kekal terkawal.
1: Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya.
0: Bagi membantu peniaga kecil dan usahawan mikro menghadapi peningkatan kos operasi, Agensi Persekutuan telah melaksanakan pengurangan sewa premis. Menurut Akmal, langkah itu dimulakan MARA menerusi pengurangan sewa 20%.

0: Kebangan itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menyarankan orang ramai untuk membuat turun aplikasi berkenaan.
1: Dan saya minta supaya nanti diteliti untuk pastikan tidak ada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan bagi World Cup tahun ini. Tapi kali ini kita berikan secara percuma.
0: Bagi edisi kali ini, RTM dan Unify TV diumum sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Semua perlawanan bakal disiarkan melalui pelbagai platform termasuk siaran percuma melalui MyTV serta platform OTT melalui RTM Click dan Unify TV. Akhir sekali aksi bola sepak La Liga Spanyol, Levante mencatatkan kemenangan sensasi 3-2 ke atas Celta Vigo di tempat lawan. Keputusan tersebut menempatkan Levante di tangga ke-16 Liga. Seterusnya, menyalakan harapan untuk mengelak daripada tersingkir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat mula pilih gaya hidup lebih kos efektif. Jangan cemar kemuliaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Cyber FM, mari beranari informasinya untuk kamu aja. 9.18 minit pagi, jam ketiga lah.
1: Terima kasih yang mana masih lagi kekal bersama dengan kita. Yang mungkin tengah baru bersarapan, selamat menjamu selera. Makan apa pagi ni? Dah makan tadi dah?
0: Dah makan dah.
1: Alhamdulillah.
0: Kita makan roti je lah. Nanti baru kita makan berat-berat.
1: Betul. Lunch makan berat lah kan?
0: Gitu. Okay, yang pastinya hari ni kita ceritakan mengenai hari Perak FM.
1: Mungkin ada yang tak tahulah kan. Ini adalah hari ulang tahun Perak FM yang ke
0: 59.
1: Jadi 13 Mei. Jadi mungkinlah ada apa kenangan koma bersama dengan Perak FM. Apa kenangan koma yang boleh koma kongsikan, atau yang kita nak dengar mungkin ada idea yang kamu nak bagi. Idea apa untuk tambah baik Perak FM ni?
0: Yeah.
1: Ini idea, tak kisah koma cakap je apa-apa.
0: Betul.
1: Belum tentu kita laksanakan lagi.
0: Ya, kita mungkin boleh dengar je idea kan. Kita nak dengar pandangan kan. Kalau mungkin idea tu okey, mana tahu kita akan usulkan.
1: Betul, logik kena dengan bajet,
0: bersesuaian mungkin, semua ni.
1: Mungkin bagus kita anggota pengarah pula dengar. Kita akan on
0: idea koma tu. Mungkin boleh bagi kita tahu kita eh. Sebab koma ada yang tanya tadi sama hari RTM. Hari RTM tu satu hari bulan April.
1: Betul.
0: Yang ini kita Perak FM.
1: Betul-betul
0: Perak FM aja. Baik, ada pemanggil ni. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ida.
0: Ya.
1: Teruskan.
2: Adik abang kita lah.
0: Adik abang kita. Adik apa?
1: Apa dia, sihat?
2: Ain Bukit Gantang ni.
1: Tahu Ain.
0: Tahu
1: Ain,
0: adik Ain, adik Abang Faizal.
1: Adik Abang Faizal.
2: Abang kita kan bercuti kan?
0: Ya.
2: Kak Ida dah kabur dah kan?
1: Kak Ain kita ni sihat ke?
2: Alhamdulillah lagi.
1: Dah makan?
2: Dah makan dah.
1: Makan apa tadi?
2: Biasa dah makan apa tu? Mi sedap.
1: Bukit Gantang kan ada yang nasi lemak RM1 tu, tak ada jual lah. Nasi lemak 60 sen.
2: Ada tu Haji. Ada.
1: Tak beli lah tu. Okey, ni Ain. Yeah. Kita punya topik hari ni.
2: Di kesempatan ini nak ucapkan selamat menyambut hari Perak FM lah ya.
1: Terima kasih.
2: Kalau boleh nak bagi cadangan lah Ida, Haji kan.
0: Apa dia cadangannya?
2: Nak ditambah baikkan lah. Kalau boleh kan Zindagi lah. Zindagi lama dah tak dengar siapa tu. Zindagi Zon Utara kan.
1: Zindagi Pan FM kita ada buat
0: Ada tapi tu utara punya.
1: Utara.
2: Labun Madara. Kalau boleh apa tu, lama apa tu, kalau boleh siarkan lah Labun Madara Ida AG kan.
1: Labun Madara memang ongoing. Proses, dalam proses. Akan keluar nanti
2: 2026.
1: Teman ada berlakon tu nama Madara sekarang ni. Kamu tengok lah nanti.
2: Kalau macam Atma Bahasa pun diteruskan jugalah kan.
0: Okay. Terima kasih.
2: Atma Bahasa. Lepas tu apa nama tu, Atma Bahasa. Kalau boleh nak bagi cadangan lah kan.
0: Silakan.
1: Boleh
0: tiga silakan.
2: Untuk apa tu, kalau kata macam Moh kita nyanyi tu, kalau boleh siapa yang kira markah tu kena bagi apa tu, kira berapa undian lah kan.
0: Kena
1: undi lah.
2: Kalau boleh nak bagi ucapan selamat menyambut hari Perak FM ada semua warga Perak FM. Abang kesayangan kita.
1: Kami yang gatal lagi yang okay.
2: Mak kesayangan Mak Dara. Ayah kesayangan kita Jejaka Perasan Ayah Chong. Syed. Haris Irawan. Semua pendengar Perak FM, Kak Suraya, Taman Seroja, Maha.
0: Panjang ni.
2: Patah Parut, Kak Tapah, Kak Zah Nibong Tebeng. Tapah dan semua yang Kak Ayu Tapah Road dan Kapah Tapah Road dan semua yang mengenali diri inilah.
1: Terima kasih
0: Kak Ain.
2: Tiga. Kalau boleh nak dengar apa tu, nak dengar lagu Francisca Peter dan apa tu Roy, boleh tak? Siapa dia sebelum daku?
0: Okey, kalau ada nanti kita cari ya.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Assalamualaikum. Oh, itu boleh letak. Begitu letaknya.
0: Begitu je letaknya. Tak bagi peluang langsung kita nak, Ida nak tarik pedal tau. Terkejut kita. Itu dia.
1: Kemudian panjang lagi ya cadangannya. Yalah,
0: cadangan dia kan.
1: Tapi semua yang Kak Ain sebut tu semua segmen yang dah ada.
0: Semua segmen dah ada. Tapi mungkin dia nak tambah baik kan. Macam dia kata tadi, kalau mahu kita nyanyi tu, nak kena ada juri. Oh, akan main.
1: Kekalkan.
0: Betul lah. Kalau macam kita tengok dekat TikTok ni tadi, mana ke ada banyak naik, ada yang bagi katanya ni Mazlan PS ni kata buat mini tour kenalkan DJ Perak FM seluruh daerah.
1: Itu memang sedap tu kalau buat, tapi kan, silakan bajet tu doa-doakanlah.
0: Kita sebenarnya ada dah cadangan ni macam tu kan. Kita nak pergi bawa apa kru Gegor Pagi, bersarapan bersama dengan pendengar. Mungkin
1: kita buat showcase, ada showcase pula artis orang dua menyanyi.
0: Kita bawa ke tempat-tempat koma. Maklumlah Perak ni kan besar juga. Daerah dia banyak kan. Kita boleh ke daerah-daerah.
1: Mungkin satu hari nanti kita boleh buat gotong royong, orang kata apa, mengikut daerah.
0: CSR lah.
1: Kita kena mungkin CSR lah, ataupun macam kita pergi kat satu kampung tu, kita bersama dengan rakyat apa, warga kampung tu daripada awal pagi sampai tengah malam, kita tengok apa yang berlaku dekat kampung tu. Kita bersama dengan, tapi tu semua kalau ada duit.
0: Itu semua cerita duit lah kan.
1: Tapi idea tu bagus, juga.
0: Bagus juga banyak kan. Okey, ada Cu Intan ni, kita kena baca ni. Mungkin Iji bacalah, Iji.
1: Teman bacalah Cu ya, dengan izin Cu ya. Teman baca lengkap Cu. Teman tak skip-skip. Apa kata skip Cu.
0: Okay.
1: Assalamualaikum DJ Ida, Sarida dan Eji Hafiz yang Cu sayangi. Cu Intan dari Sarawak, cuaca di Sarawak cantik secantik Ida dan Eji Hafiz. Cu tetap hadir setiap segmen. Selamat Hari Perak FM. Cu tetap hadir setiap segmen. Cu ulang tu Cu ya. Tak dinafikan memang banyak Perak RTM ni segmen-segmennya. Dari dulu Cu ikut je Perak FM ni. Radio 3 Ipoh kan. Dulu Cu kerja, idak le ngadap radio 24 jam. Tadi ada masa Cu dengar je radio. Seronok kan lalu ada segmen. Seronok kan kalau ada segmen sebelah malam macam Cetusan Rasa. Cetusan Rasa apa?
0: Curahan hati lah. Kau nanya curahan.
1: Boleh je panggil pendengar-pendengar setia yang nak curahkan perasaan ke. Lepas tu putarkan lagu. Kau main gatel lagi Cu. Macam perasaan tu. Macam podcast le. Satu G curhat. Betul ke Cu sebut curhat betul?
0: Betul.
1: Curahan hati. Lagi satu boleh ke try satu kali pendengar-pendengar yang setia try jadi DJ satu kali.
0: Dia bagi cadangan.
1: Bagus hadiah ni Cu. Teringin nak duduk kursi konti Per FM. Cu gelak tu. Banyak je rasanya Per FM boleh buat sempena Hari Per FM. Happy birthday DJ Faizal. Semoga sukses dalam kerjaya. Mudah-mudahan insyaAllah. Amin. Per FM radio nombor satu orang-orang Perak. Lagu-lagu and information memang terbaik le. Setia ku di sini.
0: Itu yang tunggu akhir tu.
1: Betul Cu.
0: Tapi betul lah juga cadangan dia tu. Kalau Cu kata tadi panggil pendengar-pendengar untuk datang ke konti para FM, kita dulu pernah ada buat segmen DJ jemputan.
1: DJ jemputan tu maknanya daripada pendengar.
0: Pendengar.
1: Siapa cara pemilihan yang, dia macam mana?
0: Cara pemilihan dia kita suruh hantar email. Kalau siapa nak jadi apa DJ jemputan, datang ke konti Perak FM, kita boleh bersiaran bersama-sama untuk menjadi DJ macam sekarang ni lah.
1: Masa tu sambutan dia okey?
0: Okey jugalah sebab tadi sebelah malam masa tu Ida yang handlekan itu.
1: Maknanya sebelah malam kira ada jugalah yang hantar email.
0: Ada juga hantar email.
1: Best yang datang tu semua
0: okey. Okay lah sebab dia memang nak jadi DJ. Kebanyakannya banyak DJ orang kahwin lah.
1: Maknanya yang datang ni dia orang bagi email tu apa yang dia orang kena email contoh, bagi tahu sebab nak datang.
0: Sebab nak datang.
1: Bagus.
0: Jadi dia orang bagi tahu dekat IG ke apa, dia orang suruh follow tengok IG dia orang macam
1: tu. Tapi itulah. Kalau kata macam DJ orang kahwin ni memang dia orang dah biasa.
0: Dah biasa bercakap.
1: Equipment apa semua kadang-kadang pun demo dah biasa kan. Mungkin ni kita boleh buat macam yang Cu Intan cakap ni betul lah tu. Pendengar-pendengar setia. Yang cakapnya tu malu-malu.
0: Nak tahu juga kan.
1: Macam mana demo nak rasa duduk atas kursi, padahal kursi ni sama je.
0: Sama je macam kursi kat rumah kan. Tak ada beza pun. Cuma beza nak kursi dikonti.
1: Bezanya kau bercakap orang dengar.
0: Okay. Ada lagi. Ada Kak Faizah dari Taman Si Putih Permai. Sama tarikh dengan sama tarikh lahir dengan Perak FM. Kak Faizah lahir 23 Jun 1967. Sama umur. umur katanya.
1: Sama
0: umur dengan Perak FM 59. Sama umur Abang Faizal. Bukan, Abang Faizal muda lagi. Kita nak ajak dia pergi apa pencen pula sebab dia kalau 59 60 dah pencen.
1: Tahun depan pencen. Abang Faizal muda lagi.
0: Abang Faizal muda lagi ke apa?
1: Muka nampak macam 25 tu.
0: Gitu.
1: Dia tengah dengar ni teman sajalah budik tu.
0: Oh betul lah sebab tadi dia cakap dia dengar kan.
1: Ni Abang Faizal tengah dengar je koma. Kalau kamu buat ucapan selamat elahir pada Abang Faizal pun Abang Faizal dengar ni. Terima kasih Abang Faizal tengah sibuk-sibuk pun dengar kita.
0: Okey ada Fida ni. Dia kata sebenarnya Ida dan juga AG katanya make sure kan bahagian soal jawab agama tu dibuat 2 atau 3 kali seminggu sebab selalu tak cukup masa je. Makna dia nak lebih kan.
1: Maknanya apa ni untuk soal jawab agama tu panjangkan lagi. Boleh tu boleh.
0: Cantik tu. Okey, salam DJ Ida dan juga AG, selamat berkonti, selamat jadi pada Perak FM yang ke-59 tahun. Lebih mantap lagi Kak Zira, sentiasa katanya sentiasa diperlindungi Allah selalu.
1: Amin.
0: Kebanyakannya banyak yang ucapkan hari lahir ataupun hari jadi Perak FM lah hari ni kan. Jadi kalau kamu nak kongsi dengan kita pun boleh juga kan, mengenai cerita apa Perak FM ni. Ada juga yang nak bagi cadangan tadi, ada juga idea kan, macam mana nak buat. Tapi kebanyakannya tu ramai kata nak datang ke sini kan. Kita dulu pun pernah juga buat hari terbuka Perak FM.
1: Hari terbuka, hari terbuka maknanya dia pun datang melawat lah.
0: Dia datang melawat.
1: Oh,
0: datang
1: yang DJ tu lain
0: kan. Ada DJ tu lain. Pun boleh juga kan nak bagi cadangan apa-apa, nanti kita dengar kalau.
1: Boleh, mana tahu kita buat nanti, mana tahulah kan. Mana tahu ada satu, setiap minggu tu ada satu hari tu memang hari, pintu terbuka.
0: Pintu terbuka.
1: Tapi betul. Terbuka tak ada terbuka betul-betul depan dekat gate tu, gate tu kamu kena ambil pas juga.
0: Ambil pas juga, betul. Tak boleh masuk sembarangan. Sebab dekat sini setiap pintu kita ada keselamatan.
1: Benar, setiap pintu kamu kena touch.
0: Kena touch. Kan. Jadi itulah ada keselamatan lah kat sini kan. Okey, baik. Apa pun mungkin kamu boleh kongsi lagi dengan kita. Kalau nak telefon kita pun boleh, nanti kejap lagi nanti kita ambil pemanggil. Kita nak berehat dululah ini bukan apa tadi cerita pasal kopuk leko, teringat ni.
1: Betul.
0: Ini di iklim Terengganu kita. Jadi terus layan FM.
1: Untuk koma aja.

I to the P to the O to the H di Ipoh, frekuensi kami di sana 95.

0: itu dia Adira Suhaimi dengan sayang orang yang sama. Jadi koma sayang lagi Perak FM tak?
1: Moga-moga koma terus sayang lah kan Perak FM kekal hingga ke ke sampai bila-bila lah.
0: Setiaku di sini
1: Bakal kecuintan.
0: Yeah,
1: tadi bukan apa teman terkejut lah tiba-tiba on air, sebab tadi teman tengah bercerita dekat TikTok kenangan-kenangan. Yelah, samalah kan. Mungkin ada di antara koma kenangan bersama dengan Pair FM ataupun orang kata pengalaman-pengalaman indah sempena kita punya apa ni, ulang tahun,
0: ulang Pair tahun Pair FM yang ke-59 ni.
1: Bolehlah kongsikan dengan kita.
0: Nak bagi pandangan pun boleh juga.
1: Mungkin juga ada idea-idea apa kau nak tambah baik Pair FM, boleh je.
0: Boleh aja. Okey, kita ada pemanggil ni. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Eddie dan Ida.
1: Waalaikumsalam Abang Khairul Rashid.
2: Yelah tu. Khairul Amri.
0: Khairul Amri.
1: Membian, okey ya, membian ha. Steady ya?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Steady lah. Ini kita punya pendengar-pendengar tegar kita ni. TikTok pun ada, telefon pun
0: ada.
1: Telefon.
2: Ada. Tak ada buat apa, tak ada buat apa, kita layak lah. Apa Perak FM.
1: Oh, maknanya tak ikhlas sangat lah. Tak ada buat apa.
0: Pilihan kedua lah kita ni.
1: Pilihan kedua lah. Abang Bian, apa, kat mana? Sekolah ke?
2: Hari ni tak sekolah. Hari ni dekat rumah je. Bersih-bersih kawasan rumah je hari ni.
1: Kopi kulim tadi?
2: Kopi kulim dah pagi tadi. Dengan nasi goreng kampung ayam goreng.
1: Kami sedap lagi.
2: Yelah, sebab dia buat nasi goreng kampung, dia akan sediakan ayam, telur mata sekali.
1: Tu dah tak payah di kampung.
2: Itu nama nasi kampung. Segala benda dia letak, daripada telur sampai ke isi ayam.
1: EPF pun letak sekali? Apalah Abang Bian.
0: Okey Abang Bian, ceritanya tahu ke kita cerita pasal apa?
2: Tahu pasal apa? Radio.
1: Apa radio?
2: Pasal Perak FM ni. Apa?
1: Ulang tahun
2: ya. Ulang tahun ni kan. Abang Bian mendengar Perak FM ni dulu, masa zaman-zaman sekolah dulu. Bukan Perak FM, Radio 3 Ipoh.
1: Betul.
2: Masa itu DJ-nya Azaziz Abdul Rashid. Ramai lagi sekarang dah lupa dah. Masa itu Abang Pian dalam sekolah rendah lagi dah dengar lah Radio Perak ni, Radio Ipoh ni. Sampailah bila Abang Pian bertukar ke KL, channel pula tak dapat. Masa itu apa, yang apa, ATM Klik pun tak ada. Tak ada kita dengar lagi sana.
1: Tak dengar radio kerajaan sana? Radio
2: Kita tak dengar lah radio Perak lagi.
1: Tak dengar lah. Terputul lah kejap.
2: Kita berganjak ke radio lain pula lah.
1: Curang lah.
2: Bukan curang. Bila kita dah balik ke sini, kita cari balik Perak FM.
1: Ada tak sepanjang Abang Pian bersama dengan Perak FM lah, kenangan ataupun apa ni, kenangan-kenangan terindah yang paling best lah, sweet memory lah cik.
2: Kenangan Abang Pian masa di Perak, apa, Radio Ipoh dulu. Radio Ipoh lah masa dulu-dulu, masa di kampung dulu. Tiap-tiap hari radio tu akan mengadakan apa, kita hantar surat dia akan suruh kita berpantun, apa, buat pantun ke, sajak ke. Kita hantarlah, DJ tu akan baca lah.
1: Abang Pian hantarlah surat tu?
2: Surat hantar. Masa itu DJ dia Muhammad Akhir Tumin.
1: Tapi maknanya dia bukanlah on the spot, dia lama lah kan hantar surat ke?
2: Misal kata kita hantar minggu ni,
1: minggu lepas
2: dia on air, dia akan pilih lah surat kita.
1: Pernah Abang Pian punya surat terpilih?
2: Terpilih, selalu terpilih.
1: Cantik. Salah satu surat dia baca sekarang?
2: Itu lupa lah. Dia pantun. Abang Pian selalu bagi pantun.
1: Pantun satu. Yang dulu.
0: Yang ingat. Yang masih segar diingatkan.
1: Pantun tak dulu sudah sedap
2: tau. Tak ingat dah pantun. Dah lama-lama.
1: Tak ingat dah?
2: Tak ingat dah. Dah lama dah.
1: Boleh lah sikit.
2: Dah 50-60 tahun dah.
1: Okey lah Abang Pian. Maknanya kita tahulah kan Abang Pian ni antara pendengar. Kita buat apa orang kata apa, event dekat luar pun Abang Pian datang. Terima kasih banyak-banyak.
2: So Abang Pian nak bagi cadangan.
1: Okey, apa dia?
2: Kalau apa yang jom kita menyanyi tu kan. Apa kata pilih juara yang tinggi markah lah. Kalau misal kata orang ni dapat 10. Minggu depan pun ada dapat 10. Lepas tu kita pertandingkan pula yang dapat markah tertinggi tu. Lepas tu
0: kumpul lah.
2: Perak FM bagilah hadiah kepada yang berjaya.
0: Betul juga tu.
2: Ini dapat makan lupur semacam tu aja.
0: Betul. Mana nak diketengahkan lagi.
1: Ataupun juara-juara tu kita terus buat showcase dia punya pertanding tu dekat luar.
2: Buatlah dekat apa stesen radio apa Perak FM.
1: Di mana-mana boleh kan? Betul juga. Cukedik abang Pian eh?
2: Itu cadangan.
0: Iyalah cadangan, betul-betul.
2: Diterima atau tidak terpulang kepada pihak RTM Ipoh.
1: Kalau kita kalau kita ida kita terima.
0: Kita terima je, kita rasa macam benda tu okey, kita best. On je.
1: Tapi itulah masalah dia duit.
0: Bajet.
2: Juara antara juara.
0: Betul. Baik.
1: Terima kasih abang Pian.
0: Terima kasih abang Pian.
2: Sama-sama.
0: Okey. Assalamualaikum. Jadi betul lah cadangan abang Pian tu dulu. Tapi sebenarnya kita dulu pernah buat juga. Kita ada buat segmen malam Kaki Karok.
1: Kaki Karok.
0: Lepas tu kita buat showcase, kita buat pertandingan tu dekat auditorium kita. Kita kumpulkan juara-juara.
1: Oh dah pernah lah.
0: Juara-juara minggu tu.
1: Oh dah pernah lah.
0: Dah pernah. Tapi itu segmen malam. Tapi dah lama dah dulu. Boleh diketengahkan untuk segmen yang terbaru ni sekarang ni. Moh kita nyanyi tu kan.
1: Mungkin kita boleh tambah baik lah. Kita punya juara-juara tu bukan dekat auditorium je. Kita dekat macam kita dekat mall
0: ke kan.
1: Boleh tengok lah.
0: Boleh tengok lah
1: dia
0: kan.
1: Dia tak penting suara sedap tu. Yang penting dia punya persembahan tu.
0: Wow. Lepas tu nanti kita boleh, mana tahu Perak FM ni boleh menggilap bakat baru kan.
1: Sambil-sambil tu
0: kan. Tiba-tiba kita tengok dia artis jadi popular. Datang dari mana? Rupanya dari Perak FM.
1: Mana tahu. Orang kata tuah ayam nampak di kaki. Tuah manusia dapat makan kaki ayam.
0: Okay, baik. Ada Abang Din Kushin Taiping katanya nak di TikTok dapat buat macam radio lain-lain lah. 2-3 nak ataupun 2-3 orang, 3 petak dapat tengok. Semua tengok satu wajah. Itulah kita cuba juga kan. Nak buat macam mana kamera tu. Buat kotak-kotak tu kita tapi tak mahu.
1: Tak mahu.
0: Macam mana?
1: Payah. Kita nak buat dua hari tu pun tak boleh. Nanti kita cubalah.
0: Ini pun idea juga untuk TikTok kita.
1: Untuk TikTok. Kalau ada bajet. Ini kena bajet ke?
0: Nanti kita tanyalah adik-adik intern kita kan. Sebab kita pernah buat juga dulu.
1: Tak jadi pun.
0: Susah. Sebab kita kalau bersiaran dekat Facebook, kita punya rumah biru tu ya.
1: Boleh
0: banyak-banyak muka kan. Tak apa. Ini pun satu idea jugalah.
1: Tapi kita selalu je flip.
0: Kita selalu je bagi-bagi kan. Nak tengok DJ tu, nak tengok. Kenangan terindah 2 hari berturut-turut jumpa DJ dan bergambar. Dapat juga beli baju. Hampa tak dapat bergambar dengan DJ-DJ Perak FM di Dataran Warisan. Cuma rezeki dengan beberapa DJ lain.
1: Oh, ni typing hari tu.
0: Oh, dapat jumpa DJ lah. Okay. Lagi ni, ni Kak Zah. Assalamualaikum Kak Zah, Taman Bertuah layan Perak FM. Moh ke Taman Bertuah buat masak dengan orang Taman Bertuah katanya. Perjumpaan dengan sahabat Perak FM, ada DJ Eli, DJ Saiful di Teluk Batik. Ni dulu-dululah. Ni dulu-dululah.
1: Lama dulu,
0: kenangan lah. Itu yang dikatakan tadi, kelab sahabat Perak FM ni tadi. Okay. Selamat Ida ni, kita dah ucap dah tadi Kak Zira. Dia kata masa arwah DJ OBA memang terbaik. Itu DJ legend lah kan. Okay. Lagi ni, salam DJ PM. Saya cadangkan buat segmen bicara topik semasa dalam radio tentang isu-isu semasa dalam radio. Berkaitan ekonomi, sosial, pendidikan, sukan, kesihatan, kepenggunaan dan lain-lain lah. Buka talian bagi pendengar di luar beri pendapat mereka tentang suatu topik diskusi katanya. Mungkin boleh kita namakan Bicara Isu Perak FM. Buat segmen sama satu jam.
1: Boleh lah, tapi kalau itu mungkin tak boleh lah. Segmen berat-berat tu tak boleh lah
0: kan,
1: sebab kita pun penyampai-penyampai ni bukan pakar dalam bidang tu.
0: Betul. Kita hanya menyampaikan saja.
1: Kita pun kena membaca juga kan, research dulu apa semua baru kita sampaikan. Kalau kata kita nak sembang pasal ekonomi, ekonomi rumah kita pun hura-hara.
0: Ya betul. Okey, baik. Ada Boy PJ kata, salam DJ Ida dan juga AJ Hafiz. Teman nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Perak FM. Tahun 2019 teman diundang ke konti Perak FM, segmen Sembang Seni, cerita berkaitan dunia kejayaan kartunis bersama dengan DJ Eli dan Saiful katanya. Dalam masa sama, single album terbaru teman keluar, Jom Balik Raya weh. Ada sekali tu teman jadi bidan terjun bersama dengan DJ Ellie dan Wahid Senario bulan puasa, sembang mengenai topik kisah orang dulu balik beraya, katanya meriah konti masa tu sebab topiknya hangat penuh satria. Paling teman tak boleh lupa nak masuk konti tu, teman ikut pintu belakang, nasib ada auntie India yang terbuka bukan pintu. Ah, tu lah kita cakap tadi, kita ada akses, kena duduk depan, kena pergi depan ambil kad kan.
1: Oh, ni abang boy PJ ni kan, dia pernah, yelah, pernah jumpa teman tu kat kita punya hari radio kan. Yeah. Oh, abang boy PJ pernah datang kita punya konti. Nampak abang boy PJ datang kata meriah.
0: Meriah kan?
1: Koma kena datang lah. Tapi kita tak buat lagi, macam mana nak datang ya?
0: Kita buat macam mana nak datang. Doakanlah kita. Mana tahu kita ada bajet. Kita kalau boleh menerima tetamu tu, takkan nak datang saja.
1: Benar lah.
0: Mestilah ada.
1: Ada manis.
0: Okey, baik. Ada pemanggil kita nak ambil lah sebab kita dekat ujung-ujung kan? Ugi pula kan? Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat berkonti DJ Ida dan AJ Hafiz. Apa abang?
1: Abang baik, alhamdulillah.
3: Pak Suhasri 104.1 MHz Bukit Larut, Taiping, Bandar Warisan.com.
1: Masuk. Tapi nampak macam tak apa sihat tu. Tak sihat.
0: Nampak macam tak semangat juga.
1: Kita kenal Pak Su.
0: Sihat.
3: Sehat, Pak Su sehat. Alhamdulillah, dua minggu Pak Su rest.
1: Rest, kenapa rest? Kau main malas lagi sampai dua minggu.
3: Rest telefon konti, ya, bagilah luang orang lain tu ikut.
0: Gitu.
1: Betul-betul.
3: Ida-ida je, tapi nak dengar suara Pak Su.
1: Betul-betul. Ada orang menyak. Betul, tak ada
3: tak ada menyak lah. Pak Su pernah kira Radio Perak FM daripada Radio 3 Ipoh. 1993, Pak Su start dengan.
1: Sama usia selama 3
3: posting
0: kita baru lahir
3: masa tu. Pak Su tentera
1: Okey.
3: Pak Su masuk tentera 92. 93 tu Pak Su posting main duduk kat Kementing kan, Kain Kementing. Pak Su beli walkman masa tu. Zaman walkman lah masa tu kan. Kata yang kerja dah habis, kerja Pak Su dengar ni Radio 3 Perak ni, Radio 3 Ipoh.
0: Radio 3 Ipoh
1: yelah tu. Antara
3: lah,
1: dulu
3: maklum lah, nama DJ lama Pak Su tak pernah ingat lah kan.
1: Tapi segmen DJ ingat lah dulu, antara Yop segmen
3: Pak Su ingat DJ Yop lah.
1: Ni Pak Su, antara segmen yang Pak Su paling suka lah dulu masa awal-awal beli Walkman tu. Apa?
3: Ui, segmen dah lupa 1993.
1: Banyak lupa Pak Su ni.
0: Lama
3: Pak Su dah lost memory.
0: Memori kad
3: je. Banyak
1: makan semut. Okay, makan semut. Ada tak satu kenangan ataupun kenangan ataupun apa inilah pengalaman
3: kenangan bersama dengan perakannya? Kenangan pasal dengar malam lah sebelum masuk tidur kan. Dulu tidur saya capai dalam kelambu lah sekarang kan. Buat satu bujang, single.
1: Okay.
3: Lepas tu Pak Su dengar rancangan malam tu mendayu-dayu kan. Dia macam ibarat macam bicara hati kan.
1: Okay.
3: Ada satu rancangan tu DJ apa Pak Su tengah. Tapi kalau law Perak FM buat pada rancangan tu, memang sempoi lah. Ramai peminat-peminat.
1: Tambah pula teman kan, dengan suara-suara gini seksi kan.
3: Kalau jadi DJ Ida baca kan, orang yang pendengar tulis tu kan dekat WhatsApp kan. Meleleh.
1: Pak Su ni tak fokus ni.
3: DJ Mim baca laju.
1: Mim pula.
3: Bukan ketuk DJ Mim dah. Dia punya cakap laju kan. Tapi kalau baca bicara hati orang, memang dia betul.
1: Kalau macam teman-teman.
0: Kalau AJ Hafiz pula yang baca bicara hati tu,
3: AJ Hafiz baca Pak Su tak tahu. Meleleh. Dengar pantun pembukaan pun Pak Su dah celentuk. Kalau pacar bicara hati ya, buat pukul 10 malam sampai pukul 11 lah. Lepas tubuh lagu-lagu slow rock kan. Memang sempoi kali mantoi.
1: Panggil pula Pak Su datang konti kan.
3: Tambah-tambah lagi cantik. Juga A plus kan. Ni tambah-tambah orang taping akan ambil bahagian lah rancangan tu. Dia akan ambil bahagian. Ada satu stesen Pak Su dengar kan. Blah-blah tarara. Lepas dah buat hari Ahad dulu, hari Ahad lah, hari Rabu lah dia buat. Kan, pukul 10 sampai pukul 11. Lepas pukul 11 kata sampai pukul 12 tu nak tamat kan, dia pasang lagu slow kan, lagu syadu pun memang sempoi. Pak Su dengar pun mendayu babe. Kalau Perak FM buat memang Pak Su akan sokak you lah rancangan tu.
0: InsyaAllah.
1: Sebab kenangan
3: lama, zaman kita cinta sekolah dulu.
0: Dia nak curahan hati.
3: Curahan luar, bicara hati.
1: Punya lama tak boleh move on ke?
3: Bukan tak boleh move on lah, dah kahwin dah. Jadi
0: sajalah kenang-kenang . Yelah tu Pak Su. Okey Pak Su.
1: Alright, Pak Su.
3: Satu lagu lah. Satu lagu ni, Awi.
1: Apa lagu?
0: Apa dia?
3: aku kejar engkau di sana.
1: Ha, okay, kami pasang lah. Tak payahlah pasal nyanyi.
3: Dua minggu lepas aku di mana. Tak dapat DJ, jangan lupa.
0: Apa okay. Tajuk dia? Okey. Okey, Pak Su.
1: Teman cari je kalau jumpa.
0: Nah, ya lah.
1: Terima kasih, Pak Su.
3: Terima kasih, Amir. Pengalaman Pak Su pagi ni. Pak Su Asmi, 104, Melayu Asmi Megah, Bukit Larut. Taipingbandarwarisan.com.
1: Hati-hati tu.
0: Terima kasih, Pak Su. Minum air tu.
1: Elok sihat sekarang. Jangan meneran sangat.
0: Jangan meneran sangat kan.
1: Punya semangat Pak Su.
0: Tapi rata-rata ya, banyak ya bagi komen untuk menambah baikkan tu buat rancangan dia macam tu malam-malam.
1: Yalah, kan? Tapi kalau teman dengar tadi daripada semua yang bagi idea tu banyak kan idea tu memang rupanya dulu dah ada.
0: Dulu dah ada.
1: Mungkin kalau mungkinlah kalau kata ada idea-idea yang lebih fresh kan.
0: Dia boleh lagi sebenarnya. Kalau dulu dah ada mungkin kita boleh tambah baikkan macam mana
1: kita kan? Baru kan.
0: Kita baru kan. Penjenamaan. Kita Gen Z kan. Okay, macam ada ni Assalamualaikum trio DJ. Rintak trio lah trio. Kita lah. Duo lah. Ni Kak Long dari Padang Gertak Pulau 3, kenangan bersama Perak FM. Pernah temubual oleh DJ Aisyah Abdullah masa tu akak meniaga kat Medan Selera Kampung Gajah mengenai pembuatan pau. Meniaga pau katanya. DJ top masa tu OBA, Saya Jatuh Natra, Aisyah Abdullah, Jaliah Teko dan ramai lagi awal tahun 1990-an. Itu semua bekas-bekas penyelia Ida dululah.
1: Teman dah kata dah memang kita punya pendengar-pendengar ni memang kebanyakan pendengar setia yang dari dulu.
0: Dari dulu lagi ya.
1: Teman pun masih macam kagum lah. Tak pindah-pindah. Tak pindah-pindah siaran.
0: Maknanya dia memang betul itulah dikatakan tagline Cuintan tu, setia di sini.
1: Setia ku di sini.
0: Maknanya dia ni daripada Radio 3 Ipoh. Nama dia.
1: Tapi Cuintan paling setia semua segmen tu.
0: Oh, semua segmen dia tak faham.
1: Semua pun teman rasa dengar.
0: Dengar semua segmen jelah sebab ada yang buka radio 24 jam walaupun kita bersiaran 18 jam tapi ada yang buka 24 jam sampai National FM.
1: Kan. Mana tahu satu hari nanti National pun tak payah, kita terus saja. Baru jadi setia ku di sini.
0: Baru jadi 24 jam masa tu bolehlah nak curah-curah hati jam 1 2 3 pagi.
1: Macam Pak Sunak tadi kan.
0: Macam Pak Sunak tadi. Ada sesuai lah untuk abang-abang leri kan. Masa tu layanlah.
1: Suara pula Ida lah.
0: Janganlah.
1: Tak tidur pula makin banyak kerja.
0: Makin banyak kerja pula. Okeylah, apa pun kita nampaknya dah di penghujung dah ni. Nampaknya kita dah nak habis dah. Jadi itulah dia cerita kita hari ni mengenai hari ni sempena hari Perak FM. Bukan hari RTM, hari Perak FM
1: yang ke-59.
0: Jadi
1: kita orang kata apa, doakanlah semoga kepada semua pendengar-pendengar yang setia ni, kita tahu yang dah setia daripada tahun 80 89 90. Terima kasih banyak-banyak kerana terus kekal. Dan kita hari ni juga bertuah ya Ida. Kita dapat panggilan daripada pengerusi presiden kelab peminat Perak FM.
0: Cik Faizal kita. Cik Faizal
1: kita. Banyak kita tahu pasal kelab pengerusi punya program lah.
0: Dan ada juga yang bagi cadangan-cadangan kita untuk menambah baikkan lagi kan.
1: Mana tahu kita take note lah.
0: Kita take note lah kan.
1: Apa-apa pun kalau semua tu ada
0: duit.
1: Apa tergagak-gagak pula duit.
0: Ada bajet.
1: Ada bajet. Kita on.
0: Ada bajet kita on eh. Gomor doakanlah kan supaya kita ni banyak bajet kan. Bolehlah kita buat bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita.
1: Jadi di hujung ni lah kita nak ucapkan juga selamat hari lahir kepada rakan kita yang dah bercuti.
0: Ya, dah bercuti.
1: Abang Faizal. Boleh pula hari lahir dia sama dengan Perak FM.
0: Dia pula bercuti ya.
1: Semoga dipermudahkan segala urusan dan buat komo semua. Sekali lagi teman ucapkan kata juga terima kasihlah menjadi orang kata pendengar setia Perak FM. Semoga teruslah berkekalan. Macam Cuintan kata, setia ku di sini.
0: Gitu.
1: Boleh je akhir kata dari teman. Boleh ya?
0: Boleh.
1: Kita gila sudah hujung dan akhir kata dari teman untuk kamu semua. Dalam hidup ni ada perjuangan, teruskan berjuang dan jangan lupa
0: bahagia. Okey, baik. Apa pun selepas ini jam 10 pagi kita ikuti untuk Dunia 10 pagi. Selepas itu bertemankan pula DJ Finas yang akan bersama dengan kamu dalam segmen Yop Yong. Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Kita jumpa minggu depan insya-Allah.
1: Ya. Yeah.

Dan percaya kumpulan pengganas yang berpangkalan di Afghanistan bertanggungjawab terhadap serangan dan mengecam Kabul atas tindakan tersebut. Kerajaan Taliban menafikan melindungi mana-mana kumpulan pengganas dan mendakwa serangan yang berlaku di Pakistan adalah masalah dalaman negara tersebut. Sukan dimulakan dengan kabar dari India. Atlet angkat berat Muhammad Arif Kasdan membawa pulang pingat perak pada kejohanan angkat berat Asia 2026 kategori 60 kg. Beliau yang juga mendapat julukan sebagai badang negara membuat jumlah angkatan keseluruhan 277 kg. Jumlah tersebut diraih selepas melakukan angkatan 122 kg dalam acara snatch dan dikalungkan pingat perak sebelum menambah satu lagi perak menerusi clean Anchor dengan angkatan 155 kg. Badminton terbuka Thailand, dua gandingan baharu bergu lelaki negara Muhammad Haikal Nazri, Brian Jeremy Gunting dan pasangan profesional Chia Weiji Teo Yi memulakan aksi mereka dengan langkah kanan selepas mara ke pusingan kedua. Duduk mara satu lagi bergu lelaki negara Nur Muhammad Azrin Ayub Tan Wee Kiong. Namun dua pasangan bergu wanita Malaysia Ong Shi Yi, Carmen Ting dan Chon Ji Yu, Vanessa Ng tersingkir pada aksi pembukaan semalam setelah masing-masing tewas kepada pasangan Indonesia dan Jepun. Akhir sekali, bola sepak La Liga Spanyol, Levante mencatatkan kemenangan sensasi 3-2 ke atas Celta Vigo di tempat lawan. Keputusan tersebut menempatkan Levante di tangga ke-16 Liga, seterusnya menyalakan harapan untuk mengelak daripada tersingkir. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
1: Baik, Yap Yong tentunya untuk koma aja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar Yap Yong kita di hari Rabu hari ini, Mira?
2: Hai, assalamualaikum. Semua hari ini masih lagi bersama dengan Mira. Tapi hari ini kami tak double M.
1: Oh, tak double M. Oh, semalam double M.
2: Mas dan Mira. Hari ini kita F dan M. FM.
1: Bolehlah tu, Perak FM. FM belakang tu kan.
2: Sebab hari ini Mira bersama dengan Kak Fina. Sebagai mentor Mira hari ini.
1: Untuk hari ini.
2: Dan seterusnya.
1: Dan seterusnya. InsyaAllah. Bersama dengan rakan-rakan yang lain.
2: Ya, betul.
1: Biasalah kan. Dalam kita menimba ilmu. Sebab Kak Fina dulu pun macam gitu juga.
2: Itulah. Mira memang kena bersama dengan mentor-mentor lah. Untuk mengajar Mira. Lebih banyak lagi.
1: InsyaAllah. Allah, kita sama-sama belajar. Wah, tu dah. Dan juga Mira, hari ni dah 25 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dan juga tadi kita telah pun bersama dengan siapa, Mira?
2: Bersama dengan AJ Hafiz dan Kak Ida. Dalam segmen Gegar Pagi.
1: Pagi-pagi kalau hari Rabu memang akan bersama-sama dengan mereka. Selalu ada DJ Faizal tapi dia sempat cuti. Jadi kali ni mereka
2: berdua je.
1: Walaupun berdua tapi mantap.
2: Tetap gegarkan pagi anda.
1: Iya, betul.
2: Lagi-lagi Abang AG tu.
1: Abang AG tu memang banyak hal. Tiba-tiba banyak hal pula kan.
2: Tersedak member.
1: Okey, jadi diharapkan koma terus setia bersama dengan kami bermula 10 pagi hingga 2 petang. Kami akan bersama-sama dengan anda dan juga Mira. Mungkin pagi ni ramai yang mungkin ada urusan-urusan yang tersendiri. Mungkin ada nak pergi bank.
2: Ada pergi klinik. Pergi UTC.
1: Dengan urusan-urusan yang pelbagai kan. Dan juga tadi kita sempat sembang-sembang kan. Semalam hari jururawat
2: sedunia. Ya, betul.
1: Kita menghargai jasa mereka. Sebab sebab Kak Fina sendiri pun pernah berada di hospital dan sebagainya.
2: Betul lah.
1: Kita nampak pengorbanan mereka.
2: Macam mana diorang rasyi kan. Macam mana diorang sibuk tu kan. Kita nampak. Kalau kita sendiri pun macam, boleh ke kita galas tanggungjawab mereka ni kan.
1: Betul.
2: Sebenarnya, the unsung hero.
1: Betul.
2: Tulang belakang sistem kesihatan negara ni sebenarnya.
1: Ya, betul. Nampak tak budak bijak dia cakap macam mana. Kita pula yang terpaku kan. Betul tu Mira, betul. Sebab tanpa mereka, siapa dia nak
2: siapalah,
1: jaga kita.
2: Siapalah kita ni. Kita demam bicara diorang kan. Macam mak-mak kita dah sebenarnya jururawat ni.
1: Itulah dia. Atas kesabaran mereka dan kekuatan mereka itu. Apa-apa pun, selamat menyambut hari jururawat untuk jururawat-jururawat kita.
2: Walaupun semalam, hari ini kita tetap menyambut sebenarnya. Hari-hari sebenarnya boleh je kita sambut. Tak kira masa sebenarnya.
1: Betul. Okey, Mira, banyak lagu-lagu menarik kita akan sajikan untuk pendengar-pendengar kita.
2: Betul.
1: Yang penting kena terus setia layan Pera FM.
2: Untuk kamu,

0: dapat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Kerang, ikan masin dan udang kering, belacan dan telur itik masin di Matang dan Kuala Kurau 104.1 MHz.

ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.

0: kenapa bahaya gadget pada anak-anak? Kerana radiasi elektromagnetik daripada gadget ni boleh menyerap ke dalam otak anak dua kali ganda berbanding orang dewasa, kerana sel otaknya lebih nipis dan menyebabkan risiko untuk dapat kanser otak lebih tinggi. So, memang kita sarankan kurang daripada 2 tahun tidak dibenarkan menggunakan gadget. 2 hingga 5 tahun hanya 1 jam sehari dan lebih daripada 5 tahun hanya 2 jam sehari. Pantaulah gadget pada anak-anak.
1: Senyum Aini, saya nak berkongsi hari pertama sekolah di media sosial.
2: Sekejap Jamil, boleh ibu lihat?
3: Keselamatan internet untuk anak anda. Pengguna berniat jahat boleh muncul di mana-mana dalam internet dan anda tidak dapat sentiasa melindungi anak anda. Mengajar perkara asas kepada anak dapat membantu mereka memastikan mereka selamat dan terlindung semasa menggunakan internet. Terlebih dahulu, kongsi dengan anak anda tentang cara menjadi pengguna internet yang pintar. Ajar mereka untuk berfikir sebelum mengirimkan apa-apa perkara, khususnya tentang jenis perkara dan tahap yang wajar dikongsi. Seterusnya, ajar anak anda untuk berhati-hati semasa menggunakan internet kerana kandungan dalam internet tidak semestinya betul. Ajar mereka untuk berhati-hati terhadap penipuan. Jika ada sesuatu yang kelihatan tidak masuk akal, ia mungkin sesuatu penipuan. Akhir sekali, galakkan anak anda melindungi maklumat bernilai dan bersifat kreatif dalam mencipta kata laluan. Anda juga boleh mengajar mereka untuk menggunakan pencana kata laluan yang boleh dipercayai.

0: Terus layan pada FM tentunya untuk koma aja 95.6 buat anda yang berada di Ipoh dan juga masih lagi bersama dengan Mira di sini.
1: Ya, yeah, hai hai semua pendengar-pendengar Perak FM.
0: Ah, udah pandai cakap Perak ada kan? Yeah. Ah, jadi mungkin ada yang baru kali pertama dengar.
1: Yeah.
0: Siapakah Mira ini?
1: Ini koma terkejut eh. Selalunya you seorang je. Tiba-tiba berdua.
0: Berdua dari semalam berdua katanya kan. Ah, sebenarnya Mira ni adalah salah seorang penyampai baru di Perak FM.
1: Hai hai, salam perkenalan daripada Mira. Hai semua.
0: Betul. Manja suara dia kan. Jadi nanti Mira akan bersama-sama dengan anda jugalah. Bersama-sama dengan kami di Perak FM.
1: Yeah.
0: Menghiburkan anda semua tentunya.
1: Yeah. Jangan lupa dengarkan Mira setiap hari. Hujung minggu ni lah. Sampai Jumaat ni je Mira akan berkonti dalam jam 10 pagi hingga 2 petang. So kalau korang tertanya, Mira ni bila je kan? Bila je kan? So kita dah bagi, dah maklumkan tu. Korang boleh lah kalau korang nak dengar lah suara baru ni kan.
0: Boleh Mira. Okay baik, sekejap saja lagi kita ada segmen tajaan.
1: Yeah.
0: Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Perak FM.
1: Untuk korang

0: Baik, dari Syamil, beribu tanda tanya sudah pun 11.11 minit pagi. Dan juga seperti Fina maklumkan tadi, kita ada segmen tajaan bersama dengan Organic Mattress. Dan di talian kita sekarang ini bersama dengan Lin. Assalamualaikum Lin.
1: Waalaikumsalam, apa khabar?
0: Sihat alhamdulillah. Cuba menjadi ceria macam Lin. Sebab sekali kalau hubungi Lin, mesti Lin suaranya tetap ceria.
1: Ya.
0: Okey, baik Lin, hari ini perkongsian Organic Mattress dengan pendengar-pendengar Paran FM. Silakan Lin.
1: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi semua, apa khabar? Jadi hari ini bersama saya Lin daripada Organic Mattress Sdn. Berhad. Kalau dengan Lin, dengan Organic, tak ada cerita lain lah. Kita nak cerita mengenai tilam. Jadi siapa-siapa yang mungkinlah nanti ada berkunjung ke Taiping Perak, jadi jemputlah singgah di showroom kami yang terletak di Kamunting, Taiping. Okey? Tapi kalau tak sempat datang pun tak jadi masalah. Boleh je berbual, boleh je tengok gambaran melalui telefon kita, yang mana kami akan beri penerangan dululah apapun. Sebab kat sini specialnya Venus, bila buat bila bertanya mengenai tilam tu, kita tak terus promote lah tilam apa patut pelanggan beli kan. Sebab kita kena tanya dulu beratnya berapa, umurnya berapa, ada masalah sakit belakang ke tidak. Sebab perkara tu penting yang menjadi titik tolak yang membezakan tilam apa yang sesuai untuk pelanggan ni. Sama juga kan macam kita jumpa doktor, kita demam bagi ubat demam. Kita sakit kaki bagi ubat sakit kaki, macam tu juga kan. Kita kena cari yang bersesuaian. Okey, walaupunlah dekat sini ada pelbagai harga, ada kan, tapi kita tetap kena memberikan tilam yang sesuai. Sebab dekat sini perbezaan berat badan tu lah yang selalunya ketara. Okey, macam contoh ada orang yang badan kecil, ada orang yang badan besar. Jadi orang badan kecil ni sesuainya tidur atas tilam yang tak terlalu keras. Orang yang badan besar pula yang tak kurang sesuai menggunakan tilam yang terlalu lembut. Ya. Jadi kita kena cari tilam yang sesuai untuk settlekan masalah pelanggan kita berkaitan dengan tilam. Okey, bagi mereka yang ada masalah sakit belakang dan juga sleep disc juga, ada tilam-tilam yang perlu kita sarankan supaya masalah tu tak berlarutan, ataupun masalah tu tak, bila guna tilam ni dia tak rasa macam buatkan dia rasa sakit atau tak selesa kan. Jadi kita kena tengok beberapa sudut pandang itulah. Okey, jadi tak apa, apapun siapa lagi hari ni yang bangun pagi tadi tu rasa tak selesa, tidur tak lena. Okey, asyik terjaga, pusing kiri, pusing kanan, bangun pula dengan pinggang rasa sakit, belakang rasa sakit, macam menyucuk-nyucuk kan. Jadi mungkinlah kita ingat, oh sebab usia ni kan, ataupun sebab ialah kemarin buat kerja mungkin berkebun ke apa kan. Itu ya, kadang-kadang itu pun menjadi salah satu faktor kan. Tapi jangan dilupa juga, kadang ya berlarutan. Berlarutan tu mungkinlah sebab tilam kita dah tak boleh perform lagi. Ada juga berlaku, kadang hari tu pakai okey je, kenapa kebelakangan ni sering rasa sakit bahu, sering rasa sakit badan, dah cuba minyak angin, dah cuba suruh orang urut, lepas tu tak berjadi juga. Sebab apa? Sebab yelah, lepas urut, lepas letak minyak angin, kita malam tu kita pakai tilam yang sama kan. Jadi masalah tu berlarutan. Jadi kalau check balik tilam masing-masing, kalau rasa ada lekuk-lekuk ataupun makin hari tilam tu makin keras, sebab ada setengah tilam makin hari makin keras, ada setengah tilam makin hari makin lembut. Okey, ada pula setengah tilam yang jenis spring tu, sokongan dia dah tak stabil, spring dia dah tak boleh nak support badan kan. Itu yang mula menunjukkan tanda-tanda tu. Bila awal-awal dia menunjukkan tanda-tanda, kita tak rasa lagi nak tukar. Dah sakit badan baru kita nak kena tukar juga. Nak kena tukar juga. Kalau tak boleh settle kan. Hari-hari fikir nak cari tilam macam mana. Jadi mes ini Lin nak bantu. Hari ini kita ada dua pilihan tilam yang saya nak ketengahkan. Yang pertama ni kakak sulung lah kepada tilam-tilam yang ada di Organic, iaitu Manja Organic. Manja Organic ni saya seronok untuk jual dan saya suka untuk jual sebab Manja Organic ni dia antara tilam yang selalu orang dapat repeat order. Ya, kalau orang-orang lama kita pun sanggup datang balik ke premis kami ni untuk tengok balik tilam manja sekarang ni keluar macam mana, dan still nakkan tilam manja tu. Kalau ada apa, kalau yang repeat order pun selalu akan repeat 2-3 biji untuk tilam manja. Ya, ada yang kata bila mak dah beli manja, anak mungkin tukar kepada yang lain. Oh tak, saya nak sama juga macam mak saya sebab dah pernah test kan. Sebab manja tu walaupun tak rasa, tak duduk, ya memang manja tu banyak kelebihan lah. Kalau yang datang showroom pun memang kebanyakan orang akan pilih manja. Sebab manja ni dia sedap, dia tu padatnya yang tak rasa keras sangat. Lembutnya tu tak lembut. Dia memang bukan tilam yang lembut lah. Dia padat yang sedap untuk belakang tau. Kan kita dalam seharian ni tak kira lah kita orang pencen ke. Still kita bergerak. Kan melakukan pergerakan. Jadi orang bekerja apatah lagi kan. Jadi kita balik mesti badan kita penat. Ya, bekerja ke tak bekerja ke. Ya, kita relax. Dia pun kadang badan kita ni rasa lenguh kan. Jadi bila balik tu kita baring atas tilam yang selesa. Atas tilam yang boleh membuatkan belakang kita ni terbuka luas kan. Kadang memang kita rasa lebih relax, muscle kita lebih tenang, tak ada tekanan pada badan. Jadi kita boleh rehat, pinggang kita pun lega rasa kan, tidur selesa, dapat sokongan yang bagus. Jadi bila dah selesa tu, tidur malam tu apatah lagi kan. Yang ni yang dah fungsi yang kita dah upgrade lagi kan. Manja dulu pun dah selesa, yang sekarang macam mana pula kan. Sebab kita dah upgrade lagi bagus. Cumanya jaminan dulu 5 tahun. Sekarang dah upgrade 10 tahun. Lagilah berbaloi kan untuk sekarang. Okey, kain pun kita dah tukar. Daripada kain yang knitted fabric biasa, kita tukar kain knitted fabric premium yang ada corak, yang tapi tak ada cetakan warna kimia. Ya, saya tak ada cetakan warna kimia. Yang ada teknologi yang boleh membebaskan haba dua kali ganda lebih pantas. Jadi itu semua makan kos juga ya, sebab kain-kain tu kita import daripada luar sebab kita juga ada sertai lah. Okay, furniture festival di luar negara kan. Selalu kita bawa masuk lah teknologi-teknologi terkini, kita guna pakai lah dalam tilam-tilam kita. Okey, jadi untuk tilam manja ni harga pasaran dia lepas kita upgrade semua kan, dengan jaminan 10 tahun, dengan fungsi-fungsi dual comfort, membahagikan tekanan sama rata, zero motion transfer. Zero motion transfer ni maksudnya bila kita atau pasangan kita bergerak berpusing ke kiri kanan, seorang lagi tak terasa sangat gerakan. Tengah tu bila seorang bergerak, seorang lagi pun ikut gerak kan. Ini tak. Okey, dan juga harga dia RM1,700 tau untuk harga untuk manja yang terbaru. Okey, mungkin selepas ni kalau lepas trade-in ke offer ke dalam RM1,400 macam tu. Okey, macam sekarang pun kalau anda tukar tilam lama, kita bagi potongan RM300. Jadi harga dia dalam RM1,400. Masih berbaloi untuk beli sebab 10 tahun kita cover. Cumanya kalau beli hari ni lagilah untung sebab dia ada potongan RM270 untuk voucher. RM270 untuk voucher. Jadi yang mana membolehkan pelanggan kita hari ni, yang mana beli boleh dapat dengan harga RM1,130 je. RM1,130 ni akan dapat dengan tilam apa tu, akan dapat dengan 2 unit bantal. So dia akan bagi tilam 8 inci kelamin 1, bantal 2 unit. Jadi RM1,130 je. Kalau kita bahagikan dengan 10 tahun, sehari lebih kurang 3 kupang, 30 sen macam tu untuk kita belanjakan bagi rehatkan badan kita. Kan kalau kita minum kopi O kat kedai pun dah berapa, ini kan pula kalau teh ais ke apa kan dah berapa ringgit kan. Ini pula kita invest untuk keselesaan, untuk kesihatan kita jugalah kan. Sebab rehat yang cukup, kualiti tidur yang baik boleh membantu untuk tahap kesihatan kita kan. Walaupun di usia meningkat ni boleh bantu balik untuk kita ni berehat dengan lebih baik. Jadi dapatkan tilam manja, boleh cuba yang mana tak pernah cuba ataupun yang mana dah 10 tahun sebab kita pun dah 32 tahun. Yang mana dah 10 tahun tu tukarlah balik kepada manja yang baru. Ya, rasai pula untuk yang manja baru ni RM1,130. Jadi nombor telefon untuk yang nak dapatkan tilam manja ni 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Okey, kita break sekejap. Jangan pergi mana-mana dulu sebab lepas ni kita nak sambung dengan tilam Surya pula.

0: Baik, masih lagi dalam segmen tajaan bersama dengan Organic Mattress dan juga masih lagi Lin berada di talian ketika ini. Jadi Lin, apa lagi pengasihan untuk pendengar-pendengar kita, Lin? Silakan.
1: Okey, kalau tadi kita dah bercakap tentang kakak sulung untuk tilam manja kan. Jadi yang seterusnya kita nak war-warkan untuk yang kedua, iaitu adik sikit daripada manja. Dia lebih kurang juga, tapi yang ni adalah tilam suria. Okey, suria ni dia buat daripada high density rebound. Okey, kita tak guna spring juga. Dia boleh tampung berat 180 dengan waranti 5 tahun. Okey, yang ni kita ada pelbagai size, start daripada 5 inci, 6 inci, 8 dan juga 10. Okey, untuk tilam kelamin ketebalan 5 inci, anda, abang kakak, yuk semua boleh dapat dengan harga $488. Ini harga selepas trade-in tilam lama lah. Okey, kalau untuk 5 inci, kalau untuk 6 inci $588, untuk 8 inci $788. Jadi kata siapa kata bawah 1000 tak ada tilam, ada, still boleh dapat tilam yang bagus sebab dia pun boleh perform sehingga 10 tahun. Ya, cumanya jaminan kita bagi dalam tempoh 5 tahun. Itu pun satu tempoh yang lama. Tapi kalau letak bilik anak, letak bilik tetamu, tak jadi masalah. Boleh pakai dalam masa yang lama. Okey, yang ni ada bujang juga. Bujang pun lebih kurang $488, $588 kan. Still hantu yang mampu milik lah. Tapi kita boleh dapat satu pengalaman yang mana tidur dengan selesa, sokongan yang bagus dan dapat bantu pagi kita tu dengan rasa lebih baik. Okey, jadi apapun nak tahu secara detail, nak buat tempahan, yuk-yuk semua boleh telefon Lin. Nanti Lin akan bagi penerangan lah tilam yang mana sesuai. Mungkin ada yang nak beli untuk diri, ada yang nak belikan juga untuk anak-anak, ada yang nak belikan untuk mak ayah kan. Jadi tak ada masalah, boleh telefon Lin, nanti kita bincangkan tilam yang mana sesuai. Harga insyaAllah ada harga mampu milik, jangan takut, jangan risau. Tapi apa yang kita boleh janji, duit yang anda keluarkan akan berbaloi. Ya, untuk pelaburan anda tu berbaloi lah. Ya, berbaloi dan juga kami cover lagi dengan jaminan. Kan? Kita bila lepas hantar, bila terus lepas ambil duit anda, kita tak tinggalkan begitu sahaja. Dan payment pun boleh buat waktu barang sampai dekat rumah. COD boleh, nak cash boleh, online transfer boleh, debit card. Kalau ada pengguna credit card, dia boleh buat easy payment juga. Credit card daripada mana-mana bank lah, credit card. Okey, jadi yang mana nak dapatkan info, telefon Lin 013-584-0288. 013-584-0288. Diulang, 013-584-0288. Dan lagi satu, tolong follow. Boleh tengok juga dekat TikTok kita kalau nak tahu. Tapi kalau nak penerangan, nak tahu yang mana lebih tepat, boleh telefon lah. Sebab kita akan bercakap melalui apa yang berlaku, berat badan semasa dan sebagainya. Tapi kalau boleh nak sambil-sambil nak tengok dulu, boleh tengok dekat Organic Mattress. Dah tengok tu boleh follow, okay? Jadi sampai sini dululah bersama saya hari ini. InsyaAllah ada masa dan ketika berjumpa kita lagi. Jadi insyaAllah, terima kasih semua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Lin dari Organic Mattress yang telah pun bersama-sama dengan anda. Okey, jadi jangan ke mana-mana, stay tune. Terus kekal bersama kami di Pera FM. Fina dengan Mira akan setia bersama dengan anda, berkongsi sesuatu yang menarik.
2: Terus kekal mendengarkan Pera FM, hiburan berinformasi tentunya.

0: terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Ha, dah jumpa pun. Eh, yang ni pun ada. Yang ni lagi murah. Ambil semualah. Sekejap.
2: Anda pasti sebelum anda membuat bayaran, anda perlukan semua barang-barang ni. Dah fikir ini keperluan atau kehendak anda?
1: Ingat, langkah pertama untuk berbelanja secara bijak ialah dengan merancang perbelanjaan anda. Elakkan membuat pembelian secara spontan, beli ikut kemampuan anda dan tidak bersaing. Jadilah pembeli yang bijak. Beli barangan ikut kesesuaian,
2: tapi pastikan ia berkualiti tau.
3: Abang, cuba rasa saya masak ni. Sedap tak?
4: Hai, rasa apa ni? Awak ni reti masak ke tak? Masih sangat ni.
3: Maaflah abang, saya buat kain lain ya.
4: Tak payah. Aku makan luar je. Aku tampar kau kan baru tahu. Serabutlah.
5: Ha, nak buat apa tu abang? Tak baik tau sakitkan hati kami. Kami ni perempuan, nak disayangi tau, bukan untuk disakiti. Ingat ya abang, perempuan untuk dilindungi, bukan disakiti. Pesanan rasa sangat sayang ini daripada saya, Jacqueline Victor, untuk Komen Aja.

0: bersama Pera FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.
1: 10 pagi hingga 2 petang kami bersama-sama dengan anda. Dan hari ini Fina tidak berkeseorangan, Fina bersama dengan Mira.
2: Ya, yeah. Halo-halo, assalamualaikum. Kepada yang baru buka radio kan, salam perkenalan kepada Mira lagi sekali.
1: Ya, yeah, betul. Selain daripada mendengarkan menerusi radio, Mira boleh dengarkan kita juga menerusi
2: RTM Klik. Korang boleh stream kami di mana-mana sahaja, tak kira masa, melalui aplikasi RTM Klik. Korang buka je Play Store ke Apple Store ke, kau mau install je daripada situ.
1: Yeah.
2: Senang, jimat.
1: Ya, yeah, betul. Cepat. Dan tak yalah rasa macam tiba-tiba lah kan, elektrik tak ada. Dah 5,000 ni.
2: Bosannya nak dengar Perak FM ni. Tak ada pula ni apa, line kan. Tak ada pula elektrik.
1: Tapi sekarang kan zaman dah makin canggih. Okey, tapi Mira, kita nak kongsi lah. Kita pun sedia maklum bahawa tawaran ke UPU untuk adik-adik kita lepas SPM 2025 tu kan. Jadi ada yang mendebarkan dapat ke tidak, sebab 22 Mei ni keputusan UPU kan, pengambilan UPU. Jadi
2: untuk fasa kedua.
1: Jadi mungkin adik-adik kita berdebar-debar, tapi ada yang rasa macam dah tahu dah nak pergi mana, hala tujunya kan. Dan juga mungkin sekarang ni tengah sibuk macam mana nak dapat pinjaman, pengajian dan sebagainya. Jadi Mira ada perkongsian nak kongsikan bersama dengan anda. Silakan Mira.
2: Jom, kepada semua anak-anak Pera yang ingin melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, jom mohon melalui studyfundpera.gov.my. peringkat pengajian yang ditawarkan daripada diploma, ijazah sarjana muda, degree dalam dan luar negara, ijazah sarjana muda iaitu master lah, dan ijazah kedoktoran PhD. Dan tarikh permohonan terbuka daripada 15 Mei 2026 sehingga 14 Julai. Sebab seperti yang kita tahu, fasa 2 UPU daripada 13 April sehingga 15 Mei kan, untuk fasa kedua STPM dan setaraf. Jadi 15 Mei UPU keluar untuk fasa kedua, dan 15 Mei untuk permohonan, korang boleh terus je mohon pengajian tinggi ni.
1: Ya, tawaran pinjaman pengajian tinggi Negeri Perak.
2: Negeri Perak, khususnya untuk anak-anak Perak.
1: Ya, anak-anak Perak kita jangan lepaskan peluang ini. Jadi mungkin anak kita semua dah berjaya dah ni. Kita boleh bagi tahu dekat anak-anak jiran kita, anak-anak saudara kita. Kita kongsikan. Okay? Ya,
2: betul. Kalau ada sebarang pertanyaan, korang boleh hubungilah unit pinjaman perak.gov.my, ataupun korang boleh je scroll dekat Facebook, nanti pergi je dekat pejabat setiausaha kerajaan Negeri Perak. Dekat situ banyak info lah yang korang boleh dapatkan.
1: Ya, betul lah. Jadi benda-benda yang macam ni, yang elok-elok ni, kita kongsikan kepada anda untuk kita panjang-panjang kan,
2: supaya lebih banyak inilah pengetahuan kan, pada ibu bapa lah. Macam mana ni, saya tak ada ni kan. Boleh dah pergi mohon 15 Mei nanti. Fasa 2 keluar 15 Mei, hari yang sama pun yang ni dah terbuka dah untuk korang.
1: Ya, betul lah. Jadi ni peluang untuk anda. Okey Mira, lepas ni kita ada ruangan seleksi.
2: Ya, seleksi pendengar.
1: Pukul 12 nanti. Pukul 12 kita ada Wata Perak.
2: Ya.
1: 12.15 nanti kita ada seleksi pendengar. Jadi untuk hari ini Mira yang akan pilih dan Mira yang akan bacakan.
2: Ya, siapakah insan yang bertuah itu?
1: Insan yang bertuah itu. Jadi jangan malu, jangan segan. WhatsApp kami, Mira dah hafal belum nombor WhatsApp?
2: Sudah, semestinya.
1: Okey, apa nombor dia Mira?
2: WhatsApp 0102007055. Jadi kalau kau nak Mira pilih lagu kegemaran kau yang kau nak minta Mira ni, cepat jom mohon hantarkan dekat WhatsApp kami lah, dan Mira akan pilih lah insan-insan yang bertuah, yang lagu-lagu yang kami akan putarkan sebentar saja lagi.
1: Jadi nak bersama-sama dengan Mira kena cepat. Okey, siapa cepat je dapat. Okey, terus layan Perak FM
2: untuk kau aja.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
2: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
3: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam

udang, ikan masin dan udang kering, belacan dan telur itik masin di Matang dan Kuala Kurau. 104.1 MHz.

0: Warta Perak 12:30 hari.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Fahmi Mohamad Noor dalam Warta Perak 12:30 hari. Polis Diraja Malaysia PDRM mengumumkan pertukaran 4 pegawai kanan melibatkan jawatan di Bukit Aman dan peringkat kontinjen berkuat kuasa 15 Jun depan. Ketua Komunikasi Korporat Bukit Aman ACP Julina Salehuddin berkata, Ketua Polis Perak Dato' Nur Hisham Nordin dilantik sebagai pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti JPJKK Bukit Aman. Timbalan Ketua Polis Pulau Pinang Dato' Muhammad Alwi Zainal Abidin pula dilantik sebagai Ketua Polis Perak yang baharu. Sementara itu, Setiausaha Polis Malaysia Dato' Abdul Rahman Kasim dilantik sebagai Timbalan Ketua Polis Pulau Pinang, manakala Ketua JPJKK Pahang Dato' Muhammad Nur Yusof Ali dilantik sebagai Setiausaha Polis Malaysia. Seorang wanita orang kurang upaya OKU ditemukan rentung dalam kejadian kebakaran sebuah rumah di Parit 310 Bagan Tiang, Parit Buntar awal pagi tadi. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sabarozi Nur Ahmad berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 2.34 pagi sebelum jentera tiba di lokasi kejadian 5 minit kemudian. Menurut beliau, mangsa disahkan meninggal dunia di dalam rumah berkenaan, manakala ibunya cedera pada kedua-dua belah tapak kaki. Operasi pemadaman melibatkan 17 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Parit Buntar, BBP Kuala Kurau dan Pasukan Bomba Sukarela PBS Parit Buntar sebelum tamat sepenuhnya pada jam 6.25 pagi. Politeknik Unku Omar PUO berjaya mendominasi beberapa kategori utama dalam anugerah Premier Digital Tech Institution Outstanding Award 2025 yang berlangsung semalam. Kejayaan itu sekaligus mengukuhkan kedudukan institusi berkenaan sebagai antara peneraju TVET negara dalam melahirkan bakat digital berdaya saing di peringkat kebangsaan. Antara anugerah dimenangi termasuk Best Outstanding Department Politeknik, Best Outstanding Tech Club dan Best Outstanding Faculty Member. Pengarah PUO Dr. Salmi Cik Meh berkata, pencapaian tersebut membuktikan warga institusi itu berada di landasan tepat dalam melahirkan bakat digital yang memenuhi keperluan industri global. Sekian Warta Perak 12:30 hari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Baik, terima kasih Pak Kumar, terus layan Para FM tentunya untuk koma aja.
1: Ya, itu tadi nyanyian daripada Aisyah Reno, Tak Adil. Biasa-biasalah dunia ni kadang-kadang tak adil. Kadang-kadang kita sendiri yang tak adil kan, Kak Finas kan?
0: Kenapa? Kenapa? Kenapa Mira tiba-tiba cerita pasal tak adil? Apa ketidakadilan yang berlaku itu,
1: tak ada,
0: Mira?
1: Tak ada je.
0: Tiba drama.
1: Ya, itulah drama pula kita kan.
0: Betul lah. Tapi biasalah hidup ni ada yang adil, ada yang tidak adil. Sebab biasalah, itu pun berlaku pada diri kita juga. Kadang-kadang kita tak adil juga pada orang lain.
1: Ya, betul. Sebab yang cakap tadi, kadang-kadang kita yang tak adil.
0: Ha, betul. Okey, tak adil punya pasal kita macam nak berdebat dah sekarang.
1: Ya, betul. Kita telah pun masuk. Lagi sebenarnya lah, kita telah pun masuk ke seleksi pendengar. Cakap pasal tak adil ni, tapi kami di Para FM ni sentiasa adil dengan semua pendengar-pendengar Para FM. Kami akan putarkan semua permintaan lagu daripada Koma lah. Macam sekarang ni dekat Muka Hijau. Muka Hijau kita, WhatsApp kita 0102007055. Sekarang ni kita ada Kak Liza. Dia ada hantarkan ucapan lah, selamat ulang tahun Para FM ke 59. Terima kasih Kak Liza. Kak Liza dah minta lagu dah ni. Dia minta lagu Seiras Bayangan dan Mentari daripada Handy Black. Baiklah, kami akan putarkan sekejap saja lagi. Bukan tu saja, bukan kita ada Kak Liza je, kita ada Yub Zul, kita ada Yub Rashid, kita ada Kak Chu Intan, Presiden tap-tap screen kita di TikTok. Dan kita ada juga Yung Nur Azila, kita ada juga Yop Supian. Ramai lagi sebenarnya yang dah pun menghantarkan permintaan lagu kepada talian WhatsApp kami ni. Jadi kau menantikan je lah lagu yang Mira akan pilih sebentar saja lagi. Dan sementara menunggu, kita layan dulu permintaan daripada Kak Liza tadi, Seiras Bayangan dan Mentari daripada Handy Black. Teruskan mendengar Para FM, sememangnya untuk kau aja.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年的趋势
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Anda berada dalam zon seleksi.
1: Ya, yeah, itu dia diary biru daripada nyanyian Maya. Komen bersama dengan Mira untuk Yop Yong sehingga jam 2 petang. Okay, sambil-sambil kita dengar lagu tu kan, Mira nak share sikit lah kan, di era digital pada masa kini lah kan, etika penggunaan media sosial lah. Yelah, generasi sekarang ni makin dikaitkan dengan media sosial kan, banyak penggunaan digital kan. Jadi sebagai generasi Gen Z lah kan, Kak Finas kan, Mira rasakan kamu semua kalau dekat media sosial tu sentiasa lah jaga tutur kata, elakkan perlencehan, sentiasa menyebarkan benda-benda yang baik, benda-benda yang positif je. Janganlah kita menyebarkan fitnah ke, menyebarkan kebencian ke, sebab kita ada pepatah mengatakan digital footprint. Iaitu bila kita post, walaupun kita dah delete, dia sentiasa ada je sebenarnya.
2: Betul.
1: Ha, kalau kamu post something-something yang macam kebencian ke, fitnah ke, benda tu sentiasa ada je sebenarnya walaupun kau delete. Ha. Sebab itulah macam kita juga, kita nak stalk seorang tu, kita berkawan dengan seseorang tu, kita berkenalan dengan seseorang tu, mesti kita nak tengok orangnya macam mana, bermula dengan media sosial mereka. Jadi kalau kita media sosial pun pembencian, bergaduhan, rasa-rasa orang nak dekat dengan kita ke tak?
2: Memang tak lah.
1: Jadi elakkanlah menyebarkan kebencian di social media. Sentiasalah berfikiran baik, berfikiran positif, menjaga tutur kata, dan elakkan meninggalkan digital footprint tu benda-benda yang negatif lah orang kata kan. Tapi kita bukan nak cakap pasal tu lah, macam bagi ni kan, bagi ilmu sangat kan. Kita sebenarnya dalam seleksi pendengar sebenarnya, sebab kita dah masuk pada jam 12.33 minit tengah hari. Macam sebenarnya cakap tadi lah, ramai dah hantarkan permintaan lagu di muka hijau kita, di WhatsApp kita. Jadi jom kita dengarkan lagu Dalam Rindu daripada Kalam Band, permintaan Kak Mona. Dan juga Kak Cu Intan kita, presiden tap-tap kita, ada minta lagu Sudirman Jauh di Sudut Hati. Dan Kak Nur Azila kita, Jangan Main Mata daripada Kak Rohana Jalil. Siapa yang main mata tu? Okay, tak apa, jom kita layan dulu. Dan tapi komen, jangan lupa juga hantarkan permintaan lagu di muka hijau kita, WhatsApp kita 0102007055. Teruskan mendengarkan Perak FM untuk komen aja.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: apa kata laluan laman web ni? Tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?

0: Kita dah lagu dari Rohana Jalil, Jangan Main Mata. Jangan Main Mata, Mira.
1: Ya.
0: Itu dia. Ruangan seleksi kita telah pun tunai lagu-lagu permintaan dari rakan-rakan kita.
1: Ya, yang menghantarkan kepada WhatsApp kami.
0: Sebenarnya banyak kiriman WhatsApp kita terima.
1: Masih banyak lagi sebenarnya.
0: Tapi tak sempat. Masa itu terlalu mencemburui kita.
1: Kami mohon maaflah kepada pendengar yang hantar tu kan. Tak sempat pula nak putarkan lagu koma.
0: Tapi tak apa Mira, sebab malam nanti ada lagi ruangan seleksi. Esok pun ada lagi.
1: Ada lagi.
0: Esok Mira pun akan
1: esok
0: ke udara lagi.
1: Mira pun esok akan pilih lagu untuk koma.
0: Ya, betul. Jadi apa-apa pun yang penting, koma kena terus setia bersama kami di Perak FM. Dan juga Mira, kita nak maklumkan kepada pendengar kita, jam 1 nanti kita akan ikuti berita utama sambung siaga nasional FM. Dan juga untuk pandang sama hari ini, maksudnya waktu solat fardu zuhur di kawasan Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan
1: yang sama waktu dengannya
0: adalah pada jam 1:15 nanti. Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus layan Pera FM
1: untuk koma aja.
2: Kepolisian sedang mencari tersangka seorang lelaki yang telah banyak mengelabui wanita. Siapa saja yang menemukan ciri-ciri pelaku

Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semuanya? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut adab memuji tuan-tuan, hari ini kita nak bincangkan satu tajuk. Bagaimanakah pujian-pujian itu dibenarkan dalam agama kita? Nah, di sini terdapat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Celakalah kamu. Kamu telah memenggal leher sahabatmu. Kamu telah memenggal leher sahabatmu." Nabi sebut hal sedemikian kerana apa tuan-tuan? Ada seorang sahabat ini memuji sahabatnya seorang lagi dengan berlebihan di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam agama kita tuan-tuan, bukan kita tidak boleh memuji, boleh memuji orang, tetapi ada had dan limit dia. Tidak boleh berlebihan tuan-tuan. Sampai orang kata apa istilah kita macam nak jack dia kan. Terlalu puji-puji sampai kawan lupa dunia pula dah. Jangan kita buat sedemikian. Kerana dia akan membuatkan seseorang itu makin jauh daripada landasan yang sebenarnya. Maka hal yang dibolehkan dalam agama kita ialah memuji dengan secara sederhana. Tidak terlalu mengagungkan dia, maka pujian-pujian tersebut tidak membuatkan dia rasa bangga diri, pujian tersebut tidak membuatkan dia melambung tinggi dan sebagainya. Maka hal itu dibenarkan dalam agama kita. Seperti mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga dipuji oleh para-para nabi ketika mana peristiwa Isra wal Mi'raj, yang mana dalam hadis menyebutkan marhaban bil akhi salih wan nabi salih. Maksudnya selamat datang kepada saudaraku yang soleh dan juga nabi yang soleh. Maka hal inilah harus kita jaga adab kita. Nak memuji pun bukan tak boleh puji, tetapi kena ada batas-batasan yang dibenarkan oleh agama kita. Maka sama-sama kita amalkan. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
3: Radio Malaysia, Perak FM, untuk koma aja.
4: Perak FM tentunya untuk koma aja. Sudah pun 1:25 minit ketika ini. Terima kasihlah kan kepada pendengar kita kerana terus setia bersama dengan kita di Perak FM, Mira.
5: Daripada jam 10 pagi tadi.
4: Dari jam 10 pagi tadi
5: untuk
4: kan.
5: Untuk sembahyang yong kita ni.
4: Dan juga untuk panduan bersama sekali lagi telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur di kawasan bandara Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada jam 1:15 minit sebentar tadi. Dan Mira mungkin waktu ni ada orang tengah makan.
5: Ya, tengah lunch hour. Sekejapnya. Kita belum lagi. Kita kejap lagi.
4: Agak-agak Mira nak makan apa sekejap?
5: Mira diet hari ni. Mungkin Mira makan benda-benda yang sihat. Sayur-sayuran
4: patutlah.
5: Jadi jangan lupa jadi jangan lupa makan sayur sekali lah. Kepada Yop Yong yang tengah makan tengah hari tu.
4: Kata untuk awet muda, untuk kesihatan badan kita juga kan.
5: Tapi memang sekarang ni zaman orang nak sihat. Kalau kita perasan kat media sosial sebenarnya, kat Finas.
4: Betul-betul. Selain dari jaga pemakanan, lakukan aktiviti pun sangat penting kan.
5: Ya, betul.
4: Macam selalu sekarang ni ramai acik-acik kita suka brisk walk petang-petang.
5: Ya, cuaca pun baik je ni. Sekejap petang bolehlah kita brisk walk.
4: Brisk walk dengan Mira kot. Jumpa Mira nanti bolehlah. Hai-hai Mira kan.
5: Malunya.
4: Malu apa salahnya Mira. Okey, baik Mira. Lepas ni kita ada apa Mira?
5: Kita ada segmen Bohge bang. Pada jam 2 petang nanti. Tapi tu nantilah kan. Selepas ini kita ada tausiah pada jam 1:30 minit.
4: Okey, dah habis tausiah nanti jam 2 petang nanti. Akan ditemani rakan setia kita. Siapa tu?
5: DJ Eli bersama Pak Ya. Untuk segmen seleksi nostalgia. Dan lepas tu pukul 3 nanti kita ada juga seloka pantun juga bersama DJ Eli dan Pak Ya.
4: Jadi nak tahu apa pantun dia, kena sama-sama kita dengarkan lah nanti.
5: Ya betul.
4: Jadi Mira, nampaknya tugasan kita untuk hari ini dah nak berakhir dah.
5: Ya, yeah, cepat je. Pecah-pecah-pecah-pecah dah nak ke pukul 2 dah.
4: Haa, dekat pukul 2. Bukan, dah nak 1:30 dah. Nak tausiah dah kan. Jadi, lepas ni mungkin ada rakan-rakan kita kan yang kata nak berehat seketika. Kan, sebelum meneruskan tugasan berikutnya jam 2 petang nanti.
5: Ya, yeah, betul.
4: Jadi, Mira, apa lagi nak dikongsikan?
5: Kita tak nak kongsi apa-apa lah. Sebenarnya banyak lah.
4: Kenapa Mira tak nak kongsi? Tiba kan?
5: Tak kongsi, komo lah kongsi menu nanti. Menu komo lunch nanti yang kita orang mungkin kita kami akan macam terinspirasi daripada menu-menu komo tu kan.
4: Betul-betul. Okey, jadi jangan lupa esok Fina dengan Mira akan kembali lagi beraksi. Beraksi pukul berapa Mira esok?
5: Kami akan seperti hari ni juga 10 pagi hingga 2 petang. Sebab Mira memang akan sepanjang minggu ni lah, sampai hari Jumaat nanti Mira akan di segmen Yop Yo. Jadi esok bersama Kak Finas dan hari Jumaat bersama dengan Kak Mas pula. Double M kembali.
4: Double M kembali. Yang merindui Double M. Jadi nantikan. Okay. Jadi sehingga di sini sahaja dahulu. Jadi jumpa lagi semua. Assalamualaikum.
5: Bye.

0: Kita ikuti rancangan tausiah bersama Sahibus Samahah Datuk Haji Zamri Hashim, Timbalan Mufti Negeri Perak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin Sayyidina wa Habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat mudarasah yang saya hormati, lagi dikasihi sekalian, syukur alhamdulillah kerana dengan keizinannya jua dapat kita meneruskan hari kita yang baru. Terus kita meneruskan mudarasah kita untuk siri yang ke-470. Kita menekuni hadis nombor 38 dalam siri 40 hadis, 42 hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Hadis nombor 38 ini semalam kita telah membaca matan hadis atau teks hadis dan kita telah membaca terjemahan hadis. Secara umumnya, tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kita satu maklumat penting, iaitu memang ada di atas muka bumi ini para walinya. Wali di sini, tuan-tuan sekalian, kita yang merasakan sedar diri kita ini siapa, barangkali tidak mampu untuk mengikuti jejak langkah salafus soleh, wali-wali Allah. Tapi yang saya cuba untuk kongsikan bersama adalah bila Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis ini, barang siapa yang memusuhi wali-waliku. Wali di sini mohon izin untuk kita fahami sebagai pelindung-pelindung agama Allah. Pelindung-pelindung agama Allah. Mereka yang hidupnya sentiasa berusaha melindungi agama Allah daripada dihina, agama Allah daripada dipinggirkan, daripada digunakan untuk sebagai pedoman dan dan juga undang-undang. Maka tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, barang siapa yang memusuhi pelindung-pelindung agamaku, maka aku isytiharkan perang kepadanya. Maka bagi mereka yang ingin melindungi agama ini, jiwa kena kental, telinga kena tebal, hati kena keras, maka ia perlu kepada kekuatan dalaman, hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, perlu rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala, rupa-rupanya Allah jelaskan dengan kita melakukan yang fardu. Bukan kita mula melakukan yang sunat, kita lepaskan dulu yang fardu itu, kemudian kita tambah dengan yang sunat-sunat. Kita buat yang fardu, pertama kita berniat melindungi agama Allah. Kita kuatkan dalaman kita dengan melaksanakan ibadah-ibadah fardu. Kemudian kita tambah lagi dengan ibadat-ibadat sunat, harapan kita Allah sayang kita. Nah, bila Allah sudah sayang kita, Allah akan pandu kita, bimbing kita menggunakan segala panca indera kita untuk menggunakannya pada tempat dan suasana yang Allah suka. Sehinggalah pendengaran kita adalah pendengaran yang dibimbing oleh Allah. Penglihatan kita yang dibimbing oleh Allah. Tangan, kaki dan sebagainya. Dan ketika kita menghadapi suasana memohon sesuatu kepada Allah, Allah jamin Allah akan kurniakan. Dan bila kita meminta kepada Allah untuk kita melindungi diri kita, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan melindungi kita. Itu khulasah, ringkasan daripada apa yang kita baca daripada matan dan juga terjemahan hadis semalam. Hari ini, hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, kita melihat kepentingan hadis ini. Muka surat 550 bagi mereka yang mempunyai kitab, mempunyai buku, inilah silibus kita. Sudah sampai hadis nombor 38, muka surat 550. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapat manfaat yang banyak daripada siri mudarasah yang kita lalui tiap-tiap pagi kecuali hari Sabtu dan hari Ahad. Alhamdulillah. Qala al-musannifani rahimahumallah wa nafa'ana bi'ilmihima amin ya rabbal alamin wa tarjamahu al-ikhwatu al-mukarrimun wa nafa'ana bi tarjamatihim amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat mencintai. Allahu akbar, ya Allah ya Tuhan kami, masukkan kami dalam golongan manusia-manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat mencintai dan memelihara para wali-walinya, orang-orang yang dilindungi oleh Allah. Dan kita orang marhain nak dapatkan martabat itu, antara caranya jadilah pelindung-pelindung kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala nanti akan murka kepada orang-orang yang membuat kejahatan penzaliman kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah di kalangan wali-walinya. Dan kita cubalah menjadi salah seorang daripada walinya, iaitu memelihara wali kepada agama. Maksudnya kita memelihara dan kita mempertahankan agama kita, pelindung kepada agama kita. Jadi Allah sangat murka bagi mereka yang buat tak tentu hala, tuan-tuan sekalian, dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Jangan tuan-tuan sekalian tak buat tak tentu hala kepada orang yang dicintai oleh Allah, walaupun tidak mencederakan ia secara fizikal, tetapi kadang-kadang mencederakan dia dengan spiritual, tindakan-tindakan kita. Allahu Akbar, tuan-tuan sekalian. Baik. Hadis yang mulia ini menerangkan sebenarnya siapakah wali-wali. Siapakah wali-wali sebenarnya? Siapakah dia? Sudah tentu gambarannya adalah orang-orang yang melindungi agama dan menghadapi segala cabaran ketika menjalankan kerja-kerja melindungi agama dengan kekuatan dalaman. Dan kekuatan dalaman itu diperolehi daripada mengerjakan yang fardu dan menambahkan dengan yang sunat, sentiasa memohon pada Allah, memohon perlindungan kepada Allah, dan anggotanya digunakan dengan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini akan menerangkan siapakah sebenarnya wali dan siapakah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada di dunia ataupun di akhirat nanti. Oleh itu, ada satu pandangan meletakkan nilai hadis ini adalah hadis paling mulia yang menyebut tentang para wali. Hadis yang paling mulia yang menyebutkan tentang para wali Allah. Tuan-tuan, bila sebut wali Allah, jangan kita terasa kerdil sangat. Siapakah kita? Dari sudut amalan, barangkali mereka jauh daripada kita. Tetapi dari sudut kita nak upgrade diri kita, boleh, tapi dengan cara yang kita semampunya. Antaranya adalah yang sebut, tak apa kita ulang pun banyak kali, menjadi pelindung-pelindung agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan memberikan perlindungan kepada kita, insya-Allah. Bukan sekadar perlindungan, tetapi bimbingan tatkala kita menggunakan nikmat-nikmat Allah, terutamanya nikmat panca indera. Baik. Asy-Syaukani menyatakan bahawa hadis ini mengandungi faedah yang banyak. Sudah tentu, sekadar baca matan hadis pun sudah, sekadar kita baca terjemahan pun, banyak kita sudah temui berlian, permata berlian yang terkandung dalam hadis ini, dan mempunyai nilai yang tinggi di sisi mereka yang benar-benar memahami dan menelitinya dengan cara yang sepatutnya. Ini usaha kita. Ya Allah, perkenankan usaha kami untuk kami meneliti dan memahami hadis ini sebaik yang mungkin, untuk menjadi pedoman kepada kami dalam kami meneruskan kehidupan sasi baki umur kami yang tinggal tidak beberapa hari lagi ini. At-Tuhi berkata, hadis ini merupakan punca kepada perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Punca kepada perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hakikatnya sama ada dengan penuh kesedaran ataupun kita tidak sedar, sebenarnya kita sedang menuju perjalanan menuju Allah Ta'ala. Sudah hampir barangkali kita separuh jalan dah, sikit lagi. Atau 1/4. Ataupun sudah 3/4. Ataupun sudah 90% nak sampai. Ataupun 99.9% nak sampai, kita pun tak tahu. Jadi beruntung kalau ada orang yang mengiringi perjalanannya menuju Allah Ta'ala dengan kesedaran. Mengapa saya kata begitu? Barangkali di sana ada orang yang sedang menuju Allah, tinggal beberapa jam lagi, tak sedar-sedar lagi. Tak sedar-sedar dia sebagai hamba Allah, dunia ini adalah sebagai tempat ujian dan medan ujian. Dan nanti bila bertemu dengan Allah Ta'ala, kita akan dipersoalkan semuanya itu. Tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang sedang mengikuti perjalanan menuju Allah Ta'ala dalam keadaan sedar. Jadi untuk mati husnul khatimah, kita kena selalukan buat perkara-perkara yang baik. InsyaAllah kita mati dalam husnul khatimah. Sebagaimana bekas muazzin Masjidil Haram, bekas muazzin Masjidil Haram mendapat kemuliaan menjadi muazzin di Masjidil Haram. Tatkala terlantar di atas katil pun, dia azan. Dia azan barangkali dia mengkhayalkan dia sedang azan di Masjidil Haram ataupun Masjidil Nabawi, saya tak ingat. Tapi lalu dalam wal saya itu, beliau adalah bekas muazzin di salah satu masjid yang mulia ini, dan tak kala bedridden pun dia teringat-ingat, bahkan dia azan. Subhanallah. Jadi kita upgrade diri kita masing-masing mulai pagi ini menjadi pelindung-pelindung agama Allah Ta'ala. Nak jadi wali Allah. Orang yang disayangi, disukai oleh Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahan hadis ini sebagai punca kepada perjalanan kita menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan sedar. Nanti kita dah sampai bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita benar-benar kenal Allah, ma'rifatullah semasa hidup ini. Apatah lagi nanti selepas kita mati dan kita meraih kecintaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Juga hadis ini sebagai petunjuk untuk melaksanakan kewajipan batin iaitu iman, dan kewajipan zahir iaitu Islam, dan melaksanakan binaan kedua-duanya dengan ihsan. Seperti mana yang kita telah lalu pada hadis yang kedua pada siri 40 hadis Imam Nawawi ini. Gabungan antara iman, Islam dan ihsan. Sebagaimana hadis yang kita telah lalui sebelum ini. Jadi bila sebut ihsan, mengandungi maqam bagi orang yang menuju, perjalanan yang menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ihsan. Maka kita berjumpai di sana apa itu zuhud, ikhlas, merasakan diri sentiasa diawasi oleh Allah Ta'ala, dipanggil muraqabah dan lain-lain lagi. Kesimpulannya, hadis ini mengandungi nilai yang sangat tinggi untuk kita tekuni dan untuk kita pelajari, hadirin mukminin yang saya hormati sekalian. Subhanallah. Jadi tugas kita, saya ulang, saya conclude, saya beri kesimpulan. Tuan-tuan sekalian, hadis ini tinggi nilainya. Kecintaan Allah akan kita perolehi kalau kita menjadi pelindung-pelindung agama Allah yang pertama. Untuk melindungi agama Allah bukan selalu dihampar dengan permaidede merah ataupun disambut dengan sambutan yang hebat. Tapi dalam melindungi agama Allah, paling-paling tidak kita dipandang rendah, lekeh, dipelecehkan kita, difitnah, dicemooh, bahkan kadang-kadang tuan-tuan sekalian, berlaku penderaan-penderaan spiritual dan fizikal. Jadi perlu kepada kekuatan dalaman. Jadi macam mana nak kita peroleh kekuatan dalaman? Kerjakan kefarduan. Benda-benda yang fardu jangan tinggal. Dan tambah dengan yang sunat. Sehingga, kata Allah, hatta uhibbahu, sehingga aku sayang orang itu. Dan bila aku dah sayang, pendengaran kita, penglihatan kita, tangan kita, kaki kita, semuanya ini, akan dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ustaz, saya nak tanya, macam-macam yang duk mengajar ngaji di kampung-kampung tu masuk tak dalam kata wali-wali Allah?
2: Tuan-tuan sekalian, amalan-amalan yang kita buat itu kadang-kadang manfaatnya untuk diri kita sahaja dan tidak melebar kepada erti kata melindungi agama Allah. Saya bagi contoh, kita mengaji soal, saya buka hadis, tulis risalah kecil hadis, 10 hadis laknat Allah dan Rasul, sampai tajuk hadis laknat LGBT, hadis laknat Arab. Makcik-makcik yang mengaji itu pun dia kata, tuan-tuan sekalian, dalam hatinya barangkali, saya langsung tak terlibat dengan Arab, saya tak terlibat dengan LGBT. Jadi hadis ni makcik duk dengar je lah, sebab tak terlibat. Tuan-tuan sekalian, kita bila merasakan diri kita tidak terlibat, sebenarnya kita hanya barangkali menjadi orang yang soleh, solehah atau soleh, baik untuk diri sendiri. Tetapi bukan musleh, orang yang cuba memperbaiki orang lain. Barangkali ya, kita tak minum arak, kita tidak terlibat dalam LGBT. Tetapi selama mana masyarakat di luar sana terlibat, mabuknya arak sehingga langgar orang lain, melambung atas bumbung kereta orang, meninggal dunia, tinggalkan 3 anak yatim, seorang balu, anak yatim kecil-kecil lagi. Ya, kita tidak terlibat pada masyarakat, pada diri kita, tapi dia melibatkan orang lain. Kalau kita rasa kita tidak terlibat, kita rasa itu hanya soleh, bukan musleh. Dan Nabi SAW sebut, bila ditanya oleh Zainab binti Jahshin, Anahliku wa fina salihun ya Rasulullah, adakah kami ini akan binasa juga nanti, sedangkan di kalangan kami ramai orang-orang yang soleh? Maka dijawab oleh Nabi, Naam idha kathral al-khabathu. Betul, orang yang soleh pun akan binasa apabila banyaknya berlaku kemungkaran dan kemaksiatan berlaku. Maknanya, kita fikir diri kita sendiri. Sedangkan dalam ayat Allah SWT yang lain, Allah menyebut, Wa ma kana rabbuka liyahlikal qura bidhulmin wa ahluha muslihun. Sesungguhnya Allah tidak akan memusnahkan satu kampung dengan secara zalim dalam keadaan penduduk-penduduknya muslihun, bukan salihun, muslihun. Apa beza salihun, muslihun? Salihun, dia baik untuk diri dia. Muslihun, dia baik untuk diri dia dan cuba memperbaiki orang lain. Itu muslihun. Itu yang dipanggil bila cuba memperbaiki orang lain, cuba untuk memperbaiki keadaan, itulah wali Allah, penjaga-penjaga agama Allah. Jadi makcik-makcik yang duduk mengaji, barangkali dia akan mencapai martabat salihah, tapi belum tentu menjadi muslihah. Kalau dia menganggap bahawa mengaji itu klimaks, ujung, ceiling hubungan dia dengan agama. Tak terlibat, tapi siapa yang kita pilih menjadi pemimpin juga dapat sahamnya. Setuju? Tuan-tuan sekalian, setuju. Baik. Yang terpilih menjadi agama wali Allah itu satu anugerah. Ya, satu anugerah, dan kita boleh usahakan untuk melindungi agama Allah, menjadi wali kepada agama Allah. Tuan-tuan, tak payah tunggu kita boleh berjalan atas air. Tak payah menunggu untuk kita berjalan atas air, terbang di angkasa untuk menjadi wali. Dan wali sebenar tidak menunggu-nunggu itu. Wali sebenar tidak berbangga-bangga dengan itu. Wali sebenar adalah puas hati hidupnya diwakafkan untuk melindungi agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya rasa setakat itu. Esok kita sambung hari Rabu. Kita sambung mengenai beberapa maksud patah-patah perkataan yang ada dalam hadis ini untuk persediaan kita memahami hadis ini dengan lebih dalam. Ya, dalam meraih cinta Allah, kita akan menempuh pelbagai ranjau dan duri. Betul, ranjau dan duri itu kadang-kadang ia datang daripada luar. Yang ini mudah untuk kita elak. Tapi yang lebih payah apabila ranjau dan duri itu datang daripada dalam kita sendiri. Tuan, ampun dan maaf jika terkasar bahasa, tersalah bicara, menggores rasa tuan-tuan dan puan-puan sekalian. InsyaAllah kita akan sambung esok. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ij'alillahumma ya Allah jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarquna min ba'dihi tafarquna ma'asuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwatana al mujahidin fi Falastin fi kulli zamanin wa fi kulli makanin ya arhamar rahimin. Allah mansurhum ala aduwihim nasran aziza. Allah marzuqhum fathan qariba. Allahumma rudd al-aqsa ilayna raddan jamila. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah mula mempleceh orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

0: dapat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Dengarlah Fera FM 18 jam setiap hari dan

Assalamualaikum semua orang dah pun 2.05 minit petang ke suara. Bertemankan saya Eli Fazilah Hanafi di Konti Pan FM. Seperti biasa segmen Moh Gebang Malaysia hari Rabu. Hari ini kita melangkah ke hari 13 di bulan Mei, 13 Mei hari ini ya. Bersama dengan 25 Zulkaedah 1447 Hijriah.

0: kasih banyak semua. Okey, ramai mintakan Pak Ya nanti ya. Di mana Pak Ya akan bersiaran bersama kita macam biasalah. Jam 3:05 petang untuk sloka pantun dan juga muah kita nyanyi.
1: Kalau koma gemuk sangat lagu-lagu nostalgia ni, bolehlah dengar lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam zon nostalgia 80-an, 90-an. Daripada 2 petang hingga 3 petang. Hanya di

Hai semua, petang korang mesti ceria. Bersama siapa? Jelly dan Ilya Buang. Dalam segmen Moh Gebang. Setiap Rabu, 2 petang hingga 7 malam. Ada apa korang? Ada seloka pantun dan juga Moh kita nyanyi. Dengarkan Moh Gebang, 2 petang hingga 7 malam. Untuk siapa? Korang aja tahu.

0: terlintas di dalam tasik, berenang bersama ikan belukur. Orang latah jangan diusik, tersilap usik, kita dipukul.
1: Duduk berehat atas sofa baru, kucing lalu sentuh kaki. Melatah kuat nenek aku, di air sumpah habis sekali.
2: Batang getah jangan ditokik, takut nanti getah bertabung. Orang latah jangan diusik, takut nanti kena penampung.
3: Loka Pantu, Perak FM, sekarang dah ke petang Rabu pula, kawan. Di jam 3 petang hingga 4 petang dalam segmen Bogebang. Atau kat mana? Hanya di Perak FM.
1: Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari komo yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Pra FM le, di 05-5458-559. Moh Kita Nyanyi komo?
4: Ku terus jadi penyanyi hingga hari ini.
5: Ya, itu dah. Kesan kita petang ni untuk Umur Gebang, kita ada seloka pantun yang bertemakan nama. Apa agaknya nak reka-reka pasal nama ni, ya Allah. Okey, nampaknya Haji Baharudin dah bagi pantun dekat kita punya WhatsApp. Terima kasih banyak, Ji. Yang bertemakan nama, tak kisahlah ya. Nama orang boleh, nama benda boleh, nama kampung boleh, apa-apa je lah, asalkan matanya nama. Temanya nama, jangan bagi tema lain pula ya. Terima kasih banyak, Ji. Dia bagi bawa dapat satu idea. Yang temakan nama, tak apa. Nanti muncul curah lagi idea lain ya. Okey, dah hari juga rancangan Moh Kita Nyanyi. Dan ini lagu.

Petang Rabu Koma mesti lebih ceria bersama DJ Ellie dan Ilya Buang aka Pak Ya. Dari jam 2 petang hingga 7 malam, Koma boleh berseloka, pantun, berlabun dan menyanyi bersama demo. Moh Gebang untuk Koma.

Okey, depan 2.35 minit petang. Nampaknya Pak Ia, Elia Buang dah pun masuk ke konti ni. Untuk bersama kita dengan jam 5 petang nanti. Jangan lupa ya. Tema suka pantun kita hari ini itu bertemakan nama. Tak kisahlah nama orang ke, nama haiwan ke, nama apa-apa je lah. Nama kampung ke ya. Tapi bertemakan nama ya. Okey, dah hantar terus ke 010-200-7055 dan juga di Facebook, okey. Dan pasti yang komen terus bersama kami, jangan lupa rancangan Moh kita nyanyi seperti yang saya sebutkan tadi, lagu kita Cita-Citata, Perawan atau Janda, dan juga Jeffrey Dean, Kenanganku.

0: Loka Pantun Perak FM.
1: Hari ni temanya apa ya?
2: Merajuk hingga merpati didahan sena.
1: Yeah.
2: Pantah layu sayap kepaknya.
1: Mm-mm.
2: Merajuk hati tidak ke mana. Dipujuk rayu lembut hatinya.
1: Air perigi terasa sejuk. Kalau terjatuh tentulah lemas. Kalau isteri suka merajuk, bawa saja ke kedaman. Ini isteri dia.
0: Loka Pantun Perak FM. Sekarang dah ke petang Rabu pula. Kita bersloka pantun dari jam 3 petang hingga 4 petang dalam segmen Boh Gebang. Atau kat mana? Hanya di Perak FM.
1: Okey, nampaknya Pak Yah dah bersedia untuk bersama kita selama 2 jam nanti. So, loka pantun dan juga moh kita nyanyi. Loka pantun kita seperti yang disebutkan tadi bertemakan nama. Kenapanya Pak Yah pun dah berada di TT Perak FM kita kini. Dan mulalah melayan pendengar kita yang menonton. Menonton Pak Yah di TT Perak FM. Dan insyaAllah nanti Eli kan juga akan livekan juga di Facebook kita, buka buku kita. Untuk anda melihat kami di konti Perak FM. Cuaca pun nampaknya hari ni daripada pagi tadi sampai ke petang ni. Dekat pukul 3 ni okeylah cuaca kan di sekitar Bandar Ipoh ni. Cerah, cantik nampaknya ya. Tapi petang dan juga malam belum tentu lagi. Apapun, terima kasih banyak kerana bersama kami Perak FM. Jangan lupa tau, kita ada sloka pantun hari ni yang bertemakan nama. Kita cuba tengok di Wasabi kita ni. Abang Fendi dah hantar pantun dah. Terima kasih Abang Fendi. Kita tengok orang Perak ni memang bergeliga kan kata orang kan. Sebagi je pembayang ke, bagi tema ke, laju je tema kan. Okay, nampaknya ni Haji Syarudin dah bagi dua pantun yang bertemakan nama. Kan dia kata bagi apa-apa nama pun boleh. Nampaknya apa ni, Haji Syarudin bagi nama ikan.
3: Nama ikan.
1: Okey, nampaknya Kak Mawar pun kata apa ni. Duk baring-baring layan apa ni, Perak FM katanya. Okey. Renhani, Allah lama taping. Pastinya bersedia dah dia. Tadi dia bukan apa, dia tengah mereka memikir-mikirkan. Nak bagi nama apa ya? Nama kuih. Kan senang. Renhani bagi kuih ya, nama kuih. Okey. Nama lagu pun ada. Hebat dia ni. Itulah kata bila kita sebut nama tu meluaslah, bukan nama orang aje eh. InsyaAllah nanti Eli dengan Pak Yah akan bacakan. Okey. Baik. Ini dia beribu lagi petang ni dalam Nostalgia 80-an bersama dengan Sudirman. Aku budak kampung katanya. Sebelum kita ke 3 petang, kita akan buka gelanggang pantun sebentar saja lagi.

0: Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sport, My Preview 111, saluran 123, berita RTM, My Klik dan lebih 20 saluran RTM untuk didengari. RTM Klik di mana jua untuk koma aja.
1: Tak kira pagi. Selamat pagi saya.

Mo'ke Bang, 2 petang hingga 7 malam di Per FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

0: Hai, temani RMS. Atuh, kamu dengar lah segmen Mohok Abang bersama DJ Eli dan Ilya Buang, a.k.a. Pak Ya, setiap hari Rabu, 2 petang hingga 7 malam. Bersama dengan Dema, kamu boleh berseluh ke pantun, nak nyanyi pun boleh. Semuanya untuk kamu tau, Perak FM Mendunia.
1: Awesome, Eli dan Pak Ya pun awesome juga. Bersama koma setiap Rabu di PRFM le. Atau untuk kau.

0: 4 minit petang. Assalamualaikum semua. Nampaknya Pak Ayah kembali di Konti Perak FM. Assalamualaikum Pak Ayah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Koma osom?
1: Eli nampak ya.
0: Osom juga. Khabar baiklah semuanya Pak Ayah kan.
1: Alhamdulillah, jumpa lagi ya.
0: Nampak Pak Ayah pun ceria je petang.
1: InsyaAllah.
0: Pak Ayah memang ceria sekarang ni ya Pak Ayah.
1: Memang biasa.
0: Sejak kebelakangan ni.
1: Nak mudakan diri.
0: Kadang-kadang muda ni Pak Ayah. Dia bukan apa ni. Kedai pemakanan ke suplemen ke tak tau. Daripada hati juga Pak Ayah.
1: Emosi kena jaga.
0: Ya, kan? Mental kena mental jaga. Baru-baru nampak di luarannya macam mana
1: kena
0: Pak Ayah.
1: Kena gembira kan? Selalu
0: kan. Ya, betul-betul.
1: So, kalau
0: betul,
1: ada
0: betul.
1: Benda-benda yang menyusahkan kepala otak, jangan fikirlah.
0: Jangan fikirlah Pak Ayah.
1: Yang penting kita happy.
0: Kena fikir juga sebenarnya. Tapi biarlah bapak ada pada
1: fikir. Fikir tu kena fikirlah. Mana maunya tak fikir.
0: Betul. Diam tak diam Pak Ayah. Kembali kita ke konti petang ni kan.
1: Hari ni pun dah berapa bulan?
0: 13
1: hari bulan. Bulan 5. Oh, dah separuh
0: Pak
1: tahun
0: ni. Pak lahir bulan 5 ke?
1: Saya lahir bulan 11.
0: Oh, lambat lagi. Hujan tahun.
1: Hujan tahun lambat lagi.
0: Hujan tahun ya.
1: Kira muda lagi.
0: Kalau dia memang kata bulan 11 tu musim terpujuh Pak Ayah.
1: Biasalah.
0: Musim hujan. Sebelan. Tapi musim sekarang hujan. Ni musim hujan juga.
1: Tak tentu masa.
0: Tak tentu masa.
1: Ni tengah tahun ni patutnya panas. Tapi ni sekarang ni musim apa ni panjang minggu ni.

0: dulu kan?
1: Ya.
0: Adakah Pak Ia mencari nama? Pak Ia dah ada nama dah.
1: Yalah.
0: Tapi masa tu kita ni, nama kita kan kecil je. Siapa pun tak kenal, orang kampung kenal lah. Nak membesarkan nama kita
1: nak
0: tu
1: banyak. Nak membesarkan nama ya. Tapi saya masa tu lebih pada nak cari duit je.
0: Oh, okey.
1: Okey. Lepas tu bila dah ada nama, automatik lah orang nak bagi duit.
0: Betul.
1: Kan maksudnya
0: maksudnya mula-mula nak waktu ayah tu nak cari duit dulu. Jadi bila nak cari duit, bila dah orang tak kenal nama tu datanglah.
1: Ya.
0: Secara
1: sekarang ni memang ramai orang menggunakan nama. Dia orang kata nak glamourkan nama. Lepas tu buka bisnes. Itu pun salah satu cara yang betul juga. Kan? Tak salah kan?
0: Tak salah.
1: Bila orang nak kenal, senang orang berurusan.
0: Betul.
1: Siapa nak berurusan dengan orang yang tak dikenali?
0: Tak ada nama.
1: Tak ada nama.
0: Betul bayangkan?
1: Tak ada nama.
0: Okey, dan kita nak mulakan sokan bantu kita bertemakan nama.
1: Okay.
0: Kita nak ke muka buku Pan FM dulu Pak Ayah. Ya? Dan kita nak terus dengan Moftar Jaafar.
1: Oh, peserta pertama.
0: Ah, tu dia. Dia bagi tiga pantun, Pak Ya.
1: Okay.
0: Pantun pertama.
1: Biji kuaci dalam balang. Dalam pinggan letak kurma. Harimau mati tinggalkan belang. Manusia mati tinggalkan nama.
0: Kerabu betik ulah pegaga. Tumbuh pokok tepi sungai. Kalau baik, perlulah dijaga. Nama yang baik, perlulah dijaga. Elok namanya, baik perangai. Yang ketiga.
1: Pokok betik, pokok kari. Tumbuh di bawah pohon pegaga. Nama baik telah diberi, semoga akhlak baik juga.
0: Namanya Moftar ni dia bagi biji koci. Kan, harimau. Kerabu betik, ulang pegaga. Kan, nama. Itu semua tu nama lah tu.
1: Yalah, nama tu.
0: Kan, okay, terima kasih banyak kepada saudara Moftar kita. Yang kita baca orang pertama pada petang ni, Pak Ya. Kita akan berruas pula bersama dengan Kak Awi kita.
1: Okay, Kak Awi.
0: Terima kasih Kak Awi bagi pantun. Nampaknya dia bagi nama ikan.
1: Nama ikan. Ini antara orang yang rajin hantu pantun ni.
0: Ya, betul.
1: Masak lemak ikan gelama dicampur sikit dengan lada. Ibu ayah dah bagi nama. Nama yang diberi penuh bermakna. Maknanya setiap nama tu bukan sekadar nama. Ada setengah tu. Kebanyakannya ada nama-nama yang baik lah.
0: Nama yang berkah kata orang.
1: Berkah, betul.
0: Okay,
1: yang kedua.
0: Baik.
1: Terbang riang sirama-rama, terbang hinggap di tepi kali. Jangan diubah apa pun nama. Apa pun nama yang ibu ayah beri.
0: Nama dalam kad malang kita tetap nama yang kita punya
1: kita
0: asal. Tapi kalau kita nak macam dia, macam baik payah kita, artis-artis kita kan. Dia tak boleh nama dalam kad pengenalan. Nak glamour. Tak boleh pakai nama. Contoh dia apa? Akan dah kata Harun kan? Harun nama jadi glamour apa payah?
1: On.
0: Kan?
1: Aaron. Aaron. Oh, okay.
0: Macam mana payah lupa dengan Aaron?
1: Kan, kawan
0: nama,
1: saya.
0: Nama dia Harun.
1: Kawan saya Harun. Cucu dia panggil Tok On.

0: terus lagi dengan soka pantun kita, Pak, ya.
1: Yeah.
0: Kadang-kadang tak sempat pula nak baca ni sampai habis, Pak, ya, kan?
1: Selalu ramai sangat.
0: Ya, yeah, ramai sangat. Okey, okay. Kita tengok pula lagi di... Masa kita tengok di buku hijau kita, Pak,
1: ya. Ada lagi, ya.
0: Kita terus ke mana ni? Di Tapah Road pula.
1: Tapah Road.
0: Ya, terima kasih Kak Yu kita bagi pantun.
1: Oh, Kak Yu.
0: Ui, banyak idea Kak Yu. Sampai tiga lagi, ya. Terima kasih Kak Yu.
1: Okey, kita baca dulu, ya.
0: Baca.
1: Pohon rambutan lebat berbuah,
0: yeah,
1: jatuh sebiji ke riba puan. Apa guna rupa yang mewah,
0: mm-hmm,
1: kalau nama busuk jadi cacian?
0: Betul.
1: Okay, okay. Tak perlu mewah lah, tapi yeah, panggil tak elok kan?
0: Betul.
1: Okay.
0: Mm-mm.
1: Yang kedua,
0: yeah,
1: pasang pelita di malam gelap, mm-mm, terang halaman hingga ke jalan.
0: Yeah.
1: Nama sahaja tinggal menetap,
0: mm-mm,
1: bila jasad sudah dikebumikan.
0: Betul.
1: Betul lah, tinggal nama.
0: Mm-mm.
1: Orang tak ada dah.
0: Yeah.
1: Kenang-kenang nama si Anu.
0: Si Anu.
1: Ya.
0: Pergi ke hutan mencari rotan. Rotan dijual di Pekan Melati. Biarlah nama jadi ingatan, bukan harta yang kita bawa mati.
1: Ya, betul. Kadang-kadang kita dah mati, kita dah tak ada, tapi hidup di hati orang yang suka kita.
0: Ya.
1: Macam dah baru semalam.
0: Ya.
1: Terasa macam baru semalam kan, padahal dah lama dah.
0: Macam rakan baik Pak Ya dululah.
1: Ya.
0: Sampai sekarang pun masih sebut
1: masih
0: orang lagi.
1: Orang
0: walaupun dia tak ada, Pak Ya, kan?
1: Betul.
0: Okey, dan ini pula Rin Hani, alun lama Teping. Apa baca, Pak Ya?
1: Bawa bekal kuih sagu, pergi kebun buat batas.
0: Yeah.
1: Boleh tak siarkan lagu? Lailah namamu teratas.
0: Dia minta lagu, ya.
1: Two in one ni.
0: Yeah. Terima kasih Kak Eddie dan Pak Ia menyariuhkan di petang
1: sambil,
0: Rabu.
1: Sambil berpantun, sambil minta lagu.
0: Dia tak cakap rupanya, baru kita tahu akhir dia, Pak Ia, kan? Okey, tengok lihat Abang Fendi je lapang.
1: Abang Fendi, okey.
0: Abang Fendi tiga pantun bagi ni. Tiga rangkap pantun ni, Pak Ia. Okay.
1: Sungguh anggun si anak dara, nama manja dipanggil Angah. Nama kampung Kampung Bidara,
0: yeah,
1: terletak di daerah Perak Tengah.
0: Nampak
1: Kampung
0: tu?
1: Kampung Bidara.
0: Nama kampung dia Kampung Bidara.
1: Kampung Bidara, dekat Parit kot ni.
0: Entah, Ellie pertama kali dengar.
1: Oh, ya ke?
0: Betul lah tu.
1: Kampung Bidara.
0: Yang kedua?
1: Cantik sungguh si rama-rama,
0: yeah,
1: hinggap mari di dahan kekabu. Setiap yang dilahirkan mempunyai nama. Nama dipilih oleh ayah dan ibu.
0: Jangan tunggu lama-lama. Nanti sejuk, dia sejuk menggigil. Kalau kita tidak bernama, nanti apa orang nak panggil?
1: Oh, iyalah. Takkan oi-oi ya. Oi-oi siapa pula
0: ni? Adakah dalam dunia ni orang tak bernama?
1: Dia orang kata apa, identiti kan? Setiap orang ada nama.
0: Ada nama, ya. Okay. Kita tengok lagi apa kata Haji Sarudin kita di Taman Kledang Jaya,
1: Haji
0: Pak Ya.
1: Haji Sarudin.
0: Terima kasih, Ji, bagi pantun.
1: Membeli barang di Pekan Lama. Singgah sebentar rumah Kak Murad. Setiap insan mesti ada nama. Nama itulah yang sampai ke akhirat.
0: Betul.
1: Nama yang sampai akhirat dia.
0: Kadang-kadang ini nama ikan pula ni.
1: Ada orang cakap nama-nama yang kita panggil gelaran, di akhirat tak dikira. Nama yang mak bapak yang tu yang
0: dipanggil. Yalah, nama betul kita lah.
1: Nama betul lah.
0: Nama dalam kad pengenalan, kan?
1: Okey. Ikan kurau, ikan gelama, mari diisi dalam guni belang. Manusia mati meninggalkan nama, harimau mati meninggalkan belang.
0: Ya, terima kasih banyak, Ji. Nampak dia bagi nama tadi Kak Murad ada. Apa ya, kan? Ikan kurau, ikan gelama. Lepas tu pula apa ni? Buni apa? Buni belang.
1: Buni belang.
0: Itu semua nama lah tu, ya. Baik, terima kasih banyak, Haji. Ada puas hati lah dia. Ini dah baca dah pantun.
1: Saya teringat satu lagu tu, Rami Sarip dengan apa, Suhaimi Ro'a tu. Aku menyanyi bukan kerana nama. Aku menulis bukan kerana nama. Itu pun dalam maknanya.
0: Dalam tu, Pak Ya. Okey, Jaini Soho, Taman Indah Tanjung Tualang. Terima kasih, Asyara Jaini.
1: Kain kasa warnanya terang. Susun sekodi warna pelangi.
0: Ya.
1: Baik kata dipuji orang, baik budi nama mewangi.
0: Okay,
1: nama. Nama juga disebut
0: tapi
1: orang.
0: Tapi sebenarnya kalau kita sebut pasal nama ni, Pak Ya, dia bukanlah nama-nama orang saja yang kita fokuskan. Kan, Pak Ya, kan?
1: Yelah. Ada benda-benda lain pun semua bernama.
0: Okay, ini pula kiriman daripada Baharudin Rahman, Haji Baharudin. Dia kata apa tu, Pak Ya?
1: Bulan 14 bulan purnama. Burung pungguk selalu merindu. Kalau manusia sebut nama, bila teringat selalu merindu.
0: Iyalah.
1: Sebut nama je.
0: Okey, itu dia, ya. Baik.
1: Okey.
0: Cuba korang fikirkan lagi apa agaknya nak kita bagi pantun bertemakan nama.
1: Nama ni.
0: Nama ni banyak, Pak Ya, meluas,
1: banyak,
0: ya, bukan nama kita je. Okey, ni dah tertulis nama kita.

0: Assalamualaikum DJ Eli dan Pak Ya. Okey, teman ada dua pantun ni eh.
1: Ya, silakan.
0: Okey, yang pertama. Ha. Pak Ya suka kuih baulu. Beli sebalang untuk anaknya.
1: Ya.
0: Teringat kisahnya atuk teman dulu.
1: Kenapa?
0: Macam-macam nama digelar cucunya.
1: Oh, ah, gitu.
0: Yang kedua.
1: Ah, kedua boy.
0: Tumbuk cili sampai lumat.
1: Hmm.
0: Cari-cari kat mana lesungnya. Orang dulu pantang ada nama mat.
1: Hmm. Oh.
0: Mesti kat hujung macam-macam digelarnya.
1: Hmm.
0: Contoh, ada mat ayam, mat tuntung. Yang tak ada, mat konti radio je.
1: Itulah gaya orang kampung gajah cakap.
2: Yeah.
1: Tu ya.
2: Tapi betul lah. Kalau nama tu seakan-akan banyak orang guna, dia ada lagi lawannya. Mat, Din, lagi apa. Itu kalau mat dengan Din tu memang famous.
1: Din
2: lah.
1: Ya.
2: Din kan. Din apa?
1: Din Glamour. Contoh, Din Glamour. Din Glamour tu ada. Kita punya tujuh lebah dulu kan?
2: Din Glamour, pelakon.
1: Pelakon, okay.
2: Director. Hmm. Yang baru ni, Din CJ. Udah arwah, baru lagi arwah.
1: Oh, gitu.
2: Din CJ, director.
1: Yelah, mungkin agaknya namanya tu panjang.
2: Panjang.
1: Syahrudin, Baharudin.
2: Betul, ramai pula
1: Zainuddin.
2: Yang nama sama. Zainuddin.
1: Ya.
2: Muhammad, Mat lah.
1: Yelah, kalau kata lah sekampung, Pak Ya kan? Namanya ada Din.
2: Din.
1: Jadi dia nak bezakan Din itu dengan Din ini. Dia gelarkan belakang tu.
2: Ya.
1: Barulah orang tahu
2: lah. Tapi yang tak bestnya dia punya gelar tu ikut apa yang tak elok.
1: Itu tak best tu kan.
2: Bila orang tu tak elok tang ni, yang itu lah disebutnya. Kan nak senang betul. Kena tapi bagus lah kan.
1: Tapi kalau boleh kan, kalau ada macam tu, sebutlah yang elok. Kan
2: kalau
1: dia pun tak segan pun.
2: Itu buat macam orang Arab lah. Kalau panggil nama orang tu sekali dengan nama bapak, nama tok disebutnya. Dia tak ada macam
1: subscribe ya.
2: Dia tempang ke apa ke kan. Tak ada kata yang tak elok lah. Dia panggil nama dengan bapak. Senang
1: ya kan. Okey, itu doa juga payah kalau panggil nama tu kan. Okey, kita baca pula pantun kiriman Hashim Wang Batas Raja. Tapi dia tak bagilah perenggan payah. Kena jenuhlah kita membacanya. Payah baca saja.
2: Gadis desa membeli jarum. Balik berjalan di malam syahdu. Nama Malaysia mekar mengharum. Rakyatnya baik bersatu padu.
1: Terima kasih Eli dan Pak Ya yang ceria suara tanya. Dari bawah ni Pak Ya. Dia bagi satu lagi ke macam mana? Cerai tengok.
2: Kebaya dibeli di Pekan Selama. Singgah bersantai di hujung desa. Pak Ya dan Eli nama glamour. Bersiaran di radio, ramah dan mesra.
1: Terima kasih banyak.
2: Yelah, terima kasih.
1: Tiba-tiba Hashim. Pula Hashim Batas Batas Raja dapat apa dua pantun ya. Hashim Wang Batas Raja.
2: Itu nama dia ke gelaran dia?
1: Tak tahulah Pak Ya. Okey, Assalamualaikum Andy dengan Pak Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Wawak Ahmad dari Kuala Terengganu.
2: Okey.
1: Saya ada tiga rangkap pantun ni. Yang pertama. Yang pertama Pak Ya.
2: Cuba
1: saya tengok.
2: Okey. Pergi cerah menatap mentari. Pagi cerah menatap mentari. Cahaya lembut menerangi bumi. Nama ibu saya Melati. Dia selalu sayang kepada kami.
1: Okey, yang kedua ya, cerita baca Pak Ya. Anak Pak Ali pergi memburu. Tidak biasa kerja yang ada. Adik saya namanya Rahayu. Sayang sekali dia pun dah tak ada. Yang ketiga pula Pak Ya. Nanti dia highlight dua Pak Ya senang baca.
2: Baju kurung terkemuka. Nampak cantik, sungguh bergaya. Ku panggil kucing dengan nama Kelana. Kucing baik dengan saya.
1: kucing dia nama Kelana. Antiknya nama kucing kamu ni ya.
2: Ini nama mak dia Melati. Melati nama bunga lah.
1: Nama bunga
2: Anak saya pun nama bunga. Dahlia.
1: Dahlia. Macam mana Pak Ya tiba-tiba teringat abang nama bunga?
2: Itu hasil gabungan. Rosidah dengan Ilya. Dahlia.
1: Jadilah Dahlia. Okeylah tu Pak Ya, kena lah tu.
2: Nama tu sebenarnya nama yang pertama kami plan. Tapi last yang kelima baru dapat. Sebab yang lain tu semua lelaki.
1: Dan siapa dah rezeki macam tu. Okey, Yong Yati, Serong Balai Teluk Intan. Berhati-hati ketika meniti. Andai terjatuh, susah jadinya. Nama diberi Nur Hayati. Cahaya hidup akan masuknya.
2: Cahaya hidup ya. Ialah hayat. Nur tu cahaya. Bunga melati harum baunya. Gugur sekuntum di atas tanah. Pilihlah nama indah maksudnya. jadi cerminan hingga ke jannah.
1: Ya, betul. Tapi nampaknya Yong Yati dia fokus pada nama orang.
2: Ya, nama orang.
1: Ha, nama okay. orang baik ya.
2: Setengah orang dia pilih nama-nama yang lembut-lembut untuk perempuan.
1: Ni janganlah janganlah telefon kami dekat buku hijau Pak Ya. Kami tak angkatnya.
2: Oh, ya ke?
1: Ada telefon kat buku hijau tadi. Okey, okay, Bunda Rahim. Ni Pak Ya macam bantu kamu ni. Baru sampai turn kamu ni.
2: Pergi berkelah di hujung tanjung. Bawa bekal bersama mama. Kalau hati selalu disanjung, pasti manis disebut nama.
1: Okey, baik.
2: Okey, yang keduanya.
1: Yang kedua.
2: Bunga melur di tepi titi dipetik gadis ketika kenduri. Nama disebut penuh berhati-hati. Tanda hormat sesama sendiri. Jangan dimain-mainkan nama orang.
1: Kalau jangan saja nak gelar-gelarkan orang dengan nama-nama yang tak elok.
2: Tambah pula nama bapak kan. Kurang ajar. Okay,
1: yang Pak Ya kata bukan kerana nama. Ramzi juga Romzi.
2: Romzi.
1: Okey, tema pandu kita petang ni Pak Ya?
2: Nama.
1: Baik.

kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari komo yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di PRFM le, di 05 5458 559. Moh Kita Nyanyi.

0: memang slogan bantu kita hari ini iaitu nama. Kalau sebut nama ni Pak Ya, dia meluas tak Pak Ya. Nama sungai boleh.
1: Sungai.
0: Nama kuih boleh. Nama bunga boleh. Apa nama lah.
1: Nama tempat.
0: Nama tempat, nama kampung, nama orang.
1: Eli suka tak cari asal usul nama-nama macam nama tempat? Suka tak cari?
0: Kadang-kadang tu nak tahu juga nama-nama.
1: Yelah, kadang-kadang nama pelik kan. Contoh ni Tanjung Rambutan. Kenapa?
0: Pak Ya pernah kaji tak kenapa nama Tanjung Rambutan?
1: Itulah ada yang saya baca lah. Ada yang mengatakan dekat di hujung tanjung di Sungai Kinta ada pokok rambutan. Jadi sungai itu pun ada kaitan dengan perubatan juga. Itu yang sekarang ni dah jadi hospital dekat situ apa semua kan. Itu yang namanya Tanjung Rambutan.
0: Asal usul nama Tanjung Rambutan.
1: Macam semua pun ada asal usulnya. Panjang cerita.
0: Paya tahu tak kenapa nama botol?
1: Botol
0: Paya tahu kenapa dinamakan botol?
1: Yang saya tahu botol ni macam gergasi je.
0: Itu makhluk yang dia lah.
1: Yalah, besar badan dia kan. Makhluk Allah jugalah. Yalah. Tapi bukanlah manusia.
0: Tapi tak tahu sama dia dongeng ataupun kisah benar ke, tak tahulah.
1: Itu pun tak pasti juga kan.
0: Yang DMA botol satu ketika dulu. Dia namakanlah botol.
1: Itulah yang ada cerita pasal Sang Kelembir lah. Yang dekat apa sungai apa ikan tapah lah. Semua dekat botol lah.
0: Yalah, sebab Perak ni Pak Ya, banyak ceritanya.
1: Banyak cerita.
0: Banyak cerita. Satu tempat cerita macam ni, satu tempat cerita macam ni. Menarik.
1: Tapi kita tak tahu dia punya ni. Tapi ada kadang-kadang ada juga kesan-kesan sejarah dia.
0: Ya, betul. Kan. Okey, kita panggil Pak Ya. Rasanya opah ni sebenarnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar?
0: Pak Ya tunggu opah bagi pantun.
2: Bukan Mahat ni nombor WhatsApp.
1: Oh, Mahat.
0: Kenapa Mahat hantar dekat WhatsApp?
2: Kita nombor WhatsApp dah hilang.
0: Ambil lain.
2: Jadi Mahat telefon ni jelah.
0: Tak boleh. Tapi Mahat simpanlah nombor konti ni, handphone yang lain. Supaya tak hilang lagi .
2: Okay, itulah nak carilah dulu.
0: Okey, pantunnya Mahat.
2: Pantun Mak Ha ya. Pak Ya mengait Pak Ya mengait si buah siku. Tapi pula berpanas serik. Namanya guru dipanggil cikgu. Budak sekolah dipanggil murid.
0: Tepat sekali. Itu yang satu ya, yang pertama. Boleh.
2: Masak nasi jangan sampai berkerak. Ilmu dituntut jangan dipersia. Nama negeriku negeri Perak. Nama negaraku negara Malaysia.
0: Betul sangat Maha. Cantiklah pantun Maha ni. Kan? Nampak tak Maha faham apa yang kita cakap kan? Dia tak fokus pada satu nama. Bukan nama kita, nama orang.
1: Nama
0: negara
1: tempat,
0: kita, nama negeri kita. Terima kasih Maha ya. Simpan nombornya. Okey, Payah ulang sekali Payah. Kita main nombor apa sabi kita hijau kita.
1: 0120007055.
0: Okey, apa kata Z Fauzia dari Sri Rapat?
1: Z Fauzia.
0: Tema nama katanya.
1: Okey.
0: Payah baca satu
1: nama
0: ni.
1: Namaku pemberian ayah.
0: Ya. Yeah.
1: Artinya memberi untung. Dua gini jalan pun dipapah. Syukur keluarga sentiasa menolong.
0: Gitu.
1: Z Fauzia.
0: Nama kita sampai ke syurga. Dipanggil nanti jika banyak amalan. Beramal baiklah setiap masa. Hanya itu yang jadi bekalan. Terima kasih banyak Z. Katanya tadi apa? Memberi untung. Iyalah.
1: Z Fauzia.
0: Okey. Apa kata Haji Barudin?
1: Haji Barudin.
0: Di atas satu lagi dekat buku Pen FM.
1: Okey. Pokok pekan banyak di Ipoh. Sebelum Ipoh Pekan Palin.
0: Ya.
1: Nama asal selalunya Lebuh. Nama kini panggil Haji Palin.
0: Haji Palin
1: Haji Palin.
0: Panggil dia kot Haji Palin kot. Nama dia Haji Barudin. Sebab dia kata nama asal selalunya Lebuh. Nama kini panggil Haji Palin.
1: Betul juga. Kan nama dalam IC tu kadang-kadang orang tak tahu nama dia betul apa.
0: Ataupun kadang kalau Haji Barudin orang panggil Din aja.
1: Din.
0: Haji Din.
1: Haji Baha.
0: Haji Baha. Okey, Pak Suk Omar. Sambil kali dengan Pak Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Dia bagi 3 pantun. Baik, macam pertama ni Pak Ya.
1: Kalau pergi ke Gunung Daik, bila berjalan jangan melilau. Kalau beri nama yang baik, ibarat jatuh ke laut jadi pulau.
0: Cantiknya pantun Pak Suk Omar ni. Ini kalau tadi pasal apa ni? jatuh ke laut menjadi pulau kan? Okey, yang kedua, buah manggis.
1: Buah manggis di dalam raga, bawa dijual di pasar penaga.
0: Yeah.
1: Nama yang baik perlu dijaga. Moga kekal sampai ke syurga.
0: Amin.
1: Okay,
0: makan sirih bersama pinang. Duduk makan di depan pintu. Kalau hendak pergi meminang, cari nama baik cala menantu.
1: Nama dia jangan tunggu, jangan nama dia baik.
0: Oh ya.
1: Kenalah panggilan yang baik.
0: Betul lah. Memang cari nama ke Pak Ya kalau nak pergi Minang?
1: Nama tu pada saya nombor dua lah.
0: Nombor dua kan? Itulah. Tapi itu pandangan Pak Suomar lah.
1: Maknanya orang yang jaga maruah lah.
0: Yalah kot. Tak nak nama yang bukan-bukan Pak Ya kan? Okey, yang seterusnya, Yaya Saleh.
1: Burung nuri terbangnya rendah. Dapat lihat juga burung merbah. Nama diberi ibu dan ayah. Ke akhir hayat tidak berubah.
0: Betul.
1: Okey,
0: terima kasih banyak. Yaya Saleh, ini semua pantun setia kita Pak Ya. Daripada mula kita bersiaran seloka pantun dulu, kita dulu sebab pagi Pak Ya kan?
1: Pagi
0: pukul 8. Sebelum kan bukan kita konti pagi.
1: Konti pagi.
0: 8 pagi sampai 9 pagi.
1: Sekarang dah
0: pukul 4. Balik ke petang. Acak Rabu Okey, Nur Aziz Azilah. Okey, Pak Ya.
1: Nur Aziz ya. Pergi kedai beli baja. Jangan lupa beli paku. Nama saya Iza. Nama diberi ayah dan ibu.
0: Oh, sebab jar dia kot. Baja kot. Kan? Dia pun kata Iza.
1: Okay.
0: Bolehlah tu Razi Azilah. Okey, Yati dah cemur. Dia kata pohon celangi di pinggir rumah.
1: Celagi.
0: Pohon celagi di pinggir rumah. Sudi ke desa ikut rombongan. Dia yang pergi tinggalkan nama. Budi bahasa jasa jadi sanjungan. Berbelit-belit sikit dah pantun kamu ni Yati.
1: Mudah terjebak di air tenang. Tika berhenti sebalik bukit. Terasa sebab nama dikenang. Sumbangan bakti hanya sedikit.
0: Betul-betul.
1: Rasa macam aku ni hidup dah lama tapi tak ada apa yang aku dah buat.
0: Macam mana Pak Ya?
1: Betul-betul.
0: Okey, Muhammad Muhaimin.
1: Pergi ke pekan membeli delima. Singgah sebentar di kedai lama. Harumlah budi dikenang nama. Baik peketi kekal selamanya.
0: Betul, cantik pantunnya. Okey, baik. Nizam pula daripada Raya Batu Gajah ni Pak Ya. Dia bagi dua pantun, dua rangkap pantun.
1: Okey, berjalan-jalan bersama rakan pergi ke pasar beli ikan delima. Bella pergi ke kedai makan. Nasi goreng pun diberi bermacam nama. Bila pergi ke kedai
0: Bila, bukan Bila. Bella. Bila pergi ke kedai makan. Dia sampai je Pak Ya. Kita pun baca je lah. Pergi ke hutan untuk memburu. Dapat juga seekor rusa. Di sekolah dia beri nama guru. Nama yang dikenang sepanjang masa.
1: Tapi dia sebut cerita pasal nasi goreng. Macam-macam nama betul lah. Nasi goreng USA, nasi goreng kampung, nasi goreng
0: Pattaya.
1: Banyak.
0: Nasi goreng paprik.
1: Paprik je. Macam-macam nasi goreng je.
0: Nasi goreng kampung.
1: Kampung.
0: Itulah. Terima kasih. Okey, Husin B pula. Dia Husin bagi B. satu pantun. Assalamualaikum Elim Pak Ya.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, baik.
1: Dari Pantai Remis ke Pasir Panjang. Nama diberi untuk melihat anak bulan. Dari dulu sampai sekarang, setiap minggu pergi berjalan-jalan.
0: Macam mana?
1: Nama diberi untuk melihat anak bulan. Dari itu sampai sekarang setiap minggu pergi berjalan-jalan.
0: Oh gitu ya. Okey, Itam Taharun. Tuan Haji Itam Tah kita ni. Baik, apa dia kata ni?
1: Orang Kuala.
0: Orang Kuala.
1: Potong maman atas meja, potong peria sekali-sekala. Nama teman hanya dua sahaja. Satu di Malaysia, satu lagi di Algeria.
0: Itam Tah. Betul lah. Satu lagi di Malaysia juga Algeria. Tentang lah hitam tak di hitam ya. Terima kasih Haji. Pandai dia sorok apa ya. Okey, lepas ni kita baca pula pantun kiriman Noor Fandi pula. Boleh terus apa ni mereka-reka pantun kita yang bertema kan?
1: Nama.

0: 3:43 bersama Eli juga Pak Ya di Konti Pantai FM. Pak Ya, ya. Okey, nampaknya ada yang telefon kita ni Pak Ya. Siapa di sana tu? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya Eli.
2: Oh. Awalnya.
0: bagilah pantun macam makan nama ni Cik Azlan.
1: Pantun macam mana?
2: Pantun warna baju.
0: Pantun dua kerat minta apa? Pantun dua kerat minta apa?
1: Pantun dua kerat. Dengar je beribu kata hilang di mata di hati jangan.
0: Okey, baik. Terima kasih.
2: Bukan pantun.
0: Tapi tak apalah. Itu je yang dia boleh buat. Dan terima kasih banyak Cik Azlan. Ya? Okey. Bagi kita baca pantun kiriman Noor Afandi.
2: Okey, Noor Afandi. Ya. Okay. Dari Ipoh ke Kuala Kubu.
0: Ya.
2: Singgah membeli sebuku tali.
0: Mm-mm.
2: Dari dalam perut si ibu. Nama pun. Namamu tertulis semenjak azali. Dah ada nama lah. Dalam pokok dah ada nama.
0: Ya, betul. Kadang-kadang kita kadang bila mak ayah kita kita dah apa ni, dah ada dalam perut ibu kita, mak ayah memikirlah.
2: Memikirlah apa namanya.
0: Baby boy ke baby girl ke? Kalau baby boy yang ini, baby girl ini.
2: Nama Eli ada sejarah tak? Macam mana boleh dapat nama?
0: Nama yang ingat Eli ingatlah dulu arwah opah cakap. Dulu mak tu minat artis daripada Indonesia namanya Eli Kasim.
2: Oh, Eli Kasim.
0: Kan, yang tahun 70-an lah. Jadi dia kata kebetulan dia berbual nama Eli tu.
2: Oh, okey.
0: Tapi dia tambah belakang tu Fazila.
2: Itulah. Kasim ya.
0: Kan? Okay. Baik ingat kan dia Kasim.
2: Zaman-zaman Eli, tahulah. Roma Irama.
0: Zaman-zaman dia muda-muda dululah kan. Itulah kisahnya. Pasal Pak Ya, Ilya?
2: Ilya itulah dari filem apa, siri Man From U.N.C.L.E. Ilya Kuryakin.
0: Orang putih.
2: Orang putih, cerita orang putih kan.
0: Oh, hebatnya.
2: Ilya Kuryakin. Ada juga yang nama Ilya Kuryakin di Majlis Bandaraya Ipoh ada seorang Ilya Kuryakin.
0: Oh, nama tu lah.
2: Nama tu juga. Tapi saya Ilya Buang.
0: Ilya Buang lah. Yang buang tu pula.
2: Itulah yang diambil undi. Campur undi, buang undi. Jadilah Ilya
0: Buang. Janganlah sebab kata buang tu nama ayah Pak Ya.
2: Tak, nama ayah Syahrul. Banyak orang keliru juga.
0: Ya, betul.
2: Ilya bin Buang.
0: Ilya bin Buang. Buang tu nama ayah Pak Ya, bukan.
2: Nama ayah saya Syahrul.
0: Syahrul. Ilya Buang.
2: Ilya Buang.
0: Bin Syahrul.
2: Dia tak sama macam Rafi'ah Buang. Rafi'ah binti Buang. Tak salah saya lah. Betul kan?
0: Menurut nama ayah dia
2: nama
0: kan?
2: Nama ayah dia.
0: Tapi artis tu payah sikit Pak Ya. Sebab kadang dia banyak guna nama-nama apa?
2: Nama glamour.
0: Nama glamour.
2: Nama pentas.
0: Nama pentas. Nama bagi apa Pak Ya? Nama apa tu? Nama artis lah.
2: Nama artis lah. Saya teringat Zul Huzaimi. Dia cerita.
0: Siapa dia?
2: Zul Huzaimi.
0: Zul Huzaimi.
2: Masa mula-mula dia jadi artis. Adalah Uwe Haji Syahri, Emma Manan, Peter dan beberapa orang lagi. Membincangkan nama artis untuk dia.
0: Okey.
2: Bincang punya bincang
0: dia,
2: satu
0: nama hari. Betul dia apa?
2: Nama betul dia Zul Huzaimi.
0: Zul Huzaimi.
2: Bincang punya bincang lah-lah. Nama Zul Huzaimi juga dia berpakai.
0: Jadi nama tu dah sedap dah. Tak ada nama Jol-Jol ke?
2: Tak ada. Nama tu dah sedap dah. Dia orang nak ubah nama pentas kan?
0: Tak boleh.
2: Tak boleh. Itu dia yang sedap. Tapi memanglah saya pun suka nama Zul Huzaimi tu.
0: Ya.
2: Nama tu sedap.
0: Nama tu sedap dengar dan orang kata dia mudah diingat.
2: Melekat, ya.
0: Okey, dah lain. Ini Pak Ya yang menulis lirik lagu ni
2: lirik
0: kan?
2: Lirik dan lagu.
0: Tahun bila Pak Ya?
2: Tahun 97.
0: 97 kan? Okey dia.

0: Kisahnya anja-anja. Bayangkan itu panggil nama je tu.
1: Anja-anja.
0: Anja-anja. Ada panggil baby.
1: Baby. Macam-macam.
0: Kalau pun dah tua, baby jugalah.
1: Ayang ke? Yeah. Sampai lupalah nama dia betul.
0: Okey, bang, kita nyanyi bayang. Okay, ni, ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari koma yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Pro FM le di 05-5458-559. Moh Kita Nyanyi koma. Okey, hari ni Pak Yang kan, dua bah lagu lagi kita pilih dah.
1: Ya. Yeah.
0: Untuk rancangan Moh Kita Nyanyi.
1: Satu perempuan, satu lelaki.
0: Tadi ada adik praktika kita kata dia mau nak nyanyi Pak Yang.
1: Ya ke?
0: Kan pukul 4 kan masuklah adik praktika kita tu.
1: Okay, kita
0: ada dua bah lagu petang ni.
1: Okey.
0: Yang pertama Pak Yang ya, Jeffrey Din. Kenanganku. Ini Pak Yang pergi markah ni.

0: penerbah lagu.
1: Cita-ta.
0: Cita-cita-ta.
1: Cita-cita-ta.
0: Ah, Perawan atau Janda. Ha. Jadi ada di intern tu nyanyi lagu apa tadi?
1: Ha, dia rasanya lagu dangdut tadi tu.
0: Perawan atau Janda lah.
1: Perawan atau
0: Janda. Okey. Sama kita dengarkan Pak Yan ya.
1: Okey.
0: Okay, kita baca dulu kiriman pantun daripada Pak Su asli kita.
1: Pak Su.
0: Dari Plaza Tor Utara, Taipin.
1: Ha, okay.
0: Sama kali yang Pak Yan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Pak Yan baca pantunnya.
1: Buatlah gulai rempah kari.
0: Ya. Yeah.
1: Janganlah diletak cili bo.
0: Ha.
1: Nama asal Pak Su ialah Wal Asri.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kadang-kadang kawan-kawan gemuk panggil John Rambo. John Rambo eh.
0: Pasal apa dia panggil John Rambo kalau Pak Yan nak tahu?
1: Agaknya perutnya berketul-ketul kot.
0: Bukan. Ini veteran ATM.
1: Oh iya ke? John Rambo.
0: John Rambo lah panggil.
1: Oh, dia masuk hutan ni kan.
0: Yalah, bukan senjata.
1: Muka bengih
0: lah. Tak tahu lah. Rasanya tak kot.
1: Oh, tak kot. Muka baik lah.
0: Muka baik. Okey, Ayah Cumin.
1: Ayah Cumin.
0: Dengar Pak Yan nak baca pantun Ayah Cumin.
1: Membeli lada ke pekan selama.
0: Ya.
1: Berbaju kebaya memakai celah. Apa ada pada nama, tapi kalau tak ada nama nak panggil apa pula?
0: Kan?
1: Nama tu penting.
0: Iyalah, sedangkan kucing ada nama.
1: Iyalah.
0: Kan? Kadang-kadang kucing ada nama.
1: Kucing ada nama. Kadang-kadang binatang
0: kalau bela arnab pun ada nama.
1: Ada.
0: Lembu pun ada nama.
1: Lembu pun ada nama.
0: Takkan panggil lembu. Yalah, lembu.
1: Lembu. Tapi itu kalau seekor dua lah.
0: Iyalah.
1: Kalau banyak tak
0: ada. Takkan nak panggil semua kalau ada 10 ekor.
1: Kan 10 ekor. Eli ada kucing.
0: Dulu ada kucing.
1: Okay,
0: memang namanya, ada nama.
1: Namanya?
0: Nama dia macam-macam nama. Ada junior.
1: Saya ada kucing yang saya bagi nama daripada Siri dulu-dulu. Siri Little House on the Prairie.
0: Ui, legend tu filem tu. Zaman kita budak-budak dulu.
1: Yalah,
0: apa nama?
1: Laura, satu lagi apa? Bobby. Bobby dari filem.
0: Dia pun lupa nama-nama pelakon-pelakon tu.
1: Tu.
0: Tapi dulu Pak Yan, zaman kita budak-budak dulu best Pak Yan. Tengok TV ni. Habis hati Pak Yan.
1: Lepas tu, pergi sekolah semua nak jadi orang hero yang dalam cerita tu kan.
0: Betul. Dulu
1: Steve Austin.
0: Lepas tu Pak Yan suka tengok apa tau, kena tipu je dengan Bionic Woman lah.
1: Bionic Woman lari pun pelan je.
0: $6 million lah. Yang lebih pelik Pak Yan, satu film tu Pak Yan, ingat tak Space 1999. Kononnya zaman tu kita akan naik ke dua-dua ke angkasa lah. Sama sekarang pun dah tahun 2006 luar di bumi juga lagi.
1: Yelah. Nak cakap pun semua tengok macam skrin tu. Macam Maya je.
0: Memang lah. Kalau tengok perang-perang Pak Yan, cerita apa?
1: Combat.
0: Tak ingat ya. Dia pun masuk dah. Dia standby. Semangat dia pun ni. Okey, Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Oh, terima kasih Opa. Dia menunggu Pak Yan. Opa ya.
1: Opa.
0: Baik. Opa.
1: Okay. Apa pantun Opa?
2: Opa pantun ya.
0: Baik.
2: Okey. Bila melangkah, jangan terjatuh. Bila kalau terjatuh, susah nak bangkit.
0: Ya.
2: Kampung Opa namanya Selebuh.
1: Selebuh.
2: Bukan pula Petang Parit.
0: Selebuh tu Parit lah.
2: Selebuh tu dekat dengan Merua. Berdara tu di atas lagi.
1: Selebuh ni sebelum Pekan Parit kan? Dari Ipoh.
2: Selebuh daripada Pekan Parit. Kampung Tengah, Kampung Selebuh.
1: Ekor
2: Lambat.
1: Sampai
2: ke Bahan Bidara.
0: Yang ada sungai tu?
2: Sungai tu
1: Cepat ke sana lah dekat tebing tu.
0: Okay. Kampung Selebuh.
2: Kampung
0: Selebuh.
2: Satu kampung yang Pak Din Labun.
1: Yang kedua ni apa?
2: Yang kedua.
0: Yeah.
2: Dapat diukir berbentuk nama bunga. Tadi ditaruh di pintagar.
0: Baik.
2: Setiap yang lahir diberi nama. Nama yang manis, sedap didengar.
0: Macam Opa nama betul Opa apa dia?
1: Noriah.
0: Opa
1: ada makna?
0: Opa Noriah.
2: Apa Noriah?
1: Ada makna ke Noriah tu?
2: Tak tahu lah orang dulu tak tahu.
1: Tapi orang panggil apa?
2: Opa lama Noriah. Tapi di kampung tak pakai Noriah. Dulu kan orang sakit-sakit bila ubah nama. Opa pun diubah juga nama.
1: Kau nama ya?
2: Roga Aisyah.
1: Tapi
2: panggil Chah. Tak ada nama Noriah tu nama sekolah. Kawan-kawan sekolah panggil Noriah.
0: Kita tahu sekarang nama Opa Noriah. Tapi orang apa panggil Chah.
1: Betul
0: ya Pak ya?
2: kalau datang tempat opah ni yang di semua ni orang tak tahu nama Cah, orang panggil, orang panggil Kak Noh lah.
0: Oh, Kak Noh, ada Kak Noh pula.
1: Ya, pantau ya.
0: Noria pula. Okey, baik.
2: Nama Noria orang panggil Kak Noh, masih panggil opah, panggil opah gitu.
0: Iya. Baik, terima kasih opah ya. Terima kasih. Ha, sempat tak beritahu nama dia.
1: Yalah, Noria ya.
0: Paling tahu lah nama Isnaini, nama siapa?
1: Isnaini.
0: Artis kita nama Isnaini.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu. Mungkin Pak Aita lepas pandang kot.
1: Ya ke?
0: Ha, saya tu nama Aita Sarawak sebenarnya.
1: Oh ya ke? Oh, Isnaini ya.
0: Ha, Isnaini. Nama asal dia lah. Tapi tak glamour lah pula nama Isnaini.
1: Yalah,
0: lah. Jadi nama pentas
1: macam pula. Macam Rohana Jalil. Namanya Dara.
0: Dara.
1: Dara.
0: Oh, sedap kan nama Dara pun ya. Tapi tukar Rohana.
1: Rohana.
0: Oh.
1: Mungkin nama pentas kot.
0: Nama Saloma, Pak Aita nama apa?
1: Saloma. Salamah ya. Salamah.
0: Ha?
1: Salamah ke apa ni?
0: Bukan, Salmah.
1: Salmah. Salmah. Salmah Ismail.
0: Ah, ya. Ini dia, Siti Fairuz. Mungkin nama betul kot ni?
1: Nama betul.
0: Bila rindu ku sebut namamu. Ini ada adik intern itu mana? Fairuz kan ni?
1: Ya, ada.
0: Fairuz.
1: Fairuz. Okey.
0: Baik.

Rangkoma lebih santai bersama DJ Eli dan Ilya Buang aka Pak Yala, siapa ke lagi, setiap Rabu dalam segmen Moh Gebang 2 petang hingga 7 petang. Ada suruh pantun dan pendengar juga boleh menunjukkan bakat koma menyanyi dalam Moh Kita Nyanyi. Dengarlah segmen Moh Gebang ni 2 petang hingga 7 petang hanya

0: Okeylah Pak Yah, ya. Nampak terima kasih banyak kepada semua yang berikan pantun kita pada petang ini, Pak Yah. Yang bertemakan nama.
1: Nama. Tak, ada yang kelakar, ada yang sedih.
0: Ya.
1: Ada nasihat.
0: Ada macam-macam nama.
1: Macam-macam nama ada.
0: Nama orang, nama benda, nama burung, nama sungai, nama kampung. Nama negara, nama negeri.
1: Nama binatang.
0: Nama binatang. Ya, nama ikan.
1: Nama ikan.
0: Ha, kan? Semua ada. Okey, lepas ni Pak Yah, kita ke rancangan.
1: Ke Moh Kita Nyanyi.
0: Baik. Ha,

0: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam di Per FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
1: Petang koma lebih santai bersama DJ Eli dan Ilya Buang aka Pak Ya setiap Rabu dalam segmen Mokeba 2 petang hingga 7 petang. Ada seloka pantun dan pendengar juga boleh menunjukkan bakat koma. Menyanyilah dalam Moh Kita Nyanyi. Dengarlah segmen Mokeba ni koma 2 petang hingga 7 petang hanya di Perak.

0: 4:03 minit petang ketika ini Zara. Nampaknya segmen ini paling dinantikan oleh pendengar kita. Nak mengasah bakat. Kami bukan nak cari penyanyi ya. Kami nak cari koma yang boleh menyanyi. Boleh ada nyanyi. Beza Pak Ya kan? Penyanyi dengan boleh nyanyi.
1: Boleh nyanyi.
0: Kalau Eli Pak Ya takat lagu raya boleh lah Pak Ya.
1: Lagu raya.
0: Lagu raya.
1: Oh, lagu raya.
0: Kalau lagu lain ke laut.
1: Hindi kan?
0: Hindi. Boleh sikit-sikit. Ya Allah. Okey Pak Ya, kita nak ke
1: 05-545-8559.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Nyaringnya suara Ain. Terkejut Pak Ya rupanya.
1: Ainnya?
0: Ya, dari Bukit Gantang. Okey, Ain, dah cuaca di sana okey ke petang ni Ain?
2: Alhamdulillah, panas.
0: Okey, harapkan talian kamu okey lah ya. Dapat kemenjengan jelas semuanya ya.
2: Ya.
0: Okey, lagu mana yang jadi pilihan?
2: Lagu Cita-Cita Ta, Perawan Atau Janda.
0: Baik, silakan. Okey, 05-545-8559. Kita dengarkan Ayam Bukit Gantang menyanyikan lagu ni, Payah ya. Payah bagi markah penuh 10, Payah kan?
1: Okey. Ya.

0: macam tu tau. Dah berapa minggu dah dia macam dia macam berputus-putus. Dari, kita pun pelik lah bayang.
1: Dari Bukit Gantang kan?
0: Kenapa dia punya tempat tu tak jadi sana okey ke? Tak hujan ke ribut
1: tak, ke? Salah saya minggu lepas pun dua kali dia try.
0: Sama je. Cuba lain kali.
1: Insya Allah.
0: Apa ni Ain gunakan telefon orang lain pula. Kan? Mungkin telefon dia talian tak berapa nak okey kan? Okey, kepada yang baru mendengar kita petang ni Pak ya. Moh kita nyanyi ya. Okey, lagunya Pak ya.
1: Lagunya Perawan Atau Janda.
0: Cita-cita dan juga lagu
1: Kenanganku.
0: Dia free date ni ya. Okey baik. Okay, nampak ni ada internet nyanyi lah kan. Sambar-sambar dulu ya.
1: Sambar-sambar
0: dulu ya. Dia tengah pengasah suara ni Pak ya.

0: kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari koma yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Pro FM le, di 05-5458-559. Moh Kita Nyanyi koma?
1: Ku terus jadi penyanyi hingga hari ini.
2: Okey. Mohon kita esoknya petang ni Pak Ya, ada pemanggil kita ya.
3: Ha, ada dah.
2: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
3: Siapa tu?
2: Siapa ya. Namanya?
4: Dia Yong Mary dia.
2: Yong Mary.
3: Yong Mary.
2: Dari mana Yong?
4: Kira duduk di Ipoh, orang kampar.
2: Orang kampar. Duduk Ipoh ya. Okey, lagu mana menjadi pilihan Yong petang ni?
4: Lagu Kenangan, apa tu yang lagu lelaki? Kenanganku.
3: Kenanganku.
2: Jeffrey Gale.
4: Ya.
2: Yong yakin nak bawa lagu ni?
4: Yakin.
2: Oh, okay. Baik.
3: Kita kan?
2: Silakan, Yong Mary, Kenanganku.

0: terima kasih banyak Yong. Boleh pun. Masalah ni Yong dengan kat telefon tu Pak Yong. Macam biasalah.
1: Jadi tempoh dia lari-lari
0: sikit. Tak apa Yong. Baik, bagus, menarik, bagus Yong. Menarik. Okay, markah untuk Yong.
1: Saya bagi 8 markah.
0: 8 markah.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih Yong. Tadi kita kata Pak Ya kan, bukan nak cari penyanyi.
1: Ya, betul.
0: Okey, cari koma yang boleh menyanyi.
1: Kita nak
0: seronok je. Nak seronok je. Okey, talian kita Pak Ya?
1: Ha?
0: Talian kita?
1: Talian kita 0558555.
0: Ya Allah, Pak Ya tak hafal lagi Pak Ya dah. Berapa tahun ni Pak Ya ni? 2 tahun dah ni. Okey, penyanyi sos ni Pak Ya. Siapa di talian? Okay. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Adnan Sungkai.
0: Adnan Sungkai. Cik Adnan Sungkai.
3: Cuba.
0: Lagu apa?
3: Jeffrey Dean.
1: Jeffrey Dean.
0: Wah, dah sedia dah Cik Anan?
3: Boleh.

0: Oke, okay, nyanyi.
1: Bawa masuk. Masuk.
2: Ah. Kenanganku sepanjang.
0: Okey, apa kita mula lagi? Kita mula lagi. Cik Renan dah lari tempo dah tu. Okey, lagi sekali, Belum lagi. Depan ni. Okey, masuk.

0: apa lah Syah. Dia clear pun sikit payah. Dengar dia telefon dia clear pun sikit. Tapi tak apa, tak apa. Janji Cik Adnan telefon kita dia sungkai. Walaupun sikit tak apa Pak ya.
1: Cik Adnan ni antara orang yang bagus menyanyi sebenarnya.
0: Ya, dia mungkin dia gelah boss in the world saya kot. Dengar
1: lagu kan.
0: Okey, markah untuk Cik Adnan.
1: Saya bagi 7 markah.
0: 7 markah. Lepas ni kita bagi peluang kepada adik pelatih kita pula yang nyanyi. Dengan lagunya Perawan atau Janda. Kita 05-5458-559. Okey, nampaknya asal kita petang ni Pak ya. Pada jam 4.36. Dia petang ya. Di kawasan Bandar Ipoh ya.

0: Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari komo yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Pra FM le, di 05 5458 559. Moh Kita Nyanyi komo.
1: Ya, petang ni bayar eh. Ramai yang tak jadi tidur. Nak tidur je dengar orang menyanyi. Tidur je nyanyi. Bila nak tidur ya?
2: Takpelah, kita orang kata hiburan.
1: Ya, petang-petang macam ni kan petang mengantuk.
2: Ceria sikit.
1: Okey Pak Ya. Nampaknya tadi kita dengar panggil kan. Okay. Dekat talian pun dah bersedia ni. Nama dia sama, nama Eli. Eli juga.
2: Ya ke?
1: Tapi kita dengar adik pelatih kita nyanyi dulu.
2: Okey.
1: Okey, sebelah Pak Ya ni siapa ni?
2: Siapa nama ni tadi?
1: Iza.
2: Iza
1: yang kat sana tu sebelah sana, Pak Ya?
3: Wani.
1: Okay, Iza dengan Wani dah sedia dah nyanyi?
3: Dah ready dah.
1: Dah ada buka mic dah ya?
2: Lagunya?
1: Okay, lagunya pilihan lagu apa?
3: Perawan atau Zanda.
1: Ewah. Amboi Pak Ya suka duduk tengah-tengah ya. Senyum melereh Pak Ya.

0: begitu pun nak cari penyanyi. Okey lah tu.
1: Saya minta maaf kepada pendengar-pendengar. Semoga telinga tak rosak.
0: Lepas ni boleh sign kontrak ya. Bayarannya. Okey. Tapi saya suka tengok Pak Ia tu tengah-tengah tu sepit tu ya tu. Suka sangat dia.
2: Abang Umar macam naik masuk kelab pula.
0: Okay, terima kasih banyak kepada Iza dan juga apa ni?
3: Wani.
0: Kan bersama kita sporting dia ni Pak Ia. Siap dengan apa ni? Dangdutnya lagi. Yang penting berani. Tadi mula-mula dia nak cancel juga demo ni. Sekarang nyanyi juga. Okay, ya. Terima kasih banyak Wani dengan Iza. Ya. Dia Maya okay, ya. Kan demo kan dah berani Pak Ia. Terima kasih. Duduk kau mau kat situ ah. Lagi pula belakang kek Pak Ia. Okey, tadi Pak Ia ya ada peminat kelab peminat kita hantar kek. Sebenarnya ulang tahun ATM Perak yang ke-59. Terima kasih banyak. Nampak ya.
2: Sedap kek ini.
0: Ya, bagi kita memanggil Sonya petang ni Pak Ia.
2: Siapa tu?
0: Assalamualaikum.
4: Hello.
0: Assalamualaikum. Namanya Sam Eli ya.
4: Abby.
2: Okay, Abby dari mana Abby?
4: Abby dari Kuala.
2: Kuala.
0: Lagu apa Abby?
4: Perawan dan janda.
0: Baik. Okay, lagi sekali Perawan dan janda berkemana petang ni?

0: tanya Abby. Yeah, yang malam pun yang kamu sporting.
1: Ya. Yeah.
0: Okay. Sedap suara Abby.
1: Sedap. Patah lagu dia pun ada.
0: Ya. Yeah.
1: Memang orang kata lengguk dangdut lah.
0: Betul. Ha. Cuma bezanya dia dengan telefon tu dia lari sikit tempo. Dia tak apa, tak apa. Terima kasih banyak Abby ya.
2: Okey, sama-sama.
1: Saya bagi 9 markah.
0: 9 markah? Wow, Abby. Tanya.
2: Terima kasih.
0: Ini orang dah biasa nyanyi ni Pak Ya. Dia sebenarnya boleh nyanyi. Tapi bila dengan telefon tu dia lari
1: dia
0: sikit.
1: Sikit kan.
0: Kan. Okey, tak apa-apa. Okey. Adapun 4:21 minit petang. Okay. Moh kita nyanyi Pak Ya.
1: Ada lagi.
0: Baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Eli dengan Pak Ya.
1: Ya, yeah, siapa ni?
0: Ini orang Kedah rasanya Pak Ya.
2: Ya.
0: Yeah. Ha.
1: Siapa nama?
2: Kemarin tu lagu tak bersesuaian.
0: Okay. Hari ni
2: buat tengok kenangan.
0: Hari ni buat kena dengan Kak Imah bin jiwa.
2: Kita tak mau dandut, kita nak lagu nak
0: kenangan ku. Baik. Okey, stand by. Jadi.
2: Kita bantu-bantu sama eh?
0: Ya, boleh. Okey, masuk. Okey.

0: Tak apa. Boleh je tu dah risau. Jangan risau.
1: Okay. Lembut je dia.
0: Lembut je pun suara Kak Imah ni. Okey. Okay, markah untuk Kak Imah je.
1: Saya bagi 9 markah juga.
0: 9 markah untuk Kak Imah.
1: Tapi masa macam tak delay pula.
0: Yalah. Dia boleh ikut dia.
1: Boleh ikut.
0: Dia lari sikit tempo je. Okey, baik. Baik, kita lepas ni kita nak ke Water Perak 4.30 petang, Pak, ya. Asal kita 4.36 dia petang.
1: Okay.
0: Lepas tu baru kita sambung balik. Mau kita nyanyi, ya.
1: Alright.
0: Okay, semua sedia nanti mau kita nyanyi, kan. Iwan dan Menas lagunya Senada Cinta.
1: Oh.
0: 05 5458
1: 8559.
0: Ya. Yeah.

0: petang koma lebih santai bersama DJ Eli dan Ilya Buang aka Pak Ya setiap Rabu dalam segmen Mokeba 2 petang hingga 7 petang. Ada seloka pantun dan pendengar juga boleh menunjukkan bakat nama menyanyilah dalam Moh Kita Nyanyi. Kata, dengarlah segmen Mokeba ni koma 2 petang hingga 7 petang hanya di Perak FM untuk koma je.
1: Warta Perak 4:30 petang.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Fahmi Muhammad Noor dalam Warta Perak 4:30 petang. Tiga lagi mayat wanita dipercayai mangsa bot karam membawa pendatang asing tanpa izin parti warga negara Indonesia ditemukan di perairan Pulau Pangkor petang semalam. Pegawai Pemerintah Markas Operasi Pasukan Polis Marin Wilayah 1, DSP Mazri Cik Mahmud berkata, mayat mangsa ditemukan aset Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM kira-kira 20 batu nautika dari lokasi kejadian sekitar pukul 6 petang. Menurut beliau, penemuan terbaru itu menjadikan jumlah keseluruhan mangsa yang ditemui setakat ini seramai 30 orang, termasuk 23 yang berjaya diselamatkan pada hari pertama operasi mencari dan menyelamat. Operasi SAR yang memasuki hari ketiga hari ini melibatkan pasukan polis marin, Tentera Laut Diraja Malaysia dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia bagi mengesan 7 lagi mangsa yang masih hilang. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM memandang serius tindakan pihak tertentu yang mempergunakan nama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bahan sensasi di media sosial. Yang dipertuanya Dato' Dr. Hassan Bahrum berkata, tindakan mengaitkan sahabat baginda dengan unsur tidak bermoral sebelum keislaman mereka adalah tidak bertanggungjawab dan mencerminkan contoh yang tidak baik. Menurut beliau, kandungan yang memperlekehkan tokoh agama dikhuatiri menormalisasikan budaya penghinaan serta menghakis sensitiviti dan adab masyarakat terhadap institusi agama. Beliau turut menyeru pempengaruh media sosial, pendakwah dan pencipta kandungan supaya memainkan peranan membina masyarakat berilmu dan beradab khususnya dalam ruang digital. Langkah kerajaan menyelaraskan semula semua inisiatif dan bantuan disifatkan penting bagi memastikan golongan miskin serta rentan terus mendapat sokongan ketika tekanan ekonomi global masih berlaku. Pensyarah Kanan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA, Dr. Ima Liana Issa berkata, bantuan perlu disalurkan secara cepat, telus dan tepat kepada kumpulan sasar tanpa berlaku pertindihan atau ketirisan. Menurut beliau, rakyat ketika ini memerlukan gabungan bantuan tunai bersasar, kawalan harga barangan asas dan jaminan bekalan makanan bagi mengurangkan tekanan kos sara hidup. Beliau turut menegaskan komunikasi berkaitan bantuan perlu disampaikan secara jelas dan konsisten supaya rakyat memahami kaedah untuk mengakses setiap inisiatif yang disediakan kerajaan. Sekian Warta Perak 4:30 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Hai, temani RMS. Atau, kamu dengar lah segmen Mohon Kebang bersama DJ Eli dan Ilya Buang, a.k.a. Pak Ya, setiap hari Rabu, 2 petang hingga 7 malam. Bersama dengan Dema, kamu boleh berseluh ke pantun, nak nyanyi pun boleh. Semuanya untuk kamu tau. Perak FM Mendunia.
1: Pukul 4:44 minit petang, Pak Yang kan? Yeah. Syukur alhamdulillah nampaknya asal kita dah masuk dah Pak Yang ya.
2: Masuk dah ya.
1: Pada jam 4:36 minit petang
2: bagi kawasan
1: Bandaraya Ipoh ya. Okey, dan nampaknya kita nak sambung balik kan Pak Yang?
2: Ha, jom.
1: Mau kita nyanyi petang ni kan. Ni tengok ada ke lagi di talian ke tidak. Ha, kita tengok dulu. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Alhamdulillah.
2: Terima kasih.
1: Sabarnya menunggu. Ya Allah. Siapa nama tadi, Pan?
3: Amy.
1: Puan Amy.
2: Amy. Wah, okay.
1: Amy dari mana? Ada Puan Amy.
3: Dari Parit.
2: Dari Parit.
1: Parit.
2: Ini bukan Amy Mastura eh?
3: Kan.
1: Okey, lagu mana yang Puan Amy nyanyi petang ni? Kenanganku ke? Parau atau janda ke? Lagu mana?
3: Parau atau janda.
1: Ah. Okay. Ini pandai nyanyi ni Pak Ya. Dah sedia dah ya? Dah sedia?
3: Ha?
1: Dah sedia ke?
3: Ya.
1: Yeah. Baik. Okey. Ha, ini Puan Amy dari Parit, Pak Ya.
2: Ha.
1: Kita kabur Parit dekat mana ya?

0: Lagi sekali Puan Amy. Tak bersedia ganti tu?
1: Boleh, okey.
0: Ah, okey, okay, lagi sekali ya. Ah, okay, lagi sekali. Baik. Ah, okey. Ah, okey. Okey. Nyanyi dengan yakin ya, Puan Amy ya. Okey. Okey, masuk.
2: Abang yang
0: ya. Ya.

0: Puan Amy ni dengar ke tidak ni kan? Suara ni macam
1: jauh
0: pun. Lebih kurang macam Ain tadi lah. Talian mungkin tak okey ke Paya? Sayang Paya kan, kita nak dengar lagu dia.
1: Tak apalah.
0: Ya, try lagi. Cuba lagi ya. Okey, baik. Okey, jangan buang masa ya. Jangan masa begitu terhad dah ni. Paya bersama kita dengan jam 5 petang aja ya.
1: InsyaAllah. Okey, baik-baik. Call 0554585855.
0: Betul.

0: Baik di 0555485559. Bayar okey. Nampaknya kita ada pemanggil, so dia panggil Ri. Dia tentang lihat bayar ya. Okey, assalamualaikum Ri.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari mana tadi Ri?
1: Li Canai Beruas.
0: Oh, Li Canai Beruas. Okey. Okey, lagu apa nyanyinya Li?
1: Biasalah
0: Kenanganku. Baik. Ya, sedia Li ya, sejak ya. Dia masuk. Kenang.

0: Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari komo yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Pro FM le. Di 05-5458-559. Moh Kita Nyanyi komo?
1: Ku terus jadi penyanyi hingga hari ini.
2: Ya, mohon maaf lah Pak Yaya. Ada yang call kita ujung-ujung dah ni. Cik Badri kita typing. Dan maaf Cik Badri, insyaAllah minggu depan kita ada lagi Pak Ya.
3: Mungkin talian sangkut-sangkut agaknya
2: ya,
3: kan.
2: Ya, 3 jam 4 dengan petang setiap hari Selasa dan juga Rabu Pak Ya. Okey, nampaknya dah sampai dah Pak Ya di ujung-ujung bersama dengan DJ Eli di Konti Pan FM ni.
3: Pasal kejap, benar je.
2: Ya.
3: Okey, takpelah, tak puas dengar hari ni, tak apa, minggu depan kita sambung lagi.
2: InsyaAllah minggu depan kita ada pantun lagi Pak Ya.
3: Pantun lagi.
2: Tengok apa tema kita
3: tema
2: pilih.
3: Tema belum tahu lagi.
2: Belum tahu lagi
3: Kita buka buku lagi.
2: Dan juga kita akan pilih nanti dua lagu lagi untuk kau menyanyi. Lemok ternyanyi Pak Ya. Okey, sebelum kita berpisah petang ni Pak Ya, ada apa-apa yang pesan pada pendengar kita? Pindah-pindah Pak Ya.
3: Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pendengar-pendengar Pera FM. Dan harap maaflah sekiranya saya tidak menyampaikan dengan baik. Kalau ada salah dan silap, minta maaf sangat-sangat. InsyaAllah kita jumpa lagi. Pesan saya, jagalah kesihatan untuk kita semua.
2: Baik, terima kasih Pak Ya kerana kau meluangkan masa lagi ke Konti pada FM petang ni. Jumpa lagi minggu depan Pak Ya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Petang Rabu Koma mesti lebih ceria bersama DJ Eli dan Ilya Buang aka Pak Ya. Dari jam 2 petang hingga 7 malam, Koma boleh berseloka, pantun, berlabun dan menyanyi bersama demo. Moh gebang untuk Koma aja.
1: Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sport, My Preview 111, saluran 123, berita RTM, My Klik dan lebih 20 saluran RTM untuk didengari. RTM Klik di mana jua untuk Koma aja.
2: Piala Dunia FIFA 2026, semua 104 perlawanan disiar di platform RTM dan Unify TV. Pusat Mediasi Madani secara percuma dilancar 18 Mei ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan sepenuhnya di platform RTM dan Unify TV. Berita baik itu disampaikan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil pada sidang media mingguan di Angkasa Puri.
3: Sebentar tadi, Radio Televisyen Malaysia selaku stesen penyiaran awam di bawah Kementerian Komunikasi telah secara rasminya mengumumkan jalinan kerjasama strategik bersama tiga syarikat telekomunikasi utama negara iaitu Unify, Celcom Digi dan U Mobile. Penajaan siaran kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 ini memperluas akses siaran sukan bertaraf dunia kepada rakyat serta memperkukuh peranan penyiar awam negara agar kandungan berkualiti dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa kos tambahan.
2: Datuk Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani turut dimaklumkan Pusat Mediasi Madani akan dilancarkan di Kuala Lumpur pada 18 Mei ini. Khidmat yang ditawarkan adalah secara pro bono atau sukarela dan percuma. Pusat berkenaan merupakan inisiatif yang dikendalikan bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Setakat ini terdapat lebih 170 individu berkelayakan sebagai mediator untuk isu-isu yang memerlukan mediasi bawah kos RM250,000. Sementara itu, tambah Datuk Fahmi, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengarahkan kementerian berkaitan mengadakan sesi libat urus bersama penjaja bagi mengenal pasti isu yang menyebabkan kadar penyertaan golongan itu dalam program bantuan kewangan formal masih rendah. Arahan diberikan susulan kajian dan hasil tinjauan Institut Penyelidikan Kazanah yang mendapati hanya 5% penjaja menerima bantuan daripada institusi seperti Bank Simpanan Nasional, Tekun Nasional serta Amanah Ikhtiar Malaysia. Dalam sidang media sama, Datuk Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani memberitahu Malaysia menzahirkan rasa kesal terhadap Kerajaan Norway yang tidak meluluskan permit ekspor bagi perolehan peluru berpandu dari negara tersebut pada saat akhir.
3: Pada waktu ini, usaha melalui saluran diplomatik sedang dilaksana. Selain Kerajaan Malaysia turut mempertimbang tindakan susulan yang sewajarnya dari sudut perundangan.
2: Datuk Fahmi Fadil. Sektor pembinaan mengekalkan momentum peningkatan pada suku pertama 2026 dengan pertumbuhan 8.5% kepada RM46.5 bilion. Menurut Jabatan Perangkaan DOSM, prestasi itu didorong terutamanya oleh pengembangan berterusan dalam subsektor aktiviti pertukangan khas serta bangunan bukan kediaman yang masing-masing mencatatkan pertumbuhan 2 digit sebanyak 24.6% dan 12.7%. Subsektor bangunan kediaman turut merekodkan peningkatan sebanyak 6.1%. Sementara itu, subsektor kejuruteraan awam kekal positif dengan pertumbuhan marginal sebanyak 1.5%. Penyertaan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan pada mesyuarat Menteri-Menteri Luar BRICS di India selama dua hari selari dengan kepentingan negara untuk memperkukuh daya tahan ekonomi. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke India, Datuk Muzaffar Shah Mustafa berkata ia juga mencerminkan komitmen Malaysia untuk mempercepat transformasi digital dan menggalakkan pembangunan mampan. Selaras dengan aspirasi untuk menjadi negara anggota BRICS, Malaysia akan terus melibatkan diri secara konstruktif dalam BRICS. Mesyuarat itu menjadi platform persediaan utama menjelang sidang kemuncak pemimpin BRICS yang akan berlangsung pada September ini di New Delhi. Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad menyeru seluruh umat Islam supaya sentiasa menjaga pertuturan dan memilih kata-kata yang baik sebagaimana dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam juga diingatkan supaya meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat termasuk ucapan atau kenyataan yang boleh mencetuskan salah faham.
4: Rasulullah kata, ikutlah sunnahku dan daripada khulafa Rashidin, iaitu pengganti-pengganti Nabi. Jadi rekod sahabat-sahabat ini adalah rekod yang sangat tinggi kedudukannya. Jadi kita tidak seharusnya menyatakan sesuatu yang seolah-olah menggambarkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah mereka yang tidak berjasa kepada Islam. Iyalah, kita mengharapkan semua umat Islam meletakkan kedudukan sahabat-sahabat itu di tempat yang tinggi, yang tidak seharusnya diperlihatkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah tidak bermutu dan tidak bermakna kepada Islam.
2: Datuk Muhammad Syukri Muhammad. Berita seterusnya, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang baru Datuk Seri Abdul Halim Aman memulakan tugas secara rasmi hari ini menggantikan Tan Sri Azam Baki yang menamatkan perkhidmatan selepas 42 tahun berkhidmat dalam Suruhanjaya tersebut. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar merakamkan ucapan tahniah kepada Datuk Seri Abdul Halim atas pelantikannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. Kerajaan Negeri Sarawak telah mengenalpasti kira-kira 15,000 hektar tanah yang berpotensi besar untuk penanaman padi secara komersial. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Martin Ben berkata, setakat ini sejumlah 6,176 hektar tanah telah diluluskan oleh Pasukan Petugas Padi dan Beras Sarawak untuk dijalankan penanaman berkenaan.

Eksekutif Nvidia Jensen Huang dan Elon Musk dari Tesla. Meskipun fokus utama adalah perdagangan, Trump mengakui bakal mengadakan perbincangan panjang mengenai isu Iran, memandangkan China merupakan pembeli terbesar minyak dari negara berkenaan. Turut dibincangkan penjualan senjata Amerika ke Taiwan. Sementara itu, China menghargai usaha pengantaraan Pakistan dalam konflik Asia Barat. Perkara itu dinyatakan Menteri Luar China Wang Yi semasa perbualan telefon dengan rakan sejawatannya dari Pakistan, Muhammad Ishak Dar. Beijing berharap Pakistan akan terus memperkukuh keyakinan dan meningkatkan usaha kepada penyelesaian isu pembukaan semula Selat Hormuz. Finland telah mengklasifikasikan penyakit yang disebabkan jangkitan hantavirus sebagai risiko kesihatan awam. Ia susulan kemungkinan terdapat kes jangkitan di negara itu. Menteri Keselamatan Sosial Finland, Sanni Grahn-Laasonen, berkata pihak berkuasa bagaimanapun menganggap tahap risiko semasa adalah terhad. Virus itu menimbulkan risiko kesihatan awam yang sangat kecil pada masa ini. Keputusan itu susulan laporan Institut Kesihatan dan Kebajikan Finland bahawa dua individu mungkin terdedah kepada hantavirus semasa penerbangan bulan lalu. Sukan badminton terbuka Thailand beregu lelaki profesional negara Goh Zefe Nur Izzuddin Rumsani mara ke pusingan kedua selepas menewaskan gandingan Jepun Hiroki Okamura Kyohei Yamashita 21-15, 17-21, 21-12. Zefe dan Izzuddin akan berdepan pasangan China Huang Di Liu Yang esok bagi merebut tempat ke suku akhir. Terdahulu, beregu lelaki negara Chung Hon Jian Wong Vin Sian tewas kepada beregu Taiwan Li Fang Jen Li Fangchih. Pemain perserangan lelaki profesional negara Li Zijia pula dijadual menentang pemain Israel Daniel Dubovenko petang ini bagi merebut tempat ke pusingan kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, semua 104 perlawanan disiar di platform RTM dan Unify TV. Pusat Mediasi Madani secara percuma dilancar 18 Mei ini. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam di Per FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
1: Ada, koma tahu ke ijo.
2: Pada hari ini 13 hari bulan Mei dalam tahun 1967, Stesen Perak FM dirasmikan oleh Sultan Perak, Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Idris Al-Mutawakil Alawah Hishah. Stesen ini mula bertapa apabila stesen radio Ipoh ditubuhkan pada tahun 1956 berhampiran lapangan terbang Ipoh. Pada tahun 1966, bangunan stesen radio hasil ilham arkitek Iverson Van Citeren didirikan di atas kawasan seluas 5.67 hektar di Jalan Dairi Ipoh, kini dikenali Jalan Raja Musa Mahadi. Pembinaannya dikendalikan oleh syarikat TOT & Son dari Sungai Siput. Pada awalnya, keanggotaan stesen ini hanyalah seramai 50 orang. Selain konti, bangunan ini memuatkan 3 studio radio, auditorium dengan kapasiti 100 penonton, bengkel kejuruteraan dan ruang pejabat. Pada tahun 2008, sebuah kompleks penyiaran baharu bagi Jabatan Penyiaran Negeri Perak ini dibina dan dinamakan Kompleks Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Bangunan setinggi 3 tingkat yang dilengkapi 2 konti, sebuah studio multipurpose, sebuah studio penerbitan, sebuah auditorium berkapasiti 600 orang penonton, bilik suntingan audio, bilik suntingan berita TV dan unit outcast broadcasting ataupun OB ini turut menempatkan pejabat Jabatan Penerangan Negeri Perak. Pada 16 September 2012, jam 12.30 hari, pengarah penyiaran Negeri Perak Puan Kamsiah Hendun Muhammad Said yang bersiaran secara langsung mengumumkan bahawa mulai saat itu, konti baru mula digunakan dan konti lama di bangunan lama ditutup dengan rasminya. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia Negeri Perak.
3: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

Assalamualaikum semua. Kembali bersama dengan saya Eli Fazilah Hanafi di Konti Pilihan FM untuk jam susnya dalam segmen Moh Gebang kita di petang hari Rabu 13 Mei hari ini ya. Bersama dengan 25 Zulkaedah 1447 Hijriah. Baik, kalau tadi kita 2 jam dah pun bergembira menceriakan suasana petang bersama dengan artis kita Ilya Buang aka Pak Ya. Kita bersuka pantun tadi bersama dengan Pak Ya. Jangan lupa tau, minggu depan ada lagi Pak Ya kau sama kita. Kita ada suka pantun. Nantikan saja apa punya tema bagi minggu depan. Nanti saya akan maklumkan ya. Dan juga kita dah pun buka talian untuk rancangan Moh kita nyanyi. Ramai bersemangat petang ni ya. Nyanyi lagu Cinta Titata dan juga Jeffrey Day ni ya. Terima kasih semua untuk menggunakan Pan FM. Dia kata ni kat mana, hujan ke? Kat mana tu? Salam Pretty Eli, Cinta Melankolia. Siapa nama ya? Marzuki Batu Kurau. Macam mana cuaca dekat Batu Kurau sana petang ni, saudara Marzuki? Oh, hujan lebat katanya. Oh, dia bagi gambar payung kat saya. Di Batu Kurau sekarang ni hujan lebat. Dan minta saya belanja lagu Cinta Melankolia. Okay. Dari An ya. Okay, saya tengokkan lagu ni ya.

Di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Baby Aisyah dan juga Roy Kapila joget dikir menghibur hati. Ya. Lepasnya petang ni banyak kawasannya hujan di sana sini. Ya. Dekat Batu Kurau hujan, dekat Taiping hujan. Ha. Terima kasih semua kerana mendengar kami di Pandang FM tiga ni di petang hari Rabu yang mendamaikan. Ha. Okey, saya sempat singgah seketika di laman web rasmi Map Malaysia. Nampaknya sebelah petang dan juga malam memang ribu putih beberapa tempat di kawasan pendalaman. Sama dengan sebelah malam juga hujan beberapa tempat juga di kawasan pendalaman. Kalau hujan ni ribut ke tak kisah dah sekarang ni, kawasan pendalaman ke kawasan bandar ke, nak hujan-hujan juga kan, macam mana. Okey, sama juga cuaca bagi esok ya. Esok ada Khamis 14-19 Mei. Kalau pagi okey, tiada hujan, cerah je. Petang dan malam sama juga macam hari ini. Ada petir beberapa tempat di kawasan pendalaman. Maka malam pula hujan beberapa tempat juga di kawasan pendalaman. Baik, terima kasih semua yang telah menonton Pan FM sebagai teman koma di mana aja lah ya. Hari ini 13 Mei. Pada koma yang kebetulan hari ini menyambut hari lahir, saya mendoakan semoga sentiasa berbahagia selalu hendaknya. Eh? Okey, saya juga sudah melayan lagu permintaan daripada pendengar kita ni. Ini menandakan mereka mendengar Pan FM. Dekat luar sana kata orang sediakan payung sebelum hujan, bukan payung sekarang ni sediakan juga baju hujan. Naik motor kena ada baju hujan, yang tidak basah kuyup yang balik kan. Ok, selamat petang Hafiz dari Taiping. Taiping hujan sekarang.

Jadi dah mahu dengan lagunya Kian. Lagi 10 minit ke 6 petang ketika ini. Soalan ini terus bertemankan kami di Pan FM. Pastinya untuk koma aja ya. Di petang hari Rabu. Banyak kawasannya hujan petang ni. Dalam pemanduan untuk balik ke rumah masing-masing, hati-hati memandu. Terima kasih kerana memilih Pan FM di mana saja bagi kita berada. Tak lupa juga Eli pada koma yang mendengar mesti Atim klik juga. Terima kasih banyak-banyak ya. Selamat petang Wan Kelang Selangor pasti ada. Selamat petang Hazizah Bahar Tasik Ipoh. Kita mendengar Pan FM. Dari sahabat kita ni, apa khabar Jelly? Teman ni Khair ataupun Syam dari Sesial 18. Kata nak pergi ke hospital Bainon petang ni nak ziarah sahabat teman. Ya. Masuk ward katanya. Sama-sama kita doakan semoga sahabat Khair ataupun Syam dari Sesial 18 ni beroleh kesembuhan. Dekat sini hujan katanya yang katanya. Terima kasih saudara Khair ataupun Syam kerana beri maklumat kita di WhatsApp Konti Pan FM. Pada komen yang belum lagi pernah hadirkan diri di Konti Pan FM ni silakan di 010-200-7055. Terima kasih Eli Fazilah. Hingga jam 7 malam.

Hasan Azizah lagunya Dua Dunia. Bagi kita ke 6-7 minit petang ya. Jam tayang bertemankan saya Lee Fajlah di Konti pada FM petang ini. Okey, dari Dua Dunia kita balik pada seseorang yang bernama Mehwa dari kumpulan Evolusi.

0: Lughatul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut dot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah.

Baik, salam maghrib Iyub Iyung untuk seketika nanti tepat jam 7.24 minit malam akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat mendirikan solat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima olehnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Ar-Rahman ayat 55 hingga 68.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Di dalam syurga-syurga itu terdapat bidadari-bidadari yang pandangannya tertumpu kepada mereka semata-mata yang tidak pernah disentuh sebelum mereka oleh manusia dan jin.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan?
1: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ.
0: Bidadari-bidadari itu cantik berseri seperti permata delima dan marjan.

0: Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan?
1: Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan.
0: Bukankah tidak ada balasan bagi amal yang baik melainkan balasan yang baik juga?
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan?
1: وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ.
0: Dan selain dari dua syurga itu, dua syurga lagi untuk menjadi balasan bagi golongan peringkat yang kedua.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Kedua-duanya menghijau subur tanamannya. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan?
1: Fihima aynani naddakhatan.
0: Dalam kedua-dua syurga itu, terdapat dua mata air yang terus-menerus memancutkan airnya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan?
1: فِي

0: Pada keduanya juga terdapat buah-buahan serta pohon-pohon kurma dan delima.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyarancakir

0: Amin salam maghrib. Semoga setiap doa yang dipanjatkan malam ini dipermudahkan dan setiap keresahan ditenangkan, setiap langkah kita sentiasa berada dalam rahmat serta keberkatannya. Selamat mendirikan solat fardu maghrib. Sekali lagi Nana kongsikan yang mana tepat jam 7.24 minit malam sebentar tadi telah pun masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Semoga malam ini membawa damai buat hati yang mungkin kelelahan ya, dan kekuatan buat mereka yang sedang diuji, dan kebahagiaan buat insan-insan yang kita sayangi. Untuk anda juga jangan lupa untuk bahagia. Dan untuk seketika nanti jam seterusnya, ruangan yang digemari ramai, ruangan seleksi pendengar akan ke udara seperti biasa, yang mana anda boleh buat pilihan lagu anda dikeudarkan menerusi ruangan seleksi pendengar. Untuk menyertai, mudah saja caranya, anda perlu hantarkan kiriman WhatsApp di talian 010-200-7055. Nyatakan nama lagu, nama penyanyi dan juga nama anda sebagai pengirim. 8 hingga 10 malam kita bersama dalam ruangan seleksi pendengar. Semestinya di Perak FM, tuk koma je.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
2: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Perak FM.

0: vară bărtămul soare.
1: Disinila, udaie băsilang, cerită de consi.
0: Dari perlis, hingga kesaba. Dari bandar, hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
3: Kak Mon dia.

Selamat malam untuk anda yang darah muda, darah manis, segala jenis darah lah . Untuk yang sedang memandu juga ketika ini, kebanyakannya semua berdarah muda. Orang kata tak sabar, diharapkan jangan begitu. Ketika dalam pemanduan, terapkan keselamatan sentiasa. Keselamatan letak nombor satu di hadapan. Kerana bila di jalan raya ni, kita semua ada

Lagu dari bersama Celine Dion, I Love You. Ha, merupakan lagu pilihan siapakah gerangannya? Ain Jannah yang nak dengarkan lagu tersebut. Katanya feeling dulu dengan healing sebelum due date anak nombor 2 hujung bulan ni. Sebelum bersalin, kita dengar enjoy dulu ya. Apapun, semoga dipermudahkan segala urusan Ain Jannah yang mana sedang menantikan kelahiran anaknya yang nombor 2. Jadi Nana juga doakan semoga Ain dan babynya nanti sihat, sentiasa berada dalam lindungan Allah, diberikan kekuatan serta kesihatan yang baiklah sepanjang proses bersalin nanti. InsyaAllah semoga kedua-duanya sihat dan selamat, bertambah ceria, gembira dengan kehadiran anaknya yang nombor 2 nanti ya, insyaAllah. Dan sebagai banduan muslimin dan muslimat, sebentar nanti tepat jam 8.37 minit malam akan berkumandangnya azan mendekat masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Juga sebagai dan di jam ini kita akan ikuti rancangan Didaul Islam dengan tajuknya Adab Memuji Orang. Jadi semuanya selepas ini. Terus layan Pira FM, tukar maja.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semuanya? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut adab memuji tuan-tuan, hari ini kita nak bincangkan satu tajuk. Bagaimanakah pujian-pujian itu dibenarkan dalam agama kita? Nah, di sini terdapat beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut, celakalah kamu. Kamu telah memenggal leher sahabatmu. Kamu telah memenggal leher sahabatmu. Nabi sebut hal sedemikian kerana apa tuan-tuan, ada seorang sahabat ini memuji sahabatnya seorang lagi dengan berlebihan di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam agama kita tuan-tuan, bukan kita tidak boleh memuji, boleh memuji orang, tetapi ada had dan limit dia. Tidak boleh berlebihan tuan-tuan. Sampai orang kata apa istilah kita macam nak jack dia kan. Terlalu puji-puji sampai kawan lupa dunia pula dah. Jangan kita buat sedemikian. Kerana dia akan membuatkan seseorang itu makin jauh daripada landasan yang sebenarnya. Maka hal yang dibolehkan dalam agama kita ialah memuji dengan secara sederhana. Tidak terlalu mengagungkan dia. Maka pujian-pujian tersebut tidak membuatkan dia rasa bangga diri. Pujian tersebut tidak membuatkan dia melambung tinggi dan sebagainya. Maka hal itu dibenarkan dalam agama kita. Seperti mana Nabi kita SAW juga dipuji oleh para-para Nabi ketika mana peristiwa Isra' wal Mi'raj, yang mana dalam hadis menyebutkan marhaban bil akhi salih wan nabi salih. Maksudnya selamat datang kepada saudaraku yang soleh dan juga nabi yang soleh. Maka hal inilah harus kita jaga adab kita. Nak memuji pun bukan tak boleh puji, tetapi kena ada batas-batasan yang dibenarkan oleh agama kita. Maka sama-sama kita amalkan. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam
1: #penyiaranjakim.

Assalamualaikum. Selamat malam, Yub-Yung. 8.52 minit malam ketika ini. Dan selamat mendirikan solat Fardu Isyak juga buat anda semua, yang mana sebentar tadi tepat jam 8.37 minit malam telah pun masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. InsyaAllah bila kita mendahulukan yang Fardu yang wajib ke atas kita, yang lainnya Allah akan permudahkan urusan kita. Baik saudara, ruangan seleksi pendengar masih lagi kita teruskan, yang mana ruangan seleksi pendengar akan berakhir pada pukul 10 malam. Jadi untuk meriahkan malam ini, anda masih lagi berkesempatan untuk hantarkan kiriman WhatsApp nak dengarkan lagu yang anda suka. Boleh hantarkan, mesti kiriman 010-200-7055. Dan sebelum kita ikuti berita utama pukul 9 malam nanti, Nana nak kudarkan lagu pilihan Kak Azir Rozah. Malam ni nak dengarkan lagu dari kumpulan Data, Nyanyian Rindu Buat Kekasih, buat hiburan bersama sahabat CJU dan kelab sahabat Pera FM. Terus kekal bersama kami untuk koma je.

Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

13 Mei 1957, Rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula. Pada hari ini dalam tahun 1957, Rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula di Pejabat Kolonial London. Delegasi Persekutuan Tanah Melayu yang diketuai oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman, Ketua Menteri, tiba di Pejabat Kolonial dengan disambut oleh barisan jurugambar media antarabangsa. Rundingan dimulakan lewat setengah jam kerana Mr. Alan Lennox Boyd, setiausaha tanah jajahan British, perlu hadir ke Dewan Rakyat terlebih dahulu. Dalam pertemuan pertama selama 2 jam ini, persetujuan dicapai mengenai prosedur rundingan dan pembentukan kumpulan kerja bagi memperincikan masalah teknikal perlembagaan. Rundingan Perlembagaan Persekutuan di London mencapai kemuncak pada hari Selasa, 21 Mei 1957, apabila pihak Britain dan Persekutuan Tanah Melayu mencapai persetujuan penuh ke atas draf akhir perlembagaan.

0: berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.

Selamat malam, Yop Yung. Dah pun 9.26 minit malam. Itu dia lagu yang baru saja diperdengarkan untuk anda, persembahan Ani Suraya. Cinta Tersimpul Rapi merupakan lagu pilihan Kak Ita Chot dari Butani. Katanya buat hiburan sahabat-sahabat grup CJU dan semua pendengar Pera FM. Semoga terhibur. Dan sebelum tu telah pun Nana keudarakan lagu dari kumpulan Melissa, Cinta Untuk Nabila, merupakan pilihan Boboy Nasi Lemak Sungai Tiang. Katanya lagu ni ditujukan kepada sadar maranya yang berada di hujung rintih dan member-member di Sungai Tiang Baru. Dan harapkan anda semua gembira, terhibur mendekan seleksi lagu-lagu yang dikeudarkan juga merupakan lagu-lagu pilihan pendengar. Untuk anda yang sedang bertugas, selamat bertugas, selamat menjalankan amanah yang telah pun diamanahkan dan selamat menggalas amanah yang telah pun diamanahkan kepada anda sebaiknya. Dan sambil itu kami di sini terus menemani anda, menghiburkan dengan lagu-lagu terbaik menemani anda malam ini. Lagu seterusnya, kerana kita masih lagi berada dalam rangan seleksi pendengar pilihan Abah Top dari Felda Lawin Selatan Gerik, Minta Payung, lagu dari kumpulan Left Handed, Tiada Lagi Kidungmu. Juga seterusnya, lagu pilihan Nolan dari R&R Tapah Utara juga akan dikudarkan. Tengah hoja ni sambil layan Perak FM, terima kasih. Dan lagu menjadi pilihannya malam ini dari kumpulan Iklim, Mahligai Seribu Mimpi. Buat sahabat Babab yang tengah beristirahat bersama family serta Fruit Sign Boy Zakwan yang tengah menonton TV di rumah. Anak buahnya lah ni yang tengah menonton TV di rumah, sambil itu terus dengarkan juga Perak FM. Lagu kerana lagu pilihan bapak sedaranya akan dikurangkan selepas ini. Dan juga tak ketinggalan lagu pilihan Musri Larut dari Kuala Sepetang. Lagunya malam ini dari kumpulan Gersang yang bertajuk Masih Aku Terasa. Semuanya untuk Koma Je. Musri Larut, seleksi pendengar Left Handed, Tiada Lagi Hidupmu.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudoku Pantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
4: Yalah, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
0: Perak FM untuk koma je. Oh,
7: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
8: Alhamdulillah dapat
7: Bukan Guru Biasa Kedah, kan? Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
8: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
7: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
9: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
7: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
10: Main sedap dia je buang kotak rokok kat luar kereta. Tension betul lah. Tak ada undang-undang ke untuk hukum pesalah macam ni?
11: Eh, siapa kata tak ada? Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1999, Kurungan LN 166 Palang 1999 dengan denda maksimum RM300.
10: Lepas ni koma kenalah hati-hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, botol minuman ke, plastik makanan ke dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan prihatin ini dari Perak FM untuk koma aja.
0: Satu malam, seribu kenangan.

Antonio Chiwa. Setiap Sabtu, 9 malam hingga 11 malam. Hanya di Pira FM untuk kaum aja.

aku terasa menghiburkan anda. 9.43 minit malam. Bayangan tersedang dalam pemanduan ketika ini, Nana nak kongsikan info trafik yang diperoleh melalui laman X Plus Trafik, di mana dimaklumkan kerja penyelenggaraan di kilometer 314.2 hingga kilometer 313.6 arah utara dari Tapah ke Gopeng. Lorong kiri ditutup namun trafik terkawal. Jadi patuhi arahan papan tanda anda. Semoga selamat tiba ke destinasi yang anda tuju sambil bertemankan kami di sini, Pera FM. Usir ruangan Arthur Koma, Nana yang akan bersama anda sehingga jam 12.30 malam. Baik, kita nak teruskan lagi ruangan ini dengan kita nak dengarkan lagu dari Persembahan Datuk Sri Siti Nurhaliza, Bicara Manis Menghibur Kalbu. Untuk Koma je.

0: Haish, risau betul lah.
1: Apa yang kamu risau sangat tu, Nana?
0: Bukan apa. Tengah baca berita kemalangan jalan raya ni. Banyak betul kes sekarang.
1: Ingat, Koma, cuba elakkan perkara-perkara yang boleh membahayakan keselamatan Koma ketika memandu.
0: 1. Jangan melanggar lampu isyarat merah. 2. Jangan bermain telefon ketika memandu. 3. Amalkan sikap bertoleransi dan pandu dengan cermat.
1: Ingat yang tersayang dan sayangi diri anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami,
2: Nana dan Aida, pendengar setia Para FM untuk

0: usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komitmen memerangi rasuah.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan,
3: where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
2: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
4: Era FM, hiburan berinformasi.
5: Tumpuan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
4: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.

Ada cuba dengan lagunya Membarang. Terima kasih buat Yub Yong semua yang terus kekal bersama Perak FM ketika ini. Dah pada 10.14 minit malam. Masih lagi Rana di sini menemani anda mesti ruangan Atau Koma yang terus menemani sehingga jam 12.30 malam. Baik saudara, untuk ini ada pesanan lah untuk sama-sama kita beri perhatian terutamanya pada ibu, ayah dan juga penjaga yang mempunyai anak-anak. Kita sama-sama berpesan untuk anak-anak kita selalu menjaga diri mereka berikutan. Ini kes yang baru saja berlaku ya, di mana di Bukit Kemuning seorang remaja lelaki berusia 14 tahun dilaporkan diperdaya dengan tawaran pakej internet sebelum dibawa ke sebuah rumah dan menjadi mangsa jenayah siris. Jadi untuk ibu dan ayah penjaga, untuk keselamatan anak-anak, tidak kira lelaki ataupun anak-anak perempuan, semua harus kita pesan supaya mereka tidak mudah mengikut terpedaya dengan orang yang tidak dikenali. Jangan masuk rumah, bilik atau stor, kereta atau lift dengan orang yang baru dikenali. Juga pesan kepada anak-anak, kalau ada orang minta bantuan angkat barang, cari orang dewasa lain ya. Dan kalau rasa tidak selamat, lari ke tempat orang ramai. Kalau sudah berlaku sesuatu, cerita, jangan simpan seorang diri. Dan perlu kita cakna juga keselamatan anak-anak ini tidak tertakluk kepada satu-satu jantina, tetapi untuk semualah anak-anak kita perlu peka dengan keselamatan.

0: diri mereka, kerana di belakang kita, kita tak tahu apa yang berlaku. Jadi anak-anak perlu lebih berhati-hati sentiasa dengan keselamatan diri mereka. Selalulah kita sebagai ibu bapa kena selalu berpesan kepada mereka untuk selalu menjaga diri mereka dan tidak mudah terpedaya dengan kata-kata orang yang tidak mereka kenali. Kerana apa? Penampilan seseorang tidak menjamin mereka itu adalah orang yang baik, kerana selalu perlu ada sentiasa dalam diri mereka itu syakwa sangka, kan? Jadi sama-samalah kita pesan, berpesan kepada anak-anak ini supaya keselamatan mereka lebih terjamin. Layan terus Perak FM. Malam ini kita ada lagu dari Zufia Suhaimi, Menggenggam Bahagia. Seterusnya ada lagu dari gandingan Tasha Manshaha dan Syed Syamin dengan lagunya Ragu-Ragu di Perak FM untuk koma aja.
1: Apa kata lepas makan di kedai makan tu, biasakan diri untuk kemas cawan dan pinggan di atas meja. Walaupun nampak remeh, tapi kita dah mudahkan kerja orang lain dan kita tak rugi apa-apa. Kita mudahkan kerja orang dan mereka pun seronok. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Sufian Suhaimi, Perak FM, untuk koma aja.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Saudara, itu dia Mojo dengan lagunya Andai Aku Bercinta Lagi. Terus menghiburkan malam anda. Dah pun 10.34 minit malam. Diharapkan anda terhibur ketika ini mendengarkan seleksi lagu-lagu yang dikeudarkan mesir ruangan Arte Koma. Baik, Malaysia berjaya memperoleh hak siaran Piala Dunia FIFA 2026 dengan kos minimum menerusi kerjasama strategik bersama syarikat telekomunikasi utama negara. Jadi, untuk anda peminat-peminat bola sepak, boleh terus tonton Piala Dunia FIFA 2026. Kesemua 104 perlawanan akan disiarkan di platform RTM dan Unify TV. Jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda, dan muat turun adalah percuma. Jadi terus kekal bersama Perak FM, hiburan seterusnya Nurul Kerana Terluka. Untuk Koma je.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alp Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Suka makan jambu dan belimbing bintang? Terdapat di Ipoh 95.5.

terus dengarkan Perak FM dapat 10.51 minit malam. Selamat malam semua. Semoga malam ini diberikan penuh ketenangan, diberikan orang kata jiwa yang tenang kan. Malumlah di siang harinya kita dipenuhikan dengan aktiviti-aktiviti yang perlu kita lunaskan. Jadi bila malam ni, inilah waktu terbaik untuk kita beristirahat. Mungkin masa juga untuk keluarga, yang mana kalau ada anak-anak tu, bolehlah cek buku sekolah anak-anak kan, dah siap ke belum kerja sekolahnya, perkakas peralatan pensingnya macam mana kan. Jadi sebagai ibu bapa juga tidak terus kata melepaskan perkara-perkara sebegitu hanya diuruskan oleh anak-anak sendiri, tapi kita sebagai ibu bapa juga bertanggungjawab semoga anak-anak kita ni dapat menyediakan keperluan mereka sebaiknya, permudahkan mereka juga dalam urusan menuntut ilmu, insya-Allah. Di samping iringi mereka dengan doa-doa semoga mereka berjaya dunia dan akhirat, insya-Allah. Mahabiri jam 11 malam, untuk seketika nanti kita akan ikuti berita utama, dan untuk jam seterusnya masih lagi dihiburkan dengan lagu-lagu terbaik untuk kaum remaja dengan gabungan lagu-lagu lama dan juga lagu-lagu baru untuk hiburan malam anda. Kita akan berada dalam Zone Music untuk seketika nanti. Layan terus Perak FM, ini dia Raja Setia. Perak FM untuk kaum remaja.

0: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Perak FM.
1: Mewa Hari Guru, TVOK membawakan Main-Main Hantu, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
2: Tadi kata kepala.
3: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
2: Tak hantar, rumah sana tu ada hantu.
4: Siapa awak ni?
2: Korang tahu apa benda ni?
3: Apa dia?
2: Belut sama belalang kunyit.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
5: Saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
6: Siapa cuai?
5: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
6: Tak terima apa-apa.
5: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
6: Saya patut berhenti tadi.
5: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
6: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
7: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.

0: Penyelarasan semula semua inisiatif, usaha dan bantuan kepada kumpulan sasar memastikan tiada yang tercicir, khususnya golongan miskin dan rentan. Memuji tindakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim, pensyarahkanan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Dr. Imaliana Issa berkata, dalam keadaan ekonomi dunia tidak menentu, keberkesanan bantuan bukan hanya bergantung kepada jumlah disalurkan. Sebaliknya, perlu dipastikan sampai secara cepat, telus dan tepat kepada kumpulan sasar.
1: Penyelarasan antara kementerian amat penting supaya tidak berlaku pertindihan bantuan ataupun ketirisan dasar. Pada masa yang sama, kerajaan juga perlu memastikan komunikasi kepada rakyat dibuat secara jelas dan konsisten. Kerana kadang-kadang bantuan itu wujud tetapi rakyat mungkin ada yang kurang faham bagaimana untuk mengaksesnya.
0: Dr. Imaliana Issa. Sementara itu, peluasan sokongan kewangan termasuk pinjaman mikro dilihat langkah wajar dalam membantu peniaga kecil menyesuaikan diri dengan cabaran ekonomi global. Pandangan itu disuarakan pensyarahkanan ekonomi UiTM, Cawangan Negeri Sembilan Kampus Rembang, Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad.
2: Sekurang-kurangnya dia akan memberikan satu suntikan nafas dan juga modal pusingan kepada peniaga-peniaga kecil untuk bersiap sedia dan juga bertahan dalam sektor yang mereka hadapi ini untuk satu jangka masa yang sederhana.
0: Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad. Terbaru, Perdana Menteri mengarahkan kementerian berkaitan mengenal pasti punca golongan penjajah sukar mendapat akses bantuan kewangan formal. Jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Fahmi Fadil berkata, arahan itu dikeluarkan pada mesyuarat Jemaah Menteri hari ini. Ia susulan dapatan kajian Institut Penyelidikan Khazanah yang mendapati kadar penyertaan penjajah dalam program bantuan kewangan formal masih rendah.
3: Berdasarkan kajian tersebut, hanya 5% penjaja mendapat bantuan melalui Bank Simpanan Nasional, Tekun, Amanah Ikhtiar dan lain-lain program. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah minta supaya kementerian-kementerian yang berkenaan melakukan sesi libat urus termasuk dengan penjaja-penjaja sendiri untuk cuba memahami isu-isu yang dihadapi untuk memastikan bantuan kewangan formal dapat dilanjutkan dan dipanjangkan kepada mereka.
0: Sementara itu, Pusat Mediasi Madani, inisiatif terbaru diperkenalkan bagi memperluas akses keadilan kepada rakyat. Ia menawarkan mediasi percuma bagi kes pertikaian dengan tuntutan bawah RM250,000. Menurut Dato' Fahmi, pusat itu akan dilancarkan di Kuala Lumpur Isnin depan.
3: Pada ketika ini, terdapat lebih 170 orang berkelayakan sebagai mediator untuk isu-isu yang perlu mediasi di bawah paras RM250,000 yang mana akan diadakan secara percuma.
0: Dalam perkembangan lain, Malaysia kesal terhadap tindakan Norway yang tidak meluluskan permit ekspor bagi perolehan peluru berpandu pada saat akhir. Menurut Dato' Fahmi, tindakan itu menjejaskan pembekalan yang telah dipersetujui sebelum ini.
3: Pada waktu ini, usaha melalui saluran diplomatik sedang dilaksana. Selain kerajaan Malaysia turut mempertimbang tindakan susulan yang sewajarnya dari sudut perundangan. Perancangan dan pelaksanaan plan pertahanan negara merupakan kepentingan strategik yang tidak boleh dikompromi dalam apa jua keadaan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Bermula tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.87 seliter. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan, harga runcit RON 97 pula turun 20 sen kepada RM4.70 seliter. Manakala, RON 95 tanpa subsidi turun 15 sen kepada RM3.87 seliter. Harga bersubsidi secara bersasar kepada rakyat dan operasi sektor tertentu juga kekal pada kadar sama, melibatkan Budi 95, SKPS dan SKDS. Proses peralihan dan penukaran kepada MyCard struktur baharu bulan depan tidak akan mengganggu proses penebusan bantuan kerajaan yang menggunakan kad pengenalan termasuk SARA dan Budi 95. Jabatan Pendaftaran Negara dalam kenyataan memberi jaminan pihaknya akan memastikan senarai nama penerima bantuan yang sedia ada dalam sistem akan kekal dan tidak tercicir semasa proses tersebut. Berita seterusnya. Bagi mengelakkan tragedi melibatkan trak FRU di Teluk Intan Perak setahun lalu berulang, PDRM telah memperkemas prosedur operasi standard SOP penugasan konvoi berskala besar. dengan memberi penekanan khusus terhadap aspek pematuhan SOP oleh setiap anggota ketika melaksanakan tugas. Demikian menurut Ketua Polis Negara Dato' Sri Muhammad Khalid Ismail.
4: Saya percaya dengan peningkatan SOP dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, kita dapat mengurangkan kemalangan bukan sahaja di tempat bertugas tetapi juga semasa berada di dalam jalan raya dan sebagainya.
0: Sementara itu, polis sedang menunggu maklumat lanjut bagi melengkapkan siasatan berhubung kenyataan ahli Parlimen Parsi Putih yang didakwa menghina sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dato' Sri Muhammad Khalid berkata, pihaknya mengambil maklum mengenai perkara itu. Ia kini dalam perhatian polis untuk tindakan lanjut. Sementara itu, orang ramai termasuk golongan pemimpin dinasihatkan berhati-hati dalam memberikan pandangan melipatkan sebarang fatwa. Pastikan kesahihan terlebih dahulu. Peringatan tersebut dikeluarkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Jelas beliau, perkara itu amat penting terutama bagi individu mempunyai pengaruh dan pengikut yang ramai. Ini berikutan kenyataan yang dikeluarkan berisiko menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Tegas, adil dan tanpa kompromi. Komitmen itu ditekankan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang baharu, Dato' Sri Abdul Halim Aman. Beliau berikrar bawah kepimpinannya, aspek penguasaan akan diperhebat. Ketulusan juga dipertingkat selain memastikan setiap siasatan dilaksanakan pada tahap profesionalisme tertinggi dengan keadilan menyeluruh demi memulihkan keyakinan masyarakat terhadap SPRM. Pelaksanaan inisiatif Makkah Road antara perubahan paling signifikan dalam operasi pengurusan haji Malaysia sekaligus mengubah lanskap perjalanan jemaah haji ke Tanah Suci. Ikuti pengisian Amirul Hafiz Rosli dari Makkah.
5: Pengurus Operasi Maktab 63 Lembaga Tabung Haji TH Shahidan Taib berkata, inisiatif itu berjaya memendekkan tempoh menunggu jemaah di lapangan terbang Arab Saudi. Menurutnya, sebelum pelaksanaan Makkah Road, jemaah haji Malaysia perlu menunggu dalam tempoh yang lama di Jeddah atau Madinah bagi urusan imigresen.
6: Kalau dulu, bila kita turun daripada kapal terbang, kita masuk ke airport, sama ada di Jeddah ataupun di Madinah, kita terpaksa tunggu di dalam airport tu hingga 5 jam, 6 jam untuk menyelesaikan proses immigration di situ contohnya. Berbanding dengan sekarang, dengan adanya Makkah Road, kita punya pengurusan perjalanan jemaah haji berjalan dengan lebih pantas, dengan lebih lancar.
5: Syahidan berkata perubahan itu memberi kesan besar terhadap kelancaran operasi haji dan meningkatkan tahap keselesaan jemaah, khususnya warga emas. Transformasi operasi haji ketika ini turut dipacu penggunaan sistem digital.
7: Baik, penambahbaikan berterusan oleh pihak tabung haji dan pihak berkuasa Arab Saudi berjaya menjadikan operasi haji kini lebih sistematik, tersusun dan mesra jemaah. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: 5 rakyat Malaysia diselamatkan selepas kapal dinaiki mereka karam berhampiran perairan Kastil Rizal Kri semalam. Wisma Putra dalam kenyataan mengesahkan kesemua mangsa diselamatkan oleh pengawal pantai Greece. 3 daripadanya telah dilepaskan selepas proses dokumentasi dan imigresen selesai. 2 lagi masih ditahan. Kedutaan Besar Malaysia di Bucharest sedang berhubung dengan pihak berkuasa Greece bagi urusan konsular. Kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan menerusi platform RTM dan Unify TV. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fahri berkata, RTM bekerjasama dengan 3 syarikat telekomunikasi iaitu Unify, Celcom Digi dan U-Mobile. Kesemua 104 perlawanan akan ditayangkan di RTM dan Unify TV. Secara langsung tertunda setiap video dan permintaan atau video on demand VOD juga boleh disaksikan melalui platform Unify TV 2.0 dan RTM Click. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penyelarasan semula bantuan elak keciciran penerima yang layak. Peralihan MyCard struktur baharu tidak jejas penebusan bantuan kerajaan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
1: 3 hingga 5 petang.
0: Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Mau Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah kepantun dan Moh kita nyanyi.
3: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Loka Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya.
3: Yalah, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh kita mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
4: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
5: Allahu Akbar.
4: Tapi tak apalah, comel je baca tu cantik je.
0: Baik. Perak FM untuk koma je.

0: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.

sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

0: Baik, lagu dari Bersamaan Isha Omar, Semoga Abadi, merupakan lagu terakhir yang dapat anda siarkan mengisi ruangan Arta Koma untuk edisi hari ini 13 Mei 2026 hari Rabu. Dan terima kasih juga atas kesetiaan anda yang sudah bertemankan Nana untuk hari ini mengisi ruangan Arta Koma bermula jam 7 malam sehinggalah kini. Baik, asal semoga kita berjumpa lagi, ya Allah, dan selamat malam semua. Semoga mimpi yang indah, dan esok kita kembali bersama dengan lebih semangat lagi. Okay, semoga kita dapat jalani esok dengan sebaiknya, insyaAllah. Dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Hiburan berinformasi, Pera FM untuk kau mengaji.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Real Spin dengan Semakin Rindu memulakan hiburan untuk tengah malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. AJ telah pun bersama dengan anda, Alia Jalani. 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam ya. Nasional Malam dengan lagu pilihan bersama 2.0. Banyak lagu yang ditunaikan. Saya dengar tu. Dan kini tibalah masanya detik 12 malam sampai pukul 6 pagi.

dari segalanya. Jadi kita fokus pada matlamat masa depan kita sambil menghargai kebahagiaan hari ini. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif menerusi frekuensi di seluruh negara. Juga dapat didengarkan di negara jiran kita Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701 di seantero dunia. Mendengarkan menerusi RTM Klik, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi stay tune, jangan ke mana-mana. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM yang saya panggil geng saya. Bukan geng jahat, nampak macam nama ganas tau, tapi semua dalam hati ada taman. Geng burung hantu, di manakah anda semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Laporkan diri anda beramai-ramai tau, untuk mereka yang sedang bekerja, sedang bertugas, macam biasa ya, kerja keras dengan ikhlas akan menghasilkan kejayaan yang lebih manis. Jadi galas dan juga penuh integriti tugasan yang diberikan kepada anda. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas semua. Yang mencari rezeki di atas jalanan, di atas jalan raya, berhati-hati di jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat se-Malaysia, kasih horn satu kali untuk abang manis. Pam-pam-pam! Sudah, saya nampak. Saya dengar horn anda tu. Ya, betul, saya dengar lah. Saya dengar pakai hati saya. 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bujang katil. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, Nasional Gang Burung Hantu.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

Bersama Krista dengan penasaran membawa kita ke 12:27 tengah malam. Ada yang tengah makan waktu ini kan, dengan menjamu selera. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan, diakhiri dengan alhamdulillah. Ada yang baru balik kerja, bang lapar ni bang, tak makan, lepas makan mandi ya, jangan tak mandi. Walaupun kata orang tu orang bujang, tak apa bang, saya tak mandi pun tak ada siapa nak cium saya, tak ada siapa nak peluk saya. Memanglah tak ada siapa nak peluk awak. Tapi kebersihan diri, kita kat luar ni terdedah dengan macam-macam. Kita tak tahu apa yang melekat dekat tubuh badan kita. Bersihkan, bersihkan. Yang tengah kerja, jangan pula nak mengular. Itu je ceritanya. Jangan mengular, saya pantau anda semua. Ada yang mengulang, memang kita laporkan kepada bos anda. Bos, dia mengulang, bos. Okey, cuaca di Ibu Negara baik, alhamdulillah. Untuk tengah malam ini, di tempat anda macam mana? Ada juga kawasan yang diramalkan hujan. Seperti yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia, ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis. Di Kedah, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Pendang, Sik dan juga Baling, termasuklah di Perak, di Hulu Perak, di Kelantan, di Jajahan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Terengganu, di Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman, Pahang, di Lipis, Raub, Jerantut, Temeluh dan juga Kuantan. Kebanyakannya negeri-negeri di pantai timur lah. Diramalkan hujan, ada kalanya ada lebat, ada ribut petir. Tapi kita harapkan tiada banjir yang berlaku, tiada bencana alam yang berlaku. Sama-sama kita doakan, biarlah hujan membasahi bumi kita. Semua okey lagi, geng-geng perantu. Mana dia, laporkan diri anda lah. Mana dia anda semua ni? Ada yang tengah menguap nak tidur, Allah. Kata janji nak teman saya. Pergi ke dapur dulu, pergi buat kopi O. Buat kopi O kau-kau. Cari kudap-kudapan biskut ke apa ke. Sambil mengunyah, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Menerusi Nasional Game Buruhan tu. Bertemakan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti.

kemudian search dengan panggung khayalan. Jangan nak berhayal sangat. Tapi berangan tu tak salah. Berangan tak salah. Berangan itu percuma. Angan-angan itu percuma. Tapi yang paling penting kita jadikan angan-angan itu sebagai satu cita-cita kenyataan. Kita berangan nak beli rumah besar. Kita berangan nak beli kereta mewah. Tak salah. Tapi jadikan ianya sebagai satu motivasi untuk kita. Kita terus kuat berusaha. Waktu sekarang 12.45 minit tengah malam. Dan setiap minggu rakyat Malaysia akan tertanya-tanya tau. Macam mana harga petrol lah. Harga diesel kan. Setiap minggu akan tertanya-tanya. Baik, harga runcit diesel di Semenanjung Malaysia turun 30 sen kepada RM4.87 seliter bagi tempoh 14 hingga 20 Mei 2026 berbanding sebelum ini RM5.17 seliter sebelum ini ya. Dan Kementerian Kewangan memaklumkan harga runcit RON 97 pula ditetapkan pada RM4.70 seliter, iaitu turun 20 sen berbanding RM4.90 seliter sebelum ini. Manakala RON 95 tanpa subsidi turun 15 sen kepada RM3.87. Jadi MOF juga memaklumkan kerajaan masih lagi mengekalkan harga bersubsidi ya, secara bersasar kepada rakyat dan juga operasi sektor tertentu. Ini termasuk RON 95 bersubsidi ataupun budi 95 pada RM1.99 seliter, diesel di Sabah dan Sarawak dan serta Labuan pada RM2.15 seliter, sistem kawalan petrol bersubsidi pada RM2.05 seliter serta sistem kawalan diesel bersubsidi pada RM2.15 seliter. Itu harga minyak bagi minggu ini sampai minggu depan ya. Semuanya biasa tiap-tiap minggu kita tanyalah, minyak naik ke turun? Naik ke turun? Okey, minggu ni turun. Kita harapkan minggu depan lagi turun kan? Kita doakan sama-sama krisis tenaga global akan segera berlalu. Ketegangan di Asia Barat dapat dihentikan serta-merta. Itu kita kena doakan. Baik, kita ni semuanya orang Timur. Orang Timur dengan penuh adab, sopan santun kan. Sebab itu pelancong suka datang tempat kita tau. Sebab kita ni ramah mesra orangnya. Dia kata Malaysia bagus, rakyatnya pun mesra. Itu yang seronoknya tu. Industri pelancongan sangat-sangat penting untuk negara kita. Itu salah satu penyumbang ekonomi untuk kita tau. Baik, siapa yang melaporkan diri bersama dengan saya? Mana dia geng-geng berhantu yang kekal setia? Cik Burger dari Kelapa Sawit, Kuala Johor, Raja Tun Dr. Philip Maling, Din Karudin. Dia kata jangan tunggu lama-lama lah eh, terus on GBH. Mantap. Dida Wahidang dari Senai, Johor Baru. Nenek Ani. Kita ada Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam. Princess Su Ita Chot dari Ipoh. Jira Maha Wajawali dari Sungai Ula, Kuantan Pahang. PK Amin seperti bahasa. Ini dia geng saka. Tapi geng saka yang baik lah eh. Geng saka Pondok Apartment Dahlia Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Jamaah Aloha Dat Reed. Kita ada Intan Hamid, Abdul Jalil Tahir, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Anak Antun dari Kudat Sabah, Lin Roslinda juga hadir, Junaida Ilyas dari Pasir Gudang Johor, Marsa Saleh dari Tawau, Lia Ramli, Lia Nazri Yahya, Agnes Emma dari Biri Sarawak, Ramlah Din, Daniel Abdul Jalil Tawau, Dahlan, warga JBH kasih gegar katanya luncur dari Arau Perlis, Cik Anis Noemi, Setiu Terengganu, Ramlah Din. Juga ada siapa lagi? Abang Cici Gemas, Al Rizal dari Bengkalis Riau, Indonesia. Dia kata dia sedang mendengarkan Nasional Game Burhatu ini dengan anak-anaknya yang tengah makan ni. Anak dia siapa nama? Ain, Sumaya dan juga Iza. Oh, saya suka nama Sumaya. Wanita pertama dalam Islam yang mati syahid, Sumaya. Kak Pau, kita pun ada Janet Zai, Isma Ismail dari Kecemasan Hospital. Sultanah Nur Zahira, Kuala Terengganu ya.
Dia kata, buat adik Kilah Tun Salam dan juga Carol John, kerja elok-elok, jangan duk mengulah. Ada yang mengulah juga, eh. Yasmizi Abdullah dari Puchong. Dia kata, dah ready dengan kopi O-nya. Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Syah Putra Mesin Johor, Masnya Sanawi, Aina Sofia, Sibu Sarawak. Juga Zai Zuraini dari Temerloh Setia on GBH. Okey. Orang Timur dari SYJ. Daripada penceritanya Syed Yusof Jamalulail. Terus luncur, terus layan. Nasional Game Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Sampai pukul berapa? Sampai pukul 6 pagi. Ada yang kata, Abang Manis sampai pukul apa ni? 3 pagi ke 6 pagi ke? Agak-agak anda macam mana? Surprise. Okey, terus layan.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Ekspedisi membawa kita ke 1.5 minit pagi di jam kedua. Nasana Gembro Hantu. Ada yang baru bertemankan GBH kan? Ada. Tertidur, tertidur katanya. Tunggu punya tunggu pukul 12, tertidur bang. Nasib baik on radio. Dengarkan suara saya terjaga. Harap-harap suara ini, pemilik suara ini tidak mengganggu tidur anda. Ada yang tengah lena tu ah. Lena diulit intan. Terbuai mimpi. Sampai ke Afrika Selatan. Yang tengah kerja memang tak boleh nak tidur. Baik, kita mengetahuinya. Umum mengetahui bahawa mulai Jun nanti, bulan depan ya, MyCard kita akan ada struktur yang baru tau. Tapi ramai yang melahirkan rasa bimbang. Dia kata kalau tukar MyCard ni habislah bantuan tak dapat disalurkan, hilanglah data-data saya. Tak, tak, jangan risau. Dia tukar MyCard je, nombor kad pengenalan anda tetap sama kan. Jadi Jabatan Pendaftaran Negara memberi jaminan bahawa peralihan kepada MyCard struktur baharu yang bermula Jun ini sama sekali sebenarnya tidak akan menjejaskan penyaluran bantuan kerajaan kepada rakyat. Dan langkah ini sebenarnya menjawablah ya kegusaran segelintir pihak berhubung risiko gangguan teknikal ataupun keciciran nama daripada senarai penerima bantuan susulan pelancaran identiti struktur baharu tersebut. JPN katanya proses penukaran kad itu tidak akan mengganggu mekanisme penebusan bantuan sedia ada yang menggunakan MyCard sebagai medium pengesahan, antaranya sumbangan asas rahmah Sara Budi Madani RON 95 ya. Jadi jangan risau-risau lah ya, tukar MyCard ke. Yang penting nombor kad pengenalan anda tetap sama, identiti orangnya tetap sama. Jangan tukar MyCard, orangnya orang lain. Jangan. My Journey Official melaporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok pada waktu ini. Siapa lagi yang melaporkan diri? Rozila Ramli, Syuk Muhammad, Abang Lori, pam-pam-pam. Dia masuk je mesti hon ya. Ada Manja, ada Yo Kalang, Azlan Abdul Wahid, Junaida Ilyan, Sergei, ada Angah Izan, Azura Bakri. Kasut dah buruk pun Abang Lori kita. Kak Mim, Zainon Ali, Jun JR, Zabidi, Jeff Zack dari Nilai. Ada Isa, Zabidah Yahya, Tanti Rana, Ayudi dari Ipoh. Ada Maca juga. Maca eh. Aku nak tanya ni, suka maca atau suka kopi? Oh, saya teringat lagu itu. Remy 78, Aman Hashim, Berita Razi, Bonda Sejati, Zai, Yanis 78, Ida Comel, ada Nob, ada Ati, Azuriati, Samurai katanya dalam perjalanan ke Karak Highway dari Melaka. Kaiyah, kita ada Botak Bahau juga. Alifah Imani, Tia Akila 72. Okey, semua okey lagi. Mr. Farhan, pemandu Grab, mantap pemandu Grab. Kasih hon juga pemandu Grab, Ban SB, Abang Lori, pam pam pam. Ainul, 3 Ainul, salam GBH, Shani 83, Puteri Nora Kaliza. Ui, mantap semua. Semakin pagi semakin ramai. Yang dekat live TikTok tu jangan lupa kasih tapingnya, kasih turbo boleh ya. Nuwarai Kuantan hadir, Amy Bob Parker, Kak Yah, mantap ya Kak Yah. Wang Spawi dalam perjalanan naik genting Highland hantar orang ke kasino. Ui, e-hailing. Sambil-sambil anda memandu, dengarkan Game Buruh Hantu. Fokus pada pemanduan, telinga terus mendengarkan. Okey, jom terus beribur hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Salam Abdul Rahman, 1-2 engkau.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Paduan suara Alka Yanik bersama dengan Udin Narayan menerusi lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga lirik oleh Samero. Yalakah Hayalah. Ini sebuah lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gam. Saya suka tengok cerita Kabi Kushi Kabi Gam tu. Cerita tentang kekeluargaan. Anak angkat, anak betul kan, dipisahkan kerana sebuah perkahwinan yang tidak direstui oleh orang tua. Namun segalanya berubah pada akhirnya. Kerana kasih sayang orang tua adalah kemarahan. Kalau orang tua kita marah, itu adalah kasih sayang. Jangan pula kita rasa macam, mak ni marah je, ayah ni marah je, benci saya ke. Dia marah sebab kerana sayang. Kalau dah benci, dia akan diam. Betul, orang kalau dah benci, dia akan diam. Dia buat tak tahu je. Alantaklah situ kan. Tapi selagi dia marah tu, maknanya dia masih sayang akan kita. 1.27 minit pagi, sama pagi yang baru bertemankan Nasional Game Beruhan tu. Baik, selepas kerajaan persekutuan mengumumkan kadar sewa dikurangkan melalui agensi-agensi ataupun premis-premis di bawah agensi kerajaan, dan kerajaan negeri juga turut mengikutinya. Terbaru, Kerajaan Negeri Sembilan bersetuju juga mengurangkan kadar sewa gerai dan juga premis milik pihak berkuasa tempatan PBT sebanyak 20% selama 7 bulan bermula Jun hingga Disember ini. Dan inisiatif itu dijangka memberikan manfaat kepada lebih 5,000 penyewa premis di seluruh Negeri Sembilan dalam menghadapi peningkatan kos operasi semasa. Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun menyatakan pengurangan tersebut melibatkan premis di bawah seliaan beberapa PBT termasuklah Majlis Bandaraya Seremban, Majlis Pembandaran Port Dickson, Majlis Perbandaran Jempol serta beberapa majlis daerah lain. Dan langkah itu merupakan antara usaha kerajaan negeri membantu peniaga kecil dan sederhana agar dapat meneruskan operasi perniagaan dengan lebih stabil. Alhamdulillah, kita harapkan PBT seluruh negara melalui kerajaan negeri juga di tempat-tempat yang lain akan mengikuti langkah itu. Kalau kita bantu peniaga kecil ni, anda juga maknanya secara tak langsung dapat membantu pengguna. Bila kadar sewa turun kan, jadi mereka tak adalah nak naikkan harga barang kan. Kalau naik harga barang, siapa yang terkesan? Kita sebagai pengguna sebenarnya. Okay, geng-geng berhantu, Sparrow dari sini, Karo Azlin Nizam, kita ada DNS Din, Muhammad Fairuz. Siapa lagi? Zakatin. Ada Are You Sleeping? Dia kata Abek okey ke? Abek okey, bereh. Kita ada Kak Ani, Hazlina Mansur, Ani 83, Wiranti, Lina DP dari Dungun. Ada juga siapa lagi? Queen of Smoking, Kana Yana, Salima, Rizki, Jun, Haritz, Marziha Pian, Kion Yon, Zai Kuih Kampung, Kamar Obi pun hadir. Ada Ma, ada Madam Rose, Akmal Azri, katanya berehat seketika di RNR Tapah sebelum sambung pemanduan. Bagus, itu yang kita nak kan. Dan memandu lebih 2-3 jam tu berehat seketika. Kena kopi O ke, tak boleh nak tidur, carilah kan kudapan dekat situ. Azaz Nol, kita ada Katina Abdul Karim, Rohatun juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak tau. Ada Buragas. Ui, ini geng 6 Jahanam ni, bukan geng Buruhantu. Buragas Katipang. Siapa lagi nama-nama 6 Jahanam tu dalam cerita Allah Yaram Tazibi Ramli? Ada Katipang, Buragas, Lavender Girl, ada Suryani juga hadir . Mantap semua. Okey, sudah pun melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan kepada anda. Selepas kita layan lagu-lagu rock, lagu-lagu yang agak rancak, entah-entah kepala hiburan berbagai rentak, ada dangdut dan sebagainya kan. Kini tibalah masanya kita bertukar mood kita. Mood kepada lagu-lagu yang boleh mengimbau kenangan anda, boleh mengimbau kenangan masa lalu, kenangan dalam kehidupan kita. Kerana kalau dari segi kehidupan itu adalah masa lalu, adalah apa dia? Masa lalu adalah kenangan. Masa kini adalah tindakan kita. Masa depan adalah harapan kita sebenarnya. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu sing along lah.
masuk muzik je anda dah tahu dah lagu tu, lagu tu macam mana. Anda membesar dengan lagu-lagu itu, anda dewasa, tumbuh dewasa dengan lagu-lagu itu. Tetapi percayalah, kenangan akan terus hidup dalam diri kita meskipun kenangan pahit yang kita cuba buang jauh-jauh, kerana kenangan itu akan terus berada dalam diri kita sampai ke akhir hayat kita. Apapun, jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok tau. Mungkin Tuhan telah sediakan sebuah kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi terus sabar dalam menghadapi berbagai ujian. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu menerusi lagu ini, lagu ciptaan daripada Manangah, lontaran suara Kak G, Fauzia Latif. Kau yang merubah segalanya. Tapi yang paling penting, anda jangan ubah frekuensi radio anda. Terus dengarkan Nasional Kian Berhantu. Bertemankan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi nanti.

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah.

kumpulan UK Seringan Kau satu-satunya. Satu-satunya segmen nombor satu tengah malam anda. Nasana Kian Buruh Hantu. Oh yeah, terima kasih untuk semua pendengar National FM yang menjadikan National Game Buruh Hantu sebagai segmen nombor satu tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Tanpa anda, siapalah kami di sini? Siapalah saya kan? Kalau tidak, saya cakap seorang-seorang je. Tapi saya percaya jutaan pendengar sedang mendengarkan pada waktu ini seantero dunia sebenarnya. Ada yang mendengarkan di England, di Australia, di mana lagi, di mana lagi, dari Mekah Al-Mukarramah juga mendengarkan. Terima kasih banyak-banyak ya, yang dekat Mekah tu fokus pada ibadah. Kita doakan semoga mereka yang berada di tanah suci pada waktu ini untuk mengerjakan fardu haji rukun Islam yang kelima akan terus diberi kesihatan yang baik, fokus pada ibadah dan selamat pulang untuk membawa haji yang mabrur insya-Allah ya, dengan pencucian diri di sana. Mudah-mudahan dosa kita semua akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. 1.57 minit pagi. Ini pula amaran ribut petih yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, 1.30 minit pagi tadi ya, baru je dikeluarkan. Ribut petih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Yan, Bendang, Kuala Muda, Kulim dan juga Bandar Baru. Seluruh negeri Pulau Pinang termasuklah di Perak, di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Manjung, Perak Tengah, Bahagian Datuk dan juga Hilir Perak. Seluruh negeri Kelantan, Terengganu pula di Besut, Setiu, Hulu Terengganu dan juga Kemaman, Pahang, di Lipis, Jerantut dan juga Kuantan. Manakala Sabah pula di pedalaman Sipitang, Tenom dan juga Keningau termasuklah di Tawau sempurna sehingga jam 5 pagi nanti. Itu dijangka oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ramai geng-geng berhantu, geng-geng pembuat kuih melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai-ramai. Kita ada Su, kita ada Puteri Lilin, Fiza Rizan, Nur Cahaya dari Perlis, Hazliza Bahar dari mana ni, Tasik Ipoh, ada Iman 880, Azlina Abdul Aziz, ada Faizal, Umi Habibah, Kai Junaidah, dia kata Korporal Fauzi Kin, salam dekat Abang Manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Sislin dari Manjung, Su 4290, ada Isa Kecik, ada Izam, Musafir Kelana, Mizi 85, Anis Mohamin, Jaman 67, Nan Transport 4x4, Serenity, Linda Kitchen, Karat juga terus bersama-sama. Ada siapa lagi? Fatiha, Maria Mazilan, Zaini Omar, Muhammad Arif, Azlin 86, Manzek dari Kota Tinggi, Nur Azizah juga. Pak Su, Tanker Shell KVDT hadir layan Abang Manis. Okay, Isam Mori dari Perak, mantap semua. TP-TP like ni kasih turbo lah, kasih turbo. Saya kalau nampak like tu banyak kan, jadi semangat terus tau. Chinatown Singapura, DJ Rahman ya. Ada Riris, dia kata assalamualaikum, apa khabar baik. Diamond 85, salam dari Johor. Hashtagnya Seharum Mawar yang tadi untuk 5 lagu yang terawal, dan kini kita bertukar kepada Teruntuk Cinta Hati. Ini lagu yang agak dah lama kita tak dengarkan. Lagu ni best, lagu ni best. Lagu ciptaan Asang, lirik oleh Itam Jermol, kumpulan Jermol dengan Mawar. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu di National FM, sentiasa di hati.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional.

Lagu ciptaan Air Wine, lirik oleh Baiduri, kumpulan Spring dengan Bougainvillea. 26 minit pagi waktu ini, ramai yang tak tidur lagi. Tapi bulan depan, bulan Jun nanti, bermulanya 11 Jun, ramai juga yang akan tak tidur. Yang sebelum ini tidur akan berjaga, tahu? Sebab apa? Sebab apa? Sebab nak layan Piala Dunia 2026. Mesti yang kaki bola ni kan, peminat-peminat bola sepak tertunggu-tunggu pada bulan depan Piala Dunia untuk tahun 2026. Dan peminat bola sepak tanah air bakal menikmati tayangan kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi RTM, Radio Television Malaysia, dan juga Unify TV, hasil kerjasama strategik bersama dengan 3 syarikat telekomunikasi utama negara. Perkara itu disahkan oleh Dato' Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Dan jalinan kerjasama melibatkan Unify, Sarcom Digi dan juga U Mobile. Ini bukan saja memboloskan akses sukan bertaraf dunia kepada rakyat, malah memperkukuh sebenarnya peranan penyiaran awam dalam menyediakan kandungan berkualiti tanpa kos tambahan. Jadi jangan lupa tengok secara percuma, tau. Ini betul-betul percuma, bukan main-main. Sebenarnya ini adalah inisiatif untuk mencerminkan komitmen kerajaan madani dalam memperluaskan lagi akses rakyat kepada kandungan berkualiti dan juga manfaatkan sukan sebagai medium perpaduan nasional. Tahun ni bola sepak berlangsung di mana? Amerika Syarikat, Mexico dan juga Kanada menjadi tuan rumah bersama, dengan aksi pembukaan dijadualkan berlangsung di Mexico City pada 11 Jun, manakala perlawanan akhir akan diadakan di New Jersey pada 19 Julai. Geng-geng berhantu, okey semua? Siti Fatimah, The Rose, Hamdan Arifin, Amy Marshall, kita ada Rama-Rama Putih, White Butterfly, Ikuan Ahmad, kita ada Abang Mira, ada Nuras, ada Mira Ira, katanya nak ucap selamat hari lahir untuk ibu dia, ibu yang tersayang tu, Sofia Hassan. Semoga ibu berada dalam keadaan sihat-sihat selalu, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, ya. Doa daripada anakmu. Kita ada Renova, Jamilah 79, Maksuna, Ishal, Yusuan Yusof, Donald Dongoy, Raihan, Suliza Liza, Mat Yusri, Bunga April, Abang Long Awang dari Bintulu, terus bersama-sama check in terus. Daklina, Undertaker pun hadir. Oh, takut saya Undertaker, eh. Bunyinya macam itulah. Kita ada Mastura, Lady Heda, Zarina, Ahjin, Surf. Kita ada Adila Koste, Nur Elin, Zalina, Zek Kurma Jingga, Sam Dizzy, Anggrek Desa memberikan salam, Rohana Saga juga turut bersama-sama. Mantap semua. Sambung lagi ya, Menangis Tapi Bujuk Katil dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan diri cinta Nadia, lontaran suara Nadia juga menerusi lagunya. Salam untuk kekasih. Salam saya hulurkan untuk anda semua yang buruh hantu. Jadi terus dengarkan Nasional Yang Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi, ya.

0: Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tempat UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

sebuah lagu dendengan kumpulan EYE dengan Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Ada Abang Lori katanya, kata Karan, Abang Lori kita, dengarkan lagu ini sampai nak bawa lori pun tak senang hati bang. Oi mantap. Menangis sendirian dalam lori. Menangis bukan tapi bujuk hati tapi dekat steering lori ya. Tapi fokus pada pemanduan anda. Menangis-menangis juga. Fokus pada pemanduan. Jangan sampai membahayakan diri anda dan juga orang lain ya. 2.57 minit pagi. Ada yang bertanya dengan saya. Bang, hari ini abang sampai pukul berapa? Sampai pukul 3 ke sampai pukul 6? Selalunya dalam bulan ni kan, dah berapa minggu ni, pukul 3 saya sampai pukul 3. Kemudian DJ Hanim yang sambung. Dan untuk hari ini, saya sampai pukul 6 pagi. Pemilik suara ini akan bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Jadi jangan risau. Kita layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi ya. Baik, pada ketika ini saya lihatkan rakyat Malaysia terutamanya memang tertunggu-tunggu tau di setiap kawasan DUN, tertunggu-tunggu tentang program Jualan Rahmah. Kerana dekat Jualan Rahmah tu dapat membeli barangan keperluan harian pada kadar 10 hingga 30% lebih murah lah ya berbanding dengan harga pasaran. Dekat Pulau Pinang juga, menerusi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KDN, KPDN menyasarkan pelaksanaan sebanyak 1,440 siri program Jualan Rahmah di kesemua 40 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN. Dan program itu akan dilaksanakan dengan kekerapan 3 kali sebulan di setiap DUN bagi memastikan rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga lebih berpatutan. Ya. Dia bukan negeri Pulau Pinang saja. Menerusi KPDN, negeri, setiap negeri sebenarnya menyasarkan 3 kali sebulan di setiap DUN. Jadi kalau ada program Jualan Rahmah tu, jangan lupa untuk dapatkan barangan keperluan harian. Jauh lebih murah sebenarnya. Saya kalau ada program Jualan Rahmah tu, memang saya akan pergi. Memang tertunggu-tunggulah Jualan Rahmah. Sekurang-kurangnya dapat jimat lah sikit. Ada duit poket tu. Lebihan jimat tu kita boleh simpan kan. Okay, siapa lagi yang bersama-sama dengan saya? Virginia, Virginia Vanessa melaporkan diri. Ada Habibah Azman, Atuk Terakus, Yung Iza, Megatron. Bukan manusia je dengar GBH, robot pun dengar Megatron. Rumah Dayana, Ida Khairi juga bangun buat kuih. Jamal, Ros, Ana, ramai geng-geng buat kuih ni. Nur 68, ada Jana, Ina, Khairi, Rafi, Mio, Khalid, Abang Lori. Mantap Abang Lori katanya dalam perjalanan nak ke mana ni? Agung Badak. Okay, Zoo, Heidi Mamat, kita ada Mrs. Vario, Rahim Osman, Abang Din Taiping, Malah Acik, Syah Ahmad, ada pencinta wanita, Mas Sarah, Aini No. 7, Faniza Yayang, ada Putri dari Perak, ada 6979, The Rainbow Malam juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okay, sambung lagi menangis, nak sambung lagi. Muhammad Nur Rahman, Abang Lori Ikan, Pabang. Ikan kembung 2 kilo hantar ke Abang Manis ya. Balik hari Abang Lori Jidex, Cik Zah kemas bilik. Dia tengah kemas bilik. Encik Bongsu pun turut bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan diri ciptaan Sari Amri. Lontaran suara Ziana Zain menerusi lagunya Mada Berhela. Terus meluncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Adib Zain Alif.

lontaran suara Mus bersama dengan Kumpulan Mei menerusi lagunya sendiri. Tapi saya mengharapkan anda tidak sendiri ya, bertemankan dengan saya, saya juga bertemankan dengan anda. Jadi kita teman berteman lah sampai pukul 6 pagi. Nasana Kibur Hantu membawa kita ke 3.25 waktu ini. Jadi salam tahajud, salam selamat pagi untuk anda yang berbangun, ada yang baru selesai solat tahajud, ada yang baru nak solat tahajud dan sebagainya. Geng-geng Buruhantu sememangnya belum tidur lagi, sentiasa menantikan Nasional Geng Buruhantu untuk mendapatkan lagu-lagu yang terbaik. Saya janji, saya janji saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik saja. Oh ya, hari ini 14 Mei, esok pula 15 kan. Jadi kita semua kena ingatlah, kerana kita perlu sentiasa peka dengan perkembangan cuaca semasa susulan negara dijangka memasuki fasa monsun barat daya bermulanya esok sehingga September ini. Kenapa di monsun barat daya ini kita kena berjaga-jaga? Sebab apa? Sebab kita akan terima taburan hujan lebih rendah selain pada cuaca lebih panas dan juga kering di kebanyakan kawasan. Jadi kita kena sentiasa peka dengan perkembangan cuaca semasa, menggunakan air secara berhemah serta mengelakkan sebarang aktiviti pembakaran terbuka yang boleh menyebabkan jerebu dan juga pencemaran alam sekitar. Kalau ada sampah, kita tanam je. Tak payah nak bakar-bakar. Memanglah api tu kan, kan masa kecil dia jadi kawan, dah besar jadi lawan, dah besar baru tahu. Jadi tolonglah jangan lakukan pembakaran terbuka. Biasanya waktu monsun barat daya ni tanah menjadi kering, tumbuh-tumbuhan pun menjadi kering kan. Kalau kita nampak dekat tepi jalan tu, rumput pun jadi warna kuning je, selalu warna hijau, ini warna kuning je. Baik, yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Yang berniaga, macam mana perniagaan anda pagi ini? Kedai-kedai makan, kedai-kedai tom yam, kedai-kedai mamak kan? Toki-toki warung, terima kasih bersama-sama dengan National FM. Peniaga-peniaga burger seluruh negara pun sama juga. Ada yang baru nak kemas kedai burgernya dan nak balik ni bang. Alhamdulillah hari ini perniagaan bagus. Ah, syukur. Sikit ke banyak ke kena bersyukur. Dengan bersyukur saja yang dapat menenangkan hati kita. Percayalah. Zuriati Sumadi terus kekal setia katanya. Kita ada Mas Shah. Siapa lagi? Zuumi, ada Suhaima, Hawalina, ZMD, Hanafi, Airi Chome, Azri Aziz, Suhaila Misnan, Juliana Hassan, Intan Payung, Wan Kavong, Aznina, Muhammad Arif, Muhammad Sobri Ali, Hani Mahani. Mantap semua ya. Dari Sabah ya, Jebat KK hadir. Jebat, oh Jebat pun hadir. Mantap lah semualah. Semua yang hadir, ada pilot darat, pahlawan, macam-macam lagi lah. Ada lagi ramai. Soraya Isamuri pun ada lagi. Balik hari Cik Zah, saya masih mengemas bilik. Bilik apa yang dikemas tu Cik Zah? Bilik sendiri ke bilik hotel? Kalau bilik hotel mana mungkin waktu-waktu begini kan, jarang dekat hotel kan. Kemas bilik eh, jelas nak bagi kata orang tu nampak cantik. Tempat tidur pun kena nampak cantik tau. Betul, kena selesa tempat tidur. Mak bilik baru ni bau harum, wangi. Ui, dia lain macam tu kalau kira bilik kita bersih, lepas tu bau harum, bau wangi. Nak tidur, nak baring pun selesa. Okay, jom waktu ini sampai pukul 4 pagi. Seperti biasa, saya hentikan dahulu lagu Menangis Tapi Bujur Katil. Sebab untuk setengah jam ini saya nak beri laluan dan juga untuk lagu-lagu hashtagnya Kenangan Lalu, menerusi lagu koleksi 80-an. Dan untuk lagu yang pertama dalam koleksi 80-an, lagu ini saya nak tujukan untuk anda semua, untuk anda semua pendengar-pendengar GBH.
sebab anda terus menyokong segmen ini sehingga menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor satu untuk rakyat Malaysia dari jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Lagu ciptaan Omar Taib, lirik oleh Siti Zaleha Hashim. Laur Kumala Sari dengan Selamat Pagi Sayang. Selamat pagi GBH. Selamat pagi semua.

kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: Eh Man, kau pernah terfikir tak macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni, Liza?
0: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Ha, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Ha, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah, baiklah.

sebuah lagu ciptaan Allahyarham Dato' Ehsatan dari Harun Abdul Majid, Carefree dengan Kini Baru Kau Sedar. Baru tersedar dari tidur. Ada yang baru tersedar tu. Saya nampak. Tertidur, penat ya. Tak apalah. Ya, untuk hilangkan letih ni memang kena tidur. Begitu juga dengan pemandu-pemandu se-Malaysia. Kalau mengantuk, mata dah letih tu, pergi berehat, tidur. Cari kawasan rehat dan rawat. Kebanyakan lebuh raya utama, kawasan rehat dan rawat sangat-sangat selesa untuk anda berehat. Ada tempat parkir lori, parkir bas, tempat kereta. Dan saya boleh kategorikan R&R kita antara R&R terbaik di dunia. Betul. Saya dah pergi banyak negara. Saya dah banyak melalui lebuh raya di negara-negara orang lain. Yang saya tengoklah, bila singgah di kawasan rehat dan rawatnya, alamak, macam ini ke? Tak sama pun macam Malaysia kan. Dekat Malaysia ni bukan saja ada toilet, ada tandas untuk buang air, nak mandi pun ada tempatnya, ada shower lagi. Itulah kelebihan lebuh raya di Malaysia. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi? Saya nampak kopi O dah nak habis dah tu. Tak apa, bancuh lagi. Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Buat masa ini sebenarnya kalau kita lihatkan banyak kata orang tu, harga makanan masih belum lagi ketara lah untuk mengalami kenaikan, kecuali di beberapa premis tertentu lah. Namun pada ketika ini juga, kerajaan sebenarnya tidak boleh terlalu selesa kerana keadaan pasaran global sentiasa berubah kan. Dan kerajaan akan memantau harga komoditi global dan juga impak terhadap kos makanan melalui Kementerian Ekonomi dan juga Kementerian Kewangan, dan tindakan intervensi awal sedang dipertimbangkan untuk meringankan beban pengguna dan juga peniaga kecil. Dan kenaikan makanan belum ketara, tetapi kerajaan tetap berwaspada terhadap perubahan pasaran global pada ketika ini. Bekalan makanan antara yang lain, bekalan makanan asas stabil, stok beras juga mencukupi hingga hujung tahun, sementara lebihan sayuran memerlukan campur tangan daripada pihak Alfama. Kalau kita tengok dekat Cameron Highland tu utamanya, sayuran ni berlambak tau. Tapi kita harapkanlah, krisis tenaga global, peperangan yang berlaku di Asia Barat akan berhenti untuk selamanya lah. Kita mahu hidup yang aman, damai, makmur, sejahtera. Kita tak mahu ada perang-perang. Betul, negara kita tak ada perang. Negara kita masih aman. Tetapi bila krisis berlaku dekat Asia Barat ke, dekat Eropah dan dekat mana-mana tempat pun, ianya akan melibatkan ekonomi. Ekonomi bukan ekonomi negara kita je, ekonomi dunia sebenarnya. Baik, Azila MTJ, selamat pagi untuk anda yang menyapa saya di live kita pada waktu ini. Cik Masita, kita ada Asma Lini, ada AG, Juni Irwan dari Riau, Indonesia. Mantap. Ada Kak Kunti, Azlan Adnan, Boy Tobing, Hati J dari Brunei, Dapur Mio Riza, Azam Zawawi, Dayan Umera, ada Alung, ada Syah Putra, Mo'iti, Dayan Nurafidah, Kori 619, Cik Rose. Lagi siapa? Ramai-ramai yang baru bersama-sama dengan saya ni. Bunga Larangan, Juriana dari Labuan. Mantap mendengar di Labuan. Baik, jom terus sambung lagi Menangis Tepi Bujur Katil. Tapi sebelum lagu Menangis Tepi Bujur Katil, saya bawa anda seperti biasa waktu begini untuk terbang ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ini daripada Rob Kumar Ratot, Tujumin Rob Dik Tahir. Terus main, terus dengarkan Geng Buruh Hantu.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapa lah jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak, ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni ha. Terima kasih lah kak. Ingatkan saya ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insop saya dengar ni akak cakap ni tau.

Zaman kumpulan Bumi Putera Rockers dengan lagunya Dari Sinar Mata, membawa kita ke 4.33 minit pagi waktu ini. Pembuat-pembuat kuih semelisih dah siap belum kuihnya? Ada yang sampai menangis tau sambil layan, sambil buat kuih sambil menangis. Bukan tepi bucu katil, tapi dekat dekat dapur bermandikan tepung, sambil teringat, terimbau kenangan-kenangan lama. Ada yang teringatkan sewaktu zaman-zaman cinta monyet kan. Dia yang bercinta, monyet yang dapat nama. Saya sebenarnya sampai sekarang terfikir tau, kenapa nama panggil cinta monyet kan? Cinta yang datang, yang hadir hanya sementara waktu. Terutamanya berlaku bila kita berada di awal-awal remaja kan. Mula-mula kita mengenali erti kasih sayang. Cinta monyet, kenapa tak cinta tenggiling ke? Cinta beruang. Saya jatuh cinta ni, tapi cinta lembu. Macam mana eh? Cinta monyet. Tak apalah, yang penting kita tahu, yang penting kita merasai bagaimana mula-mula jatuh cinta tu. Sangat-sangat seronok mula-mula jatuh cinta kan. Baru kita kenal erti rindu macam mana. Ui, rindunya pada si dia. Sehari tak dapat dengar suara tu, rasa macam lain macam je. Kalau bercinta satu kampung lagi lah, lalu depan rumah pun tak apa, janji nampak bumbung rumah. Siapa pernah buat macam itu? Siapa pernah buat macam itu? Saya percaya ramai geng-geng buruhan tu. Lalu depan rumah je nampak bumbung pun jadilah, lepas rindu tu. Jangan nak bohong saya. Saya tahu. Baik, buat pertama kalinya bagi anda yang nak mendapatkan perkhidmatan guaman sukarela dan juga percuma demi kepentingan awam, pusat mediasi madani akan dilancarkan di Kuala Lumpur pada 18 Mei ini sebagai inisiatif kerajaan dalam memperluaskan akses penyelesaian pertikaian melalui kaedah mediasi kepada rakyat ya. Dan ianya akan dikendalikan oleh Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri, dan lebih 170 mediator bertauliah akan kendalikan tuntutan di bawah RM250,000 secara percuma. 18 Mei ini ya, yang akan dirasmikan, akan disempurnakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan juga Reformasi Institusi, Dato' Sri Azalina Osman Said. Okey, geng-geng buruan tu. Yung Izzah kata, betul tu Abang Manis cakap tu nampak bumbung. Cakap nampak bumbung rumah kan? Mesti pernah merasai benda tu. Ida Nur Haida, kita ada Miss Kayo, Rosli Zatul Azwa, Mak Zai pun hadir, Zulaika Azurin, Azna Idrus, Ajano, Tiger Aini, Rin Nohara, Yayang Sandra, Cik Nana, Siti Zuhaida, Rose 77, Ida Wahab, Nick Nai, ada Isha, Zam 67, Nita Pudama Merindu, Syah Kamarudin, Aina, memberikan salam. Waalaikumsalam. Kata kasut buruk, nampak kasut pun jadilah. Iyalah tu kan. Okey, jom terus sambung lagi beribur menerusi lagu-lagu terbaik ini dia. Kita sambung dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula, daripada komposernya Jawa Suki dengan Ira Milban, Kamar Ilhambo. Luncur terus sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif di National FM.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Ringkas dengan pahit akan manis akhirnya. Oi, ada yang tersentuh dengan lagu ini. Dan lagu ini menutup tirai untuk menangis tapi juga tel. Cukup-cukup kita menangis hari ini ya. Cukup-cukuplah kita menangis. Ada yang tengah menangis dalam selimut lagi. Mizi 85 katanya menangis dalam selimut. Tisu pun dah habis bang. Lap air mata pakai selimut. Kenapa tak sediakan tuala terus? Ada betul. Nanti kita basuh tuala tu. Baik, tepat jam 5 pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Bangun pagi, ada yang baru bangun pagi ataupun di awal pagi ini, kita terus merasa syukur dengan kehidupan kita ya. Apa yang kita cari dalam kehidupan kita? Apa yang sebenarnya kita cari? Sudah tentu kita cari kebahagiaan. Kalau kita kaya pun belum tentu kita bahagia. Kita kaya pun belum tentu mencukupkan. Miskin belum tentu kita rasa kekurangan kan. Bahagia bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi bahagia itu ianya datang dan bagaimana kita menikmatinya dan kita mengenal erti kebahagiaan itu. Itu yang paling penting. Okey lagi geng-geng berhantu. Terima kasihlah mereka yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir juga masih lagi mantap. Okey. Sabar-sabar. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Khamis 14 Mei 2026, 26 Zulkaedah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi. Labuan 4.52 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.19 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi. Kuala Terengganu 5.41, Kuantan Pahang 5.45, Kota Baru Kelantan, Johor, Johor 5.44, Bandaraya Melaka 5.49, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor 5.50 minit pagi. Manakala di sebelah utara, di Ipoh Perak 5.51 minit pagi, Johor Pulau Pinang 5.52 minit pagi, Alustar Kedah 5.51, manakala Kangar Polis pula 5.50 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Terus lakukan kebaikan. Meskipun kadang-kadang bila kita lakukan kebaikan tu dikata orang, kita buat baik pun kata orang, buat jahat lagi lah kan. Buat jahat macam-macam dikatanya, popek, popek, popek, sampailah daripada utara sampai selatan, selatan ke barat, barat ke timur, sampai ceritanya cepat je sampai. Kalau kita buat kejahatan, tapi kalau kita buat kebaikan pun orang kata juga, alah nak tunjuk baik lah tu. Macam-macam kan mulut orang ni, macam-macam pandangan orang. Tak apalah, apa pun pandangan orang pada kita, kita pedulikanlah apa orang nak kata pasal kita. Mulut tempayan kita boleh tutup, mulut orang macam mana pula kan. Yang dapat dosa dia, biar dia. Mengata orang, menghina orang, memfitnah orang, macam makan daging saudara kita sendiri tau. Tergamak ke kita nak makan daging saudara kita sendiri? Tak tergamak kan. Jadi berhati-hatilah dengan percakapan kita, lidah kita. Lidah kita ni nampak kecil je, tapi ingat, lidah kita juga boleh mengangkat kita ke tempat yang paling tinggi. Lidah juga boleh menjatuhkan kita ke dalam lurah ataupun dalam gaung yang paling dalam. Baik, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang saya panggil dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu memberikan sedikit ketenangan dalam jiwa anda. Kerana banyak lagu-lagu di jam yang terakhir ni berunsurkan ketuhanan, berunsurkan nasihat, berunsurkan kedamaian. Jadi terus layan ya, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Cik Zah kata nak baring sekejap sementara tunggu subuh. Azman Ibrahim, hari apa Abang Manis cuti, Abang DJ cuti? Malam nanti anda bertemankan dengan, bukan saya, tapi orang lain ya, tapi penyampai yang lain. Jangan risau, kami 24 jam kami bersiaran dengan penyampainya. Satu-satunya radio yang beroperasi
24 jam dengan penyampainya. Okey, saya nak mulakan lagu ini dahulu. Lagu di jam yang terakhir. Sebuah lagu dan lirik ciptaan JS Kevin, Ekspedisi, dengan Nafisa. Nafisa maksudnya yang paling berharga ataupun yang paling bernilai. Apa yang paling bernilai dalam diri anda? Anda sendiri yang tahu. Nasional Game Berhatu, sampai pukul 6 pagi.

Dan kita tahu bahawa matlamat kita, kita besarkan matlamat, kita jelaskan matlamat seolah-olah kita dapat lihat gambaran syurga itu walaupun kita tak boleh membayangkannya, tetapi jelas bahawa kita memang nak masuk dalam syurga Allah. Ya, dan syurga ni kita boleh faham dalam dua keadaan. Yang pertama, syurga itu memang hakikat, memang ada syurga yang kita akan masuk. Amin ya Rab. Ingat lagi ya, kalau kita sebut syurga, kena baca, kena respon spontan, Allahumma rzuqni. Ha, terima kasih, saya dapat dengar tu. Kemudian kalau sebut neraka, wal'ayadzubillah. Ha, ya, kita tak nak ya, kalau boleh spontan respon itu ya. Syurga yang kita nak masuk ini, dia adalah syurga, ada memang ada syurga yang hakiki ya, syurga tu hakiki, memang ada syurga tu, itu syurga ataupun al-jannah ya, yang difahami oleh kita, oleh iman kita. Dan yang kedua juga ya, syurga itu juga adalah merupakan simbolik ya, simbolik kepada tempat di mana tempat redhanya Allah kepada hambanya. Jadi syurga itu memang hakikinya ada, tetapi dia juga adalah simbolik. Jadi sebab tu kalau dalam Al-Quran kita tak jumpa lagi, kita tak masuk lagi dalam syurga, tetapi syurga itu bila digambarkan, dia adalah simbolik tempat redhanya Allah. Ha, saya kena terangkan ini juga sebab ada orang dia begitu, kalau budak muda hari ini kata poyo lah, maknanya saya beribadah ni ikhlas, bukan nak syurga. Jadi bila orang kata syurga, syurga, syurga, dia kata macam, you nak ibadah ke nak syurga? Ha, jadi sebab tu perlu ada kefahaman. Sebab syurga itu adalah simbolik kepada keredaan Allah. Maknanya kalau kita kata saya nak Allah beri kepada saya syurga, maknanya saya nak Allah redha kepada saya. Sebab keikhlasan yang kita sebut-sebut ni adalah untuk mencapai keredaan Allah. Ya? Dan sebab itulah kalau kita tengok balik, ya, apakah nama malaikat yang servis ataupun yang menjaga syurga? Malaikat yang menjaga syurga namanya adalah Malaikatu Ridwan, yang merujuk kepada keredaan. Maknanya seolah-olah malaikat yang mengurus orang-orang yang mendapat keredaan Allah. Ya, jadi kalau gitu Masya Allah, kalau saya, ada orang kata, oh, saya, anak kita kata, ayah saya nak masuk syurga ayah, ha, jangan kata, jangan, kamu kena ibadah untuk Allah, bukan untuk syurga. Sebab syurga itu simbolik. Bagaimana Allah nak berinteraksi dengan kita, nak beritahu bahawa Allah sayang satu benda, maka Allah sebut dalam bentuk pahala yang besar akan masuk syurga. Jadi kalau orang tu kata, eh, saya nak beribadah untuk dapat pahala, adakah salah? Tak salah, sebab pahala juga simbolik. Nak tahu bahawa Allah suka atau tak suka satu perkara ya. Kita tak tahu apa yang Allah suka ya. Bagaimana kita nak tahu bila Allah melalui Nabi atau dalam Quran menceritakan bahawa dapat ni, dapat pahala ni, dapat ni, pahala ni besar. Jadi pahala yang besar menunjukkan kalau kita buat, Allah sayang sangat kepada kita bagi amalan tersebut. Dan untuk kita memahami juga syurga ini, ada syurga yang disebut sebagai Al-Jannatul Haqiqah tadi ya, syurga yang memang realiti syurga itu. Dan untuk kita ya, untuk orang yang berpahala ya, jadi bila orang tu buat pahala, dia buat amalan jadi pahala, maka amalan yang menjadi pahala ya, sebab ni yang menakutkan saya juga dalam kita berbincang pahala tebusan syurga, amalan sahaja belum tentu jadi pahala. Yang pahala itulah yang kalau dia dah menjadi pahala, sebab tu Allah kata thawaban inda rabbika thawaban, maknanya contohlah ya, kita sembahyang duha, itu amalan. Tetapi pahala itu Allah yang menetapkan pahala dia. Jadi kalaulah kita buat satu amalan, tetapi contohnya kita buat amalan, sebab apa kita sembahyang duha? Sebab kita nak riak kat orang, kita nak upload kat kita punya apa ni, IG, supaya orang tahu bahawa oh, kita sembahyang duha pukul 10, nanti orang pun like. Ya? Jadi apa jadi rupanya kita beramal, tetapi pahala belum tentu dapat ya? Takut pahala kita habis di kanan. Jadi sebab tu untuk menjadi sesuatu benda tu pahala, Masya Allah ya, dia kena ada beberapa syarat ya. Syarat contohnya mesti amalan tu betul ya, mesti betul. Dan kemudian yang kedua ialah amalan itu betul, maksudnya betul, betul cara buatnya dan betul niatnya. Dan kemudian betul tadi yang kita kata betul itu dalam bentuk al-itqan, maknanya dia buat dengan bersungguh-sungguh, bukan buat dengan keadaan melepas betuk di tangga, kita kata tak ya. Jadi saya nak cerita lebih fokus di sini adalah syurga yang hakiki, realiti tersebut rupanya bagi orang yang berpahala. Ha, ini fungsi pahala. Apa fungsi pahala bagi diri kita? Dia bukan rupanya hanya menebus syurga di hari akhirat, tetapi rupanya ada benda yang kita boleh tebus kat dunia. Ya, baik. Jadi sebab tu syurga ini dua.
Yang pertama adalah syurga yang hakiki, yang kedua ulama namakan dia sebagai

Al-Jannatul Ajilah, ataupun dalam bahasa kita adalah syurga itu yang Allah segerakan dalam hati orang-orang beriman ataupun dalam hati orang-orang yang berpahala. Aha, ya. Sebab rupanya pahala ini, ya, pahala ini bila kita buat amal dengan ikhlas, dengan bersungguh, dengan betul caranya, maka di sisi Allah dia jadi pahala. Pahala tersebut akan disimpan dan akan digunakan bila kita masuk di alam kubur. Pahala ni di dunia dia tak bernilai. Sebab tu kadang-kadang sebutlah pahala magian, pahala orang buat dek je. Sebab dia tak ada nilai. Ya? Tak boleh. Contohnya Nabi kata orang yang duduk dalam raudhah ni, kita duduk raudhah ni majlis ilmu ni. Ya? Tak boleh selepas ni tuan-tuan beli singgah tepi jalan, nak beli air kelapa dan bagi tahu dia, saya bagi pahala saya tadi dengar raudhah di National FM kepada saudara. Bagi pada saya satu air kelapa. Ya, kena banding dengan kelapa tu ada. Nak ceritanya pada kita bahawa pahala ni di dunia tak ada nilai. Sebab itulah orang tak gairah kepada dia. Tetapi bermula bila kita masuk ke alam kubur, barulah pahala tersebut protect kita. Baru pahala tu menjadi hiburan kepada kita. Cuba bayang kalau tak ada pahala, tak ada protect di alam kubur. Baik, sampailah kemuncak pahala tu begitu penting kepada kita, sampailah diletakkan di atas neraca untuk kita dapat membeli syurga dan kita jauh daripada neraka. Ha, ya? Baik, itu fungsi penting pahala, thawaban ataupun ajra. Untuk apa? Untuk dapat syurga hakiki. Tetapi, rupa-rupanya, untuk orang yang ada pahala, dia buat amal, kemudian menjadi pahala. Pahala tersebut bukan sekadar menjadikan dia dapat ganjaran itu di hari akhirat, tetapi Allah campakkan rasa tenang dalam hati orang itu di dunia lagi. Jadi rupanya, paling banyak orang buat amal, paling banyak dia pahala, dia adalah merupakan orang paling tenang. Dan orang yang tak ada pahala di dunia, walaupun dia mungkin rumah besar, kereta besar, ya, kita biasa baca, tuan-tuan boleh tengok perjalanan hidup Cat Steven, ya, yang bila dia masuk Islam, dinamakan dia Yusuf Islam. Ketika dia glamour, ya, ketika dia punya banyak duit, ya, pound sterling dia banyak sangat pada ketika itu, album dia paling banyak laris pada ketika itu, dia duduk atas pentas, ya, belum menyanyi lagi orang dah hysteria kat bawah, dah terlampau seronok dengan dia. Tetapi dia kata apa? Saya merasa kosong dalam jiwa yang bersangatan. Sampai satu tahap dia kata dia nak habiskan hidup dia. Dia masuk dalam laut, dia kata habiskanlah hidup aku. Cuba bayang, kaya bukan main, masyhur bukan main, handsome bukan main, tetapi merasai kosong dalaman. Sampailah akhirnya dia kata apa dia? Dia masuk tu dia berdialog. Dia tak tahu siapa, dia tak kenal Tuhan pada ketika itu. Cuma dia cakap, wahai Tuhan, tolonglah tunjuk aku jalan. Ya, ringkas ceritanya, dia berhenti dan dia balik je ke rumah. Abang dia hadiahkan kepadanya satu Quran terjemahan. Daripada Quran itulah akhirnya dia ucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kemudian dia merasai ketenangan, kepuasan. Jadi di mana ketenangan ada kepada Yusuf Islam ataupun nama lamanya Cat Steven? Sebab bila dia mula mendapat nilai di sisi Allah dalam hati dia. Nilai dunia adalah nilai manusia, tetapi nilai Allah dalam hati. Dan sebab tu bila dia syahadah pahala. Pahala paling besar. Sebab itulah kalau kita nak zikir, afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau kita rasa gundah gulana, cuba fokus benar-benar, pejam mata, tarik nafas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau 10 kali tak rasa cukup, baca sampai 100 kali. 100 kali tak tenang lagi, baca sampai 1000 kali. 1000 kali tak tenang lagi, dia kerana mungkin kotor sangat dalaman kita, bacalah sampai 10,000 kali. Dan pada saat tersebut, apa yang kita dapat? Meluru-luru masuk dalam hati kita yang disebutkan sebagai ketenangan, kepuasan, kebahagiaan yang sebenar. Ya, inilah yang sebenarnya dicari oleh orang. Sebab tu orang mendaki gunung yang begitu tinggi sebab nak melihat dan mencari ketenangan. Orang menyelam dalam laut yang paling dalam sebab nak mencari ketenangan. Hakikatnya ketenangan kat mana? Ketenangan ada dalam hati manusia. Jadi kerana itu, kita dapati bahawa pahala tebusan syurga, kita bukan hanya menebusnya di syurga yang hakiki, tetapi di dunia ini kita buat amal soleh, kita buat amal soleh dengan penuh ikhlas, dengan penuh bersungguh, kita lakukan fardu, kita lakukan sunat, kita buat khidmat dan kita buat akhlak dengan betul-betul,
maka sebenarnya kita lah menjadi orang yang mendapat syurga hakiki, syurga yang ajilah tadi, dan kita akan tenang dan tenang dan tenang. Semua yang saya kasih sekalian, ketika kita dijemput pulang oleh Allah atas nama kematian, cuba bayang orang-orang yang tenang dengan sebab banyak pahala yang diterima oleh Allah tadi, sehingga menyebabkan ketenangan, akaun ketenangannya begitu banyak dan kaya, dia layak untuk menerima sahutan daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Dan Allah panggil pada hari kematian kita nanti dengan panggilan, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu. Irji'i ila rabbiki radiyatan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau redha pada Allah dan engkau diredai oleh Allah. Masuklah kamu dalam kelompok hambaku, kata Allah. Wadkhuli jannati, dan kamu masuklah dalam syurga aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah berbincang tentang tajuk pahala tebusan syurga dalam 5 perbincangan, dan kita pohon ke hadirat Allah. Ya Allah, kami bercakap tentang syurga, maka rezekikanlah kami syurga. Ya Allah, kami bercakap tentang jalan, yakni pahala dan amalan, maka engkau kuatkanlah kami semua. Ya Allah, maka tuliskanlah setiap mereka yang berada dalam raudhah ini, ya Allah, sebagai orang-orang yang terdaftar namanya dalam daftar ahli syurga penuh kenikmatan. Ya Allah, dan dinding, jauhkan sejauh-jauhnya kami semua daripada neraka jahannam. Ya Allah, dan yang terpenting, ya Allah, jadikanlah kami kuat untuk melaksanakan amal soleh dan meninggalkan perkara maksiat yang ianya akan merupakan pahala di sisimu. Ya Allah, yang kami akan petik manfaatnya bermula kami berpisah dengan dunia ini. Sekadar itulah pertemuan kita. Saya di penghujung ini memohon keampunan dan kemaafan. Terima kasih kepada penerbit dan semua yang berada di Raudhah National FM. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

bersama kumpulan OK dengan lagunya Derita membawa kita ke 5.35 minit pagi kan. Dan kurang setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Game Berhantu. Jadi terima kasihlah untuk semua pendengar Nasional FM dari jam 12 malam tadi. Tetap setia, tetap kekal setia. Walaupun ada yang katanya mata mengantuk ni bang, tapi nak layan lagu-lagu terbaik dekat GBH ni. Terima kasih banyak-banyak lah sanggup bersenggang mata bersama-sama dengan saya, teman berteman. Mudah-mudahan lagu itu dapat menghiburkan anda. Walaupun ada yang saya tahu sepanjang malam keresahan, sepanjang malam kesakitan, sepanjang malam rasa tak selesa, sepanjang malam rasa tak sedap hati dan sebagainya kan. Tapi mudah-mudahan lagu-lagu yang saya putarkan dapat mengubati sedikit keresahan itu, keresahan di jiwa anda. Mereka yang melaporkan diri, terima kasih banyak-banyak dekat live TikTok, dekat Instagram. Ramai sangat yang melaporkan diri. Mungkin ada nama-nama yang tak sempat saya nak ke udara kan. Tapi percayalah, anda semua tetap di hati saya. Kerana pendengar Nasional FM ni sangat-sangat supporting, sangat-sangat supportive. Kalau dekat live TikTok ni, saya tak suruh tekan like pun, dia orang tekan like tau. Oi, mantap semua. Itu yang bench tu. Semakin hari semakin ramai penyokong-penyokong ataupun pendengar-pendengar Nasional FM. Menerusi 24 jam sehari dengan pelbagai segmen yang kami bawakan untuk anda. Sebagai contoh, pukul 6 pagi nanti tiga suara akan bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Pagi. Kemudian kita ada Nasional apa dia? Aspirasi, Nasional Relax, dan Kakak Petang pun ada, Nasional Malam. Kemudian GBH, Nasional Game Berhantu, dengan lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu yang berhantu, lagu-lagu sing along, lagu-lagu kenangan untuk anda. Jadi terima kasih banyak-banyak juga untuk pendengar-pendengar di seantero dunia yang terus mendengarkan walau di mana jua anda berada. Okey, pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri juga telah bersiap sedia dengan pelbagai segmennya. Saya kembalikan siaran kepada anda tepat jam 6 pagi nanti. Buat rakan-rakan penyampai RTM Negeri, selamat bertugas untuk anda. Selamat menghiburkan rakyat Malaysia. Sebab itu saya selalu katakan, kami 34 stesen radio RTM ni mempunyai misi dan visi yang sama, menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja. Sebab itu saya sering berkatakan kepada anda, pendengar-pendengar di seluruh negara seantero dunia, dengarlah RTM. Nak dapat informasi yang betul tu, dengarlah RTM. Nak dapat hiburan yang terbaik itu, dengarlah RTM. Kerana hiburan yang terbaik bermulanya di RTM. RTM sendiri usianya 80 tahun. Nasional FM juga 80 tahun. Jadi sepanjang 80 tahun itu kami telah masak, kami telah faham akan kehendak semua rakyat Malaysia. Terima kasih menjadikan Nasional FM the next level tau. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita berkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. Baik, maksudnya waktu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.50 minit pagi. Jadi salam subuh untuk anda semuanya. Ada yang kawasannya dah masuk waktu subuh, jadi selamat solat subuh. Dan sebelum pemilik suara ini menutup tirainya untuk pertemuan hari ini, saya ingin berkongsi dengan anda seperti biasa kata-kata. Sebuah kata-kata mungkin dapat memberikan manfaat untuk kita bersama kan. Dia dalam hidup kita ini bukan tentang untuk menyenangkan semua orang. Jadi kita kenalah hidup dengan bahagia ya. Jadikan diri kita sendiri dengan cara terbaik kita. Kalau orang tak suka kepada kita, pedulikan. Itu bukan urusan mereka, kerana kebahagiaan adalah pilihan kita. Maka tetap jadilah diri sendiri. Dan Alif Zai Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

Menyelusuri RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Kadir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Informasi dan hiburan untuk Koma FM.

0: nak bersama macam dulu. Dulu.
1: Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja.
2: Perak FM. Nidaul Islam.
3: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bila sebut kepribadian Muslim, sebagai seorang Muslim tuan-tuan, apakah kita kena ada yang utama sekali? Haruslah kita berakhlak yang baik. Tapi hal ini tuan-tuan, bukan akhlak kepada orang luar. Nak sebutkan hari ini adalah akhlak berkenaan dengan adik-beradik. Ni ramai orang kita ni kan, yang dengar orang luarnya baik sungguh je tak? Jumpa salam cium tangan saja kan? Hari-hari duk WhatsApp tanya khabar sebagainya. Tapi adik-beradiknya tak ambil peduli tuan-tuan. Ini kita kena ingat bahawa memutuskan hubungan dengan adik-beradik ini merupakan satu dosa besar. Satu dosa besar, satu kesalahan yang serius. Dalam kitab Al-Kabair, Imam Al-Zahabi ada menyebutkan hal ini. Salah satu dosa besar ialah memutuskan hubungan kekeluargaan ataupun dikenali sebagai hubungan silaturrahim. Maka sebagai Muslim tuan-tuan, apa kita kena buat ni Ustaz?

0: Tul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah.
3: Bagi yang baru mengikuti siaran kami, jangan sekali-kali tukar stesen anda.
4: Dengar radio, dengar radio.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia." Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Yang memandu itu, teruskanlah memandu. Radio Malaysia BFM, setia menemani anda.

0: up you semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk korang.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Anda sedang mendengarkan
1: sempurna. Bismillahirrahmanirrahim.

0: hiburan berinformasi.
1: Kamu tak nak kan ni ke kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa bang?
1: Alamak. Penatlah abang pakai kopi am sini kau bangun 3 pagi.
3: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari jodoh lagi ke?
3: Bukan.
2: Bukan mencari jodoh.

0: Eh, Mak, sejuk no ayahnya.
1: Memanglah sejuk atas kita udah di Cameron Highland 94.7 MHz.
2: Guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: satu malam bukan sekadar tentang bisan kota, tapi tentang muzik yang hidup dalam jiwa.
1: Kamu terlalu baik.
2: Begitu juga kamu, Bella.
0: Lagu-lagu yang dulu jadi peneman waktu sunyi, kini kembali mengisi malam minggu kamu. Dimensi Rock Jiwa. Setiap Sabtu, 9 malam hingga 11 malam. Hanya di Pira FM untuk kamu aja.
3: I to the P to the O to the H. Di Ipoh, frekuensi kami di sana 95.

0: Assalamualaikum. Selamat pagi komo semua. Salam Malaysia Madani untuk komo semua yang menjadikan Perak FM sebagai radio nombor 1 orang Perak. Dan hari ini udah pun Khamis 14 Mei 2026, dan di jam yang kedua ini saya nak bawakan pendengaran anda semua
1: Cuaca es Perak.
0: Jadi ayo kita meninjau cuaca di sekitar negeri Perak untuk hari ini bersama dengan pegawai dari Pejabat Meteorologi Batuas Pulau Pinang dengan laporannya. Silakan tuan.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya Najmudin, pegawai bertugas dari Pejabat Meteorologi Batuas akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Khamis 14 Mei 2026. Untuk makluman, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir bagi kawasan perairan negeri Perak berkuat kuasa sehingga jam 9 pagi ini. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Selain itu, Met Malaysia juga telah

0: mengeluarkan amaran ribut peti bagi kawasan daratan melibatkan daerah Kerian, Larut Matang dan Selama, Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan Hilir Perak berkuat kuasa sehingga jam 9 pagi ini. Seterusnya untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi cuaca hujan yang sedang berlaku terutamanya di daerah-daerah berdekatan pantai dijangka mulai reda menjelang lewat pagi nanti. Pada sebelah petang pula, hujan beserta ribut petir di kebanyakan tempat dijangka boleh berlaku melibatkan hampir ke semua daerah di negeri Perak dan ia dijangka boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti bagi daerah-daerah di pedalaman. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 23 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca, rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Teruskan dengan Perak FM. Terima kasih dan Assalamualaikum.
1: Cuaca Espera. Voter 95.6 MHz.

0: Apa kata, lepas makan di kedai makan tu, biasakan diri untuk kemas cawan dan pinggan di atas meja. Walaupun nampak remeh, tapi kita dah mudahkan kerja orang lain dan kita tak rugi apa-apa. Kita mudahkan kerja orang dan mereka pun seronok. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Sufian Chaimi, Perak FM, untuk koma aja.
1: Perlawanan bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Klik.
2: Apa cerita Perak FM? Mula kita dengar. Senyum koma, amboi berseri-seri. Salam ceria, Perak FM.
3: Yang sedang menjamu selera, selamat berselapan pagi diucapkan kepada koma. Ha, sambil-sambil berselapan pagi tu, apa kata? Moh, saya bawakan
4: laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
3: Jadi jom kita nak bersama dengan pegawai yang bertugas dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak dengan laporannya. Silakan tuan.
5: Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan masyarakat. Pada pagi ini, anda apa mendengar bersama saya, penolong kanan penguasa bomba Ahmad Azmi bin Usidi selaku pegawai bertugas di Pusat Kebakaran Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 13 Mei 2026 adalah sebanyak 27 kes. Di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 8 kes. Dan antara kes yang boleh dikongsi dengan para pendengar adalah melibatkan Balai Bomba dan Penyelamat Simpang Pulai. Berlaku kebakaran melibatkan sebuah rumah jenis kelas A 2.5 tingkat berkeluasan 22x70. Kaki musnah terbakar 80%. Setibanya jentera di tempat kejadian, dapati api sedang marak di bahagian tingkat 1 dan terdapat dua mangsa, iaitu seorang wanita berbangsa Cina berusia 60 tahun dan seorang lelaki berbangsa Cina berusia 19 tahun berjaya menyelamatkan diri sewaktu kebakaran berlaku. Manakala bagi kes kedua pula yang melibatkan Balai Bomba Penyelamat Bidor, berlaku kebakaran melibatkan sebuah kereta jenis Mercedes S400 musnah terbakar 40%. Setibanya jentera di tempat kejadian, didapati api sedang marak di bahagian enjin dan tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Manakala bagi kes penyelamatan pula adalah sebanyak 5 kes. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 14 kes. Saya kata para mendengar sekalian, perlulah mengambil berat mengenai faktor kemembahayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutama dalam keadaan cuaca yang tidak menentu seperti ribut, banjir dan sebagainya sejak hari ini. Tuan-puan boleh menghubungi talian terus ke Pusat Kebakaran Operasi di talian 05-5297-444 ataupun di talian kecemasan negara 4999 sekiranya berlaku kebakaran ataupun kecemasan. Sekian laporan daripada saya, penolakanan penguasa bomba Ahmad Azmi bersedia daripada Pusat Kebakaran Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Sekian, terima kasih daripada saya.
4: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
1: Bagi yang baru mengikuti siaran kami, jangan sekali-kali tukar stesen anda.

0: Menyertai RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda. Kejuaraan dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di litar ikonik Bugatti Le Mans. Jagoh-jagoh dua roda dunia bakal berentap demi menakluk Grand Prix Perancis, Grandstand sesi kelayakan dan MotoGP Sprint. Sabtu 9 Mei, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan, Ahad 10 Mei 4.35 minit petang. Eksklusif di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Oh, we've got a crash there for Jorge Martin.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: apa kak?
1: Ni, kau tolong akak pergi kedai beli sos cili satu.
0: Aduh, lah malas lah nak bawa kereta. Lan bawa motor je lah kak eh.
1: Haa, pergilah cepat sikit. Akak tengah masak ni.
0: Okey, Lan pergi dulu.
1: Eh, budak bertuah. Sini kamu. Eh, helmet kamu ni tinggal.
0: Alah kak, nak pergi kedai depan tu je.
1: Kedai depan kamu cakap. Kalau kamu accident kat depan pintu tu macam mana?
0: Yelah kak. Ambak sini helmet tu.
1: Nah, ambil ni. Bukan susah. Pakai je pun. Sarung kat kepala tu. Ha, kan comel pakai helmet tu.
0: Yelah kak.
2: Soayan kunyit atau musang king terkena di Batu Kurau. 104.1 MHz.
3: Ya, 7.46 minit pagi ketika ini. Selamat pagi, koma. Mendengarkan radio nombor 1 orang Perak di jam yang kedua ini. Dan teman nak kongsikan bersama dengan koma antara tajuk-tajuk utama di akhbar untuk edisi hari ini. Antaranya, impian 3 dekad jadi kenyataan. Zalipah Syukur bergelar tetamu VIP Allah. Yang mana menceritakan penantian selama 3 dekad Zalipah. Iaitu Puan Zalipah yang bakal bergelar tetamu Allah yang terpilih bagi musim haji tahun ini. Tahniah diucapkan kepada yang terpilih, yang tak terpilih tu sabar banyak, doa banyak kan. InsyaAllah ada juga mungkin rezeki koma ya. Juga antara lain yang boleh teman kongsikan isu hina sahabat Nabi, siasatan perlu diteruskan demi imej Islam, yang mana kenyataan yang didakwa menghina serta memfitnah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifatkan sebagai satu tindakan serius yang tidak boleh diklasifikasikan sebagai kesilapan biasa. Dan juga mengenai program RTM Salam Baitullah, RTM fokus pengisian berjiwa bukan sekadar rating. Selepas hampir 2 dekad bersiaran, program ikonik Salam Baitullah terus membuktikan bahawa kandungan berteraskan kerohanian dan nilai kemanusiaan kekal mempunyai tempat. Okey, dan juga antara lain berita luar negara yang dapat saya kongsikan, Presiden Mexico nafi CIA terlibat operasi maut terhadap kartel Mexico, dan juga protes yang berlaku di Bolivia yang mana laluan utama terputus, bekalan makanan semakin kritikal. Dan juga rayuan kes rasuah pendakwa raya mohon bekas Presiden Perancis dipenjara 7 tahun. Juga berita sukan yang dapat saya kongsikan, antaranya Selangor FC ke pentas akhir ACC selepas menundukkan wakil dari Vietnam Nam Dinh FC dengan agregat 4-1. Juga Liga Hoki Malaysia TMB Benam UiTM HA KPT, juga Sukan C 2027, wartawan sukan galas peranan penting. Okey, itu antara tajuk-tajuk utama di akhbar yang dapat saya kongsikan bersama dengan koma. Dapatkan akhbar-akhbar tempatan di luar sana, dan juga terus kekal mendengarkan Perak FM. Jam 8 pagi nanti ada Warta Perak, dan juga di jam yang ketiga nanti sahabat saya insyaAllah akan bersama dan juga Wahid, yang pastinya akan menceriakan borak gegar pagi koma di Radio No. 1 orang Perak, tentunya untuk koma aja.
4: Terus kekal Perak FM, temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk koma saja.
5: Jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan berita tersebut. Takut-takutlah apa yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah menabur fitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan perihatan ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma.

Pagi Kumar pasti akan lebih ceria, bertenaga dan bergegar. Dengan program baru Pena FM bersama selebriti jemputan setiap Isnin hingga Jumaat jam 8 hingga 10 pagi. Borak Gegar Pagi Pena FM, GEGO Pagi Pena.

0: Mika di mana? Teman di Perak FM lah. Cuma jangan tak tahu, tuntung di Bota, Perak Tengah 95.6 MHz.
1: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
2: Untuk terus melindungi rakyat daripada kesan langsung krisis tenaga ini, kerajaan mewujudkan buffer atau pemampan dengan mengekalkan penyasaran subsidi RON 95 dan diesel pada harga yang ditentukan dan menentukan harga minyak yang tidak bersubsidi supaya sejajar dengan harga pasar. Tindakan ini melindungi sektor-sektor kritikal yang masih menikmati diesel bersubsidi seperti golongan nelayan kekal menikmati diesel pada harga RM1.65. Bagi kenderaan-kenderaan pengangkutan awam, darat termasuk bas sekolah, bas ekspres, ambulans dan bomba pada harga RM1.88 seliter, kenderaan logistik berkelaikan dan pemuda Sabah Sarawak pada harga RM2.15 seliter.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6.

0: Warta Perak 8 pagi.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Fairuz Rizwan Badarudin dalam Warta Perak 8 pagi. Kerajaan menjangkakan kesan kenaikan harga minyak dunia berpotensi mempengaruhi harga makanan dalam tempoh 3 bulan akan datang. Namun, pelbagai langkah intervensi sedang dirangka bagi mengurangkan beban rakyat. Menteri Pertanian dan Kertajaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kerajaan menerusi Kementerian Ekonomi dan Kementerian Kewangan sentiasa memantau perkembangan semasa termasuk harga komoditi global serta impaknya terhadap kos makanan tempatan. Tambah beliau, tindakan awal sedang dipertimbangkan bagi memastikan sebarang kenaikan kos tidak memberi tekanan besar kepada pengguna dan peniaga kecil. Dalam perkembangan lain, keadaan mayat yang berisiko mengembung serta dihanyutkan lebih jauh antara cabaran yang dihadapi pada hari ketiga operasi mencari dan menyelamat SAR mangsa bot karam yang membawa pendatang asing tanpa izin warga Indonesia di perairan Pulau Pangkor di Lumut. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia Negeri Perak, Kapten Muhammad Syukri Katup berkata, lazimnya mayat yang lemas akan mula terapung apabila memasuki hari kedua daripada hari kejadian. Menurut beliau, fokus pencarian kini lebih tertumpu ke arah kawasan utara dari perairan Pulau Pangkor, susulan penemuan 7 mayat mangsa pada hari kedua operasi